Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tausi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan, dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talkshow di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT

0: atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
1: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
0: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
0: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
5: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
4: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jujun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
6: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
4: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
7: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Pak Kementerian dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
4: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
4: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Anda kembali di Kediri pagi ini dengan informasi-informasi terkini. Ya, kita update informasi cuaca dari kawasan Pare di jam 7.35 waktu Indonesia Barat. Terpantau cerah ya. Semoga menambah semangat kita, menambah niat kita untuk menuntaskan aktivitas di hari ini ya. Hati-hati di jalan untuk semuanya yang on the way dari rumah ke tujuan masing-masing ya. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Informasi dari pemerintah Kabupaten Jombang yang mulai memperkuat keterlibatan sekolah dalam upaya pencegahan stunting melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Satuan Pendidikan dorong mengambil peran lebih aktif dalam memberikan edukasi kesehatan kepada peserta didik dan lingkungan sekitar. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis stunting bertema sinergi Satuan Pendidikan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting yang digelar pada 25 hingga 26 Mei 2026 di Aula 2 dan Aula Terbuka di Disdikbud Kabupaten Jombang. Ratusan peserta dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti kegiatan tersebut.

RI, penyamaan persepsi mengenai stunting menjadi hal penting agar seluruh elemen pendidikan memiliki arah yang sama dalam mendukung program pemerintah daerah. Dan juga dengan pemahaman yang seragam, sekolah dinilai dapat menjadi salah satu ruang edukasi yang efektif bagi keluarga dan juga masyarakat. Dalam kegiatan itu, Disdikbud Jombang juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan RSUD Jombang. Materi yang disampaikan meliputi pencegahan stunting, penanganan kasus pola asuh anak, hingga edukasi kesehatan yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Disdikbud Kabupaten Jombang, Maria Ulfah, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menilai keterlibatan sekolah menjadi salah satu langkah penting dalam penanganan stunting. Selain pemberian materi, peserta juga diajak memahami pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka stunting di Kabupaten Jombang. Sebab persoalan stunting nilai berkaitan dengan banyak faktor, mulai dari pola konsumsi, sanitasi, hingga edukasi keluarga.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Kepolisian Polsek Pare Polres Kediri memberi pengawalan ketat dalam agenda tahunan warga PSHT. Dalam keterangannya Senin 25 Mei 2026, Kapolsek Pare AKP Rudi Darmawan menyatakan tahapan cek ayam jago calon warga tingkat 1 PSHT Cabang Kabupaten Kediri Pusat Madiun digelar di kawasan pusat kuliner Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pengamanan ini dilakukan personel Polsek Pare bersama dengan TNI dan partner Pamter PSHT, Ketua PSHT Kabupaten Kediri, beserta jajaran Dewan Cabang dan Pengurus Ranting juga turut hadir memantau jalannya kegiatan. Ia mengatakan koordinasi antara kepolisian, ya, panitia dan pengurus perguruan terus dilakukan agar seluruh tahapan berjalan aman. Upaya ini diwujudkan agar kegiatan itu tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. AKP Rudi mengemukakan pendekatan pengamanan yang humanis dan komunikasi yang baik penting dilakukan dalam setiap kegiatan masyarakat. Hal ini termasuk agenda rutin perguruan silat yang melibatkan banyak peserta. Lebih lanjut, selama kegiatan berlangsung, situasi di sekitar lokasi terpantau aman dan kondusif. Peserta mengikuti seluruh tahapan dengan tertib, didampingi masing-masing ketua ranting.

Baik, pendengar, kita hadirkan satu informasi lagi dari Imigrasi Kediri untuk mempermudah layanan keimigrasian kepada masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri mengenalkan pelayanan publik bernama Easy Passport. Dalam keterangannya disebutkan kegiatan ini merupakan wujud nyata semangat imigrasi untuk rakyat dalam mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat. Dikatakan oleh Sutik Amanah, ya, salah satu pemohon layanan Easy Passport dalam acara Car Free Day CFD di Jalan Doho depan Hotel Grand Surya Kediri. Layanan ini mudah diakses, cepat dan humanis, dan menemukan layanan ini di kegiatan pelayanan Easy Passport. Pada kesempatan tersebut, Sutik mengucapkan terima kasih kepada Kantor Imigrasi Kediri atas layanan Easy Passport yang sangat membantu masyarakat. Dengan adanya layanan ini, ia tidak perlu datang langsung ke kantor imigrasi, sementara pada hari kerja ia juga memiliki kesibukan. Pada waktu bersamaan, pengunjung CFD Kota Kediri Anies Nikmatul mengatakan dengan pelaksanaan pelayanan Easy Passport, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri juga menyelenggarakan yang hadir kegiatan fun run yang diikuti secara antusias oleh pegawai maupun masyarakat yang hadir di kawasan CFD Kota Kediri. Selain itu, Kantor Imigrasi Kediri juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang mendapat sambutan positif dari masyarakat pengunjung CFD. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kediri Antonius Frisky Sanis Kara Cahya Putra menambahkan, selain menghadirkan layanan Easy Passport, Kantor Imigrasi Kediri juga menyelenggarakan kegiatan fun run dan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang hadir di kawasan CFD. Frisky menyebutkan acara ini merupakan tindak lanjut program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan keputusan Menteri Imipas nomor 1 tentang 15 program akselerasi Menteri Imipas, khususnya dalam upaya penguatan pencegahan TPPO. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya imigrasi aman serta kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan orang. Dari total kuota yang tersedia, sebanyak 28 pemohon tercatat telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pelayanan Easy Passport. Pada kegiatan tersebut, hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap inovasi pelayanan keimigrasian yang semakin dekat dan juga mudah dijangkau. Baik, mendengar tadi informasi yang dapat kami hadirkan di pagi hari ini. Saat lagi kita akan bergeser ke Dialog Kediri Menyapa. Nanti kita akan bahas tentang kondisi stok bahan pangan di Kediri jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nanti kita akan bahasnya bersama dengan pimpinan Bulog Cabang Kediri, Harisun. Ya, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, ampun.
1: Cinta.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawong kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri, pendengar di dalam Kediri, Dialog Kediri menyapa edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Kita akan membahas tentang bagaimana kondisi stok bahan pangan di Kediri jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Ya, kita akan bahasnya bersama dengan Pemimpin Bulog Cabang Kediri, Pak Harisun, yang sudah tersambung di saluran telepon ya. Selamat pagi Pak Harisun, apa kabar?
1: Selamat pagi Mbak Ria, alhamdulillah baik-baik Mbak.
0: Luar biasa ya Pak Harisun. Oke, baik Pak Harisun, terkait Hari Raya Idul Adha ya 1447 Hijriah, komoditas bahan pangan apa saja yang biasanya mengalami lonjakan permintaan paling tinggi ini di wilayah kerja Bulog Cabang Kediri?
1: Yang pertama saya ucapkan terima kasih Mbak Padari sudah memberikan waktu untuk kami untuk mewawancarai kami ya. Jadi stok yang ada di Bulog Cabang Kediri ini untuk stok beras ini cukup luar biasa Mbak ya. Artinya cukup besar, sejumlah 97 ribu ton Mbak ya. Itu cukup banyak sekali. Dan ini masyarakat tidak perlu takut lah mungkin ada kelangkaan beras ataupun lain, karena ketersediaan pasokan kami cukup besar Mbak. Seperti itu Mbak Ria.
0: Oke, jadi untuk ke stok, maksudnya stok beras ini di Bulog Cabang Kediri cukup aman ya Pak untuk jelang.
1: Betul Mbak.
0: Idul Adha ini. Lalu ketersediaan stok pangan lain saat ini Pak di gudang Bulog, khususnya mungkin untuk kalau beras kan sudah tadi luar biasa 70 ribu ton ya. Nah, untuk minyak goreng
1: 97 ribu ton.
0: Lalu untuk gula pasir dan minyak goreng ini seperti apa Pak?
1: Kalau untuk gula pasir Mbak, sebetulnya kami juga ada, tapi ini gula ini yang ada di Bulog ini skemanya komersial Mbak ya. Jadi kami tidak terlalu menumpuk banyak stok. Jadi kami menumpuk untuk perkiraan kira-kira sesuai dengan permintaan di pasar saja Mbak. Tapi kalau untuk minyak, kami ini juga ada penugasan. Jadi minyak pun kami lumayan cukup besar, kami antisipasi untuk mendropping di pasar-pasar yang khususnya menjadi pencatatan BPS maupun Kementerian Perdagangan Mbak. Kebetulan di Kota Kediri ada di Stono Bedek, itu terdiri Kabupaten Kediri ada pasar pemenang, jadi itu yang harus kita utamakan untuk droppingnya Mbak. Jadi minyak goreng insya Allah cukup aman juga Mbak.
0: Oke, tapi kalau untuk minyak goreng ini hanya di untuk menyuplai beberapa pasar tradisional ya Pak ya?
1: Jadi selain untuk pencatatan SP2KP atau Kementerian Perdagangan, kami juga tetap untuk mendropping di toko-toko retail yang sudah kerjasama dengan kita Mbak ya. Lain itu juga ada KDMP yang sudah kerjasama, itu tetap kita dropping sesuai dengan stok yang tersedia di kami Mbak.
0: Oke, baik. Tapi untuk yang paling tinggi beras ya Pak, paling aman itu beras ya. Beras.
1: Betul Mbak ya, betul Mbak.
0: Oke, untuk wilayah kerja Bulog Cabang Kediri ini mencakup daerah mana saja sih Pak? Ada nggak perlakuan atau atensi khusus untuk distribusi ke wilayah yang serapannya diprediksi sangat tinggi?
1: Jadi wilayah kerja kami itu ada di Kota Kediri, ada di Kabupaten Kediri sama Kabupaten Nganjuk Mbak. Jadi untuk distribusinya kami yang merata Mbak, kita tidak perlu diskriminasi Pak. Khususnya untuk minyak goreng ini kita tetap sesuai dengan perintah dari pusat bahwa dropping yang paling utama itu di pasar-pasar yang menjadi pencaratan SP2KP Mbak, seperti itu. Tapi setelah itu ekspansinya kalau itu sudah penuh semua, ekspansinya ke pasar-pasar tradisional lainnya maupun toko-toko retail lainnya yang sudah kerjasama dengan Bulog Mbak, seperti itu Mbak Ria.
0: Ada berapa ini Pak total mungkin yang kerjasama dengan Bulog ini Pak?
1: Kalau untuk totalnya banyak sekali Mbak ya. Jadi kalau di Setono Bedek itu aja yang sudah menjadi kerjasama dengan Bulog kurang lebih ada 11 toko Mbak ya. Di Pamenang itu juga ada 17-an kalau nggak salah Mbak. Terus kalau di Nganjuk itu di Pasar Sukomoro Mbak, seperti itu Mbak. Jadi sudah ada datanya Kak, lengkap sudah. Jadi kami mau dropping, kita komunikasikan dulu H-1 bahwa kami akan dropping ke data detail yang sudah ditentukan. Jadi untuk hari hanya mereka sudah siap seperti itu, Mbak.
0: Oke, lalu di beberapa hari terakhir Jelang Idul Adha yang akan di puncaknya di hari Rabu besok ini, Pak. Nah, ini bagaimana gejolak harga di pasar tradisional? Ada antisipasi nggak mungkin kemarin terkait potensi lonjakan harga pangan agar tetap menjangkau daya beli masyarakat?
1: Sepertinya kalau lonjakannya tidak terlalu signifikan, Mbak, ya. Tidak sama dengan lonjakan pada waktu sebelum hari raya Idul Fitri, Mbak, ya. Kalau sebelum hari itu luar biasa itu lonjakannya, Mbak, ya. Kalau di Idul Adha ini lonjakannya nggak terlalu besar lah, Mbak. Tapi sudah kita antisipasi, Mbak. Kita sudah dropping kemarin minyak itu di pasar-pasar SP2KP maupun pasar tradisional lainnya, juga beras SPAP sudah kita gelontor semuanya, Mbak. Insya Allah aman sekali, Mbak. Dan kami siap untuk menerima orderan lagi apabila memang ada yang masih kurang, seperti itu, Mbak.
0: Oke, siap. Siap, tinggal tunggu perintah aja ya, Pak, ya. Nanti berangkat kemana?
1: Siap, nggih. Betul, betul, Mbak. Dan kami pastinya tetap koordinasi dengan stakeholder terkait, Mbak, ya. Dengan Dinas DKPP. Dan kami pun kemarin juga melaksanakan GPM, Mbak, Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Mojoroto. Sebelumnya hari Minggu kemarin, sorry, hari Sabtu kemarin, Gerakan Pangan Murah yang diinisiasi oleh Ibu Gubernur di Semampir, Mbak, sudah. Jadi kita siap mensupport dan melaksanakan Gerakan Pangan Murah ini atas dasar perintah dari stakeholder terkait dalam hal ini, yang mungkin pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun dari gubernuran, Mbak. Seperti itu, Mbak.
0: Kalau untuk ke depan, beberapa hari ke depan ini ada lagi nggak nih mungkin, Pak, GPM?
1: Kalau GPM kami sementara masih belum ada, Mbak. Cuman tahu-tahu kurang 2 hari baru ada surat masuk, kan kita siap. Cuman yang saat ini kita laksanakan bantuan pangan, Mbak. Bantuan pangan ini. Jadi bantuan pangan ini kita menyerahkan di desa atau kelurahan yang sudah datanya sudah ada di dalam data dari DTSN, Pak, ya, Dana Tunggal Sosial Ekonomi Negara itu. Itu nanti kita menyerahkan 10 kg beras sama 2 liter minyak, Mbak, per PBB penerima dan mang. Cuman yang disalurkan dalam ini 2 bulan, jadi penerima mendapat 20 kg beras sama 4 liter minyak goreng, seperti itu, Mbak.
0: Oke, itu per A ya, Pak, ya, penerima, ya, penerima bantuan begitu.
1: Betul, Mbak.
0: Oke, tapi penyerahannya dalam?
1: Di dalam kelurahan, Mbak.
0: Iya, maksudnya
1: atau di kantor desa.
0: Selang waktunya 4 bulan sekali.
1: Oh, itu waktunya. Jadi kebetulan penyerahan ini untuk alokasi Februari Maret, Mbak. Rencananya dalam 1 tahun itu cuma ada 4 bulan, Mbak. Okay. Kalau nggak salah Juni Juli informasinya. Tapi yang ini alokasinya Februari Maret, Mbak. Dilaksanakan di bulan Mei ini, Mbak. Seperti itu.
0: Februari Maret berarti dengan 22 kali berarti ya, dua porsi begitu.
1: Iya, jadi pelaksanaan nanti kalau tidak salah sesuai dengan perintah dari pusat itu nanti ada lagi Juni Juli, Mbak. Cuman pelaksanaannya nanti nunggu perintah juga.
0: Oke, baik. Terkait stok beras program SPHP ini, Pak, bagaimana intensitas penyalurannya ke pasar-pasar pantauan menjelang Idul Adha?
1: Jadi kami sangat intens, Mbak, ya, koordinasi dengan stakeholder dan mal ini. Kebetulan ada di Dirut Perumda Pasar itu juga sering koordinasi. Jadi ada beberapa toko yang mungkin yang masih ingin kerjasama dan belum tercatat di dalam sistem kami. Kami siapkan, monggo ke kantor bulog untuk mendaftarkan, begitu, Mbak. Yang penting memang dari database-nya itu ada lokasinya, kan, itu, Mbak, ada dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan, ada NIP maupun KTP, itu kita siap untuk memproses, Mbak.
0: Oke, ini terbuka lebar untuk toko-toko retail masyarakat begitu ya?
1: Betul, Mbak, tidak ada batasan, Mbak, tidak ada batasan. Jadi monggo, barangkali ada masyarakat atau yang toko-toko kecil yang masih belum memiliki izin dari Bulog dan ingin bergabung menjadi RPK rumah pangan kita, monggo kami persilakan ke kantor Bulog cabang Kediri, Mbak.
0: Oke, ini untuk syarat-syaratnya apa nih, Pak?
1: Hanya perlu NIB aja, Mbak, sama NPWP sama KTP, itu aja, Mbak, simple, Mbak.
0: Hanya perlu NIB, NPWP, dan KTP.
1: Iya, KTP sebagai PIC yang ditunjuk di sana, Mbak.
0: Oke, okay. Itu sebelumnya tidak termasuk dalam mungkin data dari pusat ya. Ini murni dari keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan suplai dari Bulog, ya. Bisa langsung ke ya. Bulog begitu ya.
1: Betul, Mbak. Kalau untuk menjadi bagian daripada distribusi Bulog ini memang harus mendaftar, Mbak. Jadi kita button up ya, jadi masyarakat atau yang punya toko, yang punya usaha itu langsung mendaftar ke Bulog dan nanti akan kita input, kita laporkan sampai ke pusat nanti, Pak.
0: Oke, nah untuk penyerapan gabah atau beras dari petani lokal, bagaimana ini perkembangannya, Pak?
1: Alhamdulillah, saat ini kita masih berlangsung untuk penyerapan, Pak ya. Masih berlangsung penyerapan dan alhamdulillah kita juga cukup tinggi lah, sampai dengan perkemarin itu kita sudah mencapai 78% Mbak, dari target yang ditetapkan oleh pusat sejumlah 93.478 Mbak.
0: Dari targetnya berapa persen ini, Pak?
1: Kurang lebih 78% Mbak.
0: 78% dengan total tadi.
1: Jadi target kita 73.489 Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Realisasi kita sudah 58.662, setara dengan 79% Mbak, hampir 80% lah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Baik, jadi sudah melampaui target ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Dan ini ya, masih Allah, dan ini masih berlangsung.
1: Ini kan sampai akhir tahun ini, Mbak.
0: Nah,
1: target ini sampai akhir tahun, Mbak, ya.
0: Oke, okay, masih terus berlangsung ya, Pak ya?
1: Betul, masih berlangsung. Karena panennya itu kan tidak merata, Mbak ya. Mungkin di daerah sini sudah selesai panen, tapi di daerah sebelah, tetangga sebelah ini juga masih ada. Jadi, kami tetap perintahnya tetap harus menyerap, Mbak, dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti itu.
0: Oke, okay. Nah ini seringkali kan kalau mau ada hari-hari besar kayak Idul Adha ini, apalagi juga mendekati apa liburan juga begitu ya, Pak ya. Ada fenomena panik buying di tengah masyarakat saat mendekati hari besar seperti ini. Nah, apa imbuhan atau pesan yang ingin Pak Harisun sampaikan kepada masyarakat Kediri agar situasi pasar tetap kondusif?
1: Jadi kami memberikan masukan kepada masyarakat bahwa tidak usah terlalu panik dan tidak terlalu resah, karena ketersediaan stok yang kami kuasai ini cukup besar, setara dengan kurang lebih 14 bulan ke depan, Mbak. Seperti itu, Mbak. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali, Mbak. Apalagi kita masih hari ini masih tetap melakukan penyerapan, Mbak ya, sampai dengan akhir tahun. Dan perlu diketahui juga, kami juga ini membantu kepada provinsi lain, Mbak. Kebetulan kami ada perintah untuk membantu di Papua ada 1000 ton, Mbak. Setelah itu di NTT, Mbak. NTT juga ada 1000 ton untuk membantu ini antar bulog, karena di daerah tersebut kan daerah defisit, Mbak, kan itu ya. Kalau kita kan daerah produsen ya, Jatim, Mbak, kan itu ya.
0: Oke,
1: kemarin jadi juga
0: total sempat, ada 2000 ton berarti. Kirim,
1: kalau dari awal banyak, Mbak. Dari Januari, Mbak.
0: Ini yang terbaru 2000 ton ya untuk
1: 2000 ton ya. 2100, Mbak. Yang 100 kita kirim ke Madura, Mbak. Ke Madura 100 ton.
0: Ke Madura. Madura. Oh, oke. Okay.
1: Iya, ke Madura ya.
0: Madura
1: karena minta bantuannya.
0: Defisit.
1: Ya, karena antara produksi sama konsumsi lebih tinggi konsumsinya mungkin.
0: Padahal masih sama-sama Jawa Timur lah ya.
1: Ya, jadi Madura itu tetap disuplai dan dibantu dari kabupaten terdekat, cuma termasuk Surabaya, kita bagi-bagilah. Sebenarnya kalau kita suplai sendiri juga bisa lah, angka 10.000 ton kita masih cukup, cuman kan kita ada namanya pemerataan stok makan itu. Jangan sampai di stok kabupaten Kediri kecil, di kabupaten lain Jember itu besar, itu berarti ada ketimpangan. Biar kita sudah diatur oleh dari Kanwil Jatim untuk kemudian stoknya, Mbak. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, lalu mungkin dari berkaca evaluasi tahun-tahun sebelumnya, dinamika atau kendala yang tidak terduga apa yang paling sering muncul di lapangan ya, dan mungkin sekarang sudah dimitigasi atau diantisipasi dari Bulog Kediri ini, Pak?
1: Betul, Mbak. Jadi kita di tahun 2025 kemarin, kita kan penyerapan ini kan baru perdana, Mbak, terkait dengan pembelian gabah GKP dari petani, kan gitu, Mbak ya. Kalau sebelum-sebelumnya sebelum tahun 2005 ini, 2004 ke bawah itu, kita dulu langsung beli beras, Mbak.
0: Langsung beli beras.
1: Jadi kita
0: ya,
1: beli beras di langsung di depan gudang, dianalisa di gudang, apabila sesuai dengan persyaratan ya kita langsung kita masukkan di dalam gudang. Tapi mulai tahun 2025 kita membeli gabah langsung dari petani, Mbak, dengan harga 6.500. Ini kita membeli gabah dari petani 6,5 ini, gabah yang sudah memang waktunya sudah dipanen dan itu sudah di kemas dalam karung 50 kilo dan itu ditaruh di pinggir jalan yang bisa diakses oleh kendaraan roda 4. Jadi itu yang dibeli di Bulog, Mbak. Karena banyak multitafsir, jangan sampai Bulog itu beli 6,5 itu masih ada di pohon, kan begitu, Mbak. Makanya ini sering saya mengedukasi, mensosialisasikan kepada petani, bokta, tapi mereka sudah paham sekarang, Mbak. Sudah sangat memahami karena kerjasama kami sudah mulai terbangun di tahun 2006 ini, Mbak. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, sudah memang juga dari 2025 dan 2026 ini tahun kedua ya, Pak ya. Jadi sudah ya,
1: betul,
0: lebih sudah lebih teratur untuk ini ya.
1: Betul,
0: untuk
1: lebih bagus lagi, Mbak.
0: Oke.
1: Iya. Baik. Dan kami kerjasama dengan Babinsa, kan itu, Mbak, atas perintah dari pusat dan ada PPL, perintah dari Kementan juga, kami bersinergi dan berkolaborasi dengan mereka, Mbak. Jadi dari Babinsa maupun PPL ini yang memberikan informasi bahwa di daerah mana itu yang akan panen dan mereka melaporkan kepada Bulog dan Bulog akan mengeksekusi. Seperti itu, Mbak, kerjasamanya, Mbak.
0: Baik, terakhir ini, Pak, apa komitmen dan target utama Bulog demi memastikan rantai pasok pangan tetap berjalan lancar ini, Pak, bahkan nanti jelang libur panjang ya, jelang Idul Adha juga ini.
1: Terima kasih, Mbak. Jadi sekali lagi masyarakat tidak perlu resah, tidak perlu khawatir, karena kami saat ini masih tetap untuk menggelontor beras SPHP, terus ada minyak kita. Cuman kalau minyak kita ini kan kita tergantung kepada suplai dari produsen, Mbak, ya. Tapi kalau untuk beras, kita pastikan beras sangat cukup lah. Jadi tidak perlu resah, tidak perlu panik buying, karena ketersediaan pasokan kami cukup besar dan kami sudah merata untuk mendropping beras SPHP ini di pasar-pasar modern, pasar tradisional maupun toko-toko atau retail yang sudah kerjasama dengan kita, Mbak.
0: Oke, baik ya. Semoga ini terus bisa di maintenance untuk stok bahan pangan, apalagi beras, minyak dan gula yang komoditi-komoditi yang memang ini kalau lagi mendekati liburan, mendekati hari-hari besar itu gampang hilangnya ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Sekarang
1: betul,
0: udah Mbak. Dipegang sama Bulog, jadi aman lah ya, Pak ya.
1: Sudah terkendali, Pak.
0: Sudah terkendali.
1: Dan dipastikan pasokan tersedia terus, insya Allah, seperti itu.
0: Biasanya kadang tiba-tiba hilang ini, Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Harisin atas waktunya pagi hari ini. Ya, sukses terus untuk Bulog cabang Kediri ya, untuk mengamankan kondisi stok bahan pangan di Kediri. Terima kasih, Pak Harisin, selamat pagi. Siap. Selamat beraktivitas kembali,
1: Mbak. Makasih, Mbak.
0: Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti dialog Kediri menyapa hari ini tentang kondisi stok bahan pangan Kediri jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan juga Anda bisa nantikan sesaat lagi dialog sesi selanjutnya tentang lomba Satkampling dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Kasat Binmas Polres Kediri, Barakah Ram Soles, atau bersama kami di Pro Satu RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri, di segmen kedua Dialog Kediri Menyapa hari ini kita akan membahas tentang Lomba Satkamling dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 ya. Sudah hadir bersama saya pagi hari ini di studio RRI Kediri ada Kasat Binmas Polres Kediri, Pak Barkah Ramsul SH. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak.
2: Iya, apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Selanjutnya ada narasumber kita yang kedua, Kanit Bin Kamsa Polres Kediri, ada Pak Suyadi. Selamat pagi, Pak Suyadi.
4: Selamat pagi, Mbak.
2: Apa kabar?
4: Baik, sehat.
2: Baik, sehat, luar biasa ya. Bertugas pagi hari ini ya. Nanti kita akan ajak pendengar yang mau bergabung untuk memberikan pertanyaan terkait tema kita hari ini. Pendengar Anda bisa bergabung di line telepon kami 0354310108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0812-3460-0289 atau bisa juga di 0857-2535-2550. Baik, Pak Barkan dan juga Pak Suyadi, dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80 ya, Polres Kediri menggelar Satkamling. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar apa sih Satkamling ini ya, lalu latar belakang diadakannya Lomba Satkamling ini. Monggo, Pak Barkan.
3: Ya, selamat pagi Mbak Lia dan pendengar setia khususnya RRI di Kediri. Jadi dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini, Polres Kediri mengadakan berbagai macam lomba. Salah satunya adalah Lomba Satkamling. Kenapa diadakan Lomba Satkamling ini? Dengan pertimbangan sekarang ini banyak masyarakat yang AB dengan Satkamling. Nah, pengertian Satkamling itu apa? Kok dulu kan namanya Poskamling tuh, Mbak. Nah, sekarang Satkamling. Satkamling itu satuan. Jadi di mana ada pos itu, jadi tidak hanya posnya, berarti di situ ada orangnya, ada kelengkapannya, itu namanya Satkamling. Nah, Satkamling ini salah satu yang dilombakan itu bertujuan agar masyarakat itu mempunyai kepedulian lagi. Mempunyai kepedulian lagi dengan lingkungan, biar enggak merasa apa ya, urusanmu urusanku, tidak seperti itu. Minimal kalau ada Satkamling ini, orang yang mau berbuat suatu kejahatan itu juga berpikir, oh ibarat rumah, oh sing diomah iki jek melek gitu loh. Nah itu, makanya Satkamling itu seperti itu. Makanya Mas Satkamling itu selain warga atau yang jaga di pos kampling itu, sebelumnya juga sudah kita kasih pembinaan. Jadi bagaimana nanti kalau menangani permasalahan ini, bagaimana menangani, itu pun kita lakukan pembinaan itu melalui teman-teman kita Babinkam.

0: Makanya seperti hal seperti konvensional seperti itu, saat kampling ini kan juga konvensional. Nah, makanya kalau konvensional seperti lagi pilar itu diatasi dengan yang konvensional dengan saat kampling, saya kira mungkin agak mungkin nggak ada ya Mbak ya. Sebenarnya itu apa ya, malam minggu kemarin itu ya anak-anak kecil sih SMP SMP itu buat konten. Lah itu ada warga lah, ini kepedulian warga juga, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya dikejar Mbak, akhirnya dibantu oleh teman-teman Babin Kamtipmas untuk melakukan pengamanan. Itu Mbak lihat. Jadi lomba saat kampling itu arahnya ke sana nanti.
1: Oke, tapi kalau sebenarnya kalau lihat realnya di wilayah Polres Kediri ini masih ada atau 50-50 nih Pak keberadaan saat kampling ini?
0: Kalau yang dilaporkan ke kita tuh masih ada, Bibi. Cuman posnya ada, orangnya, nah, orangnya enggak ada
1: itu
0: ini.
1: Itu yang sering saya lihat juga ya. Posnya ada ya. TV-nya ada. Karambolnya juga ada, Pak.
0: Caturnya ada.
1: Nah, tapi manusianya tidak ada.
0: Itulah. Makanya itu Mbak Lia, yang kita mau hidupkan lagi dengan lomba saat kampling ini, kita menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, ayo kearifan lokal ini. Ini perlu kita hidupkan lagi. Karena apa? Sekarang banyak pos kampling itu yang alih fungsi. Makanya Pak Suyadi ini selaku Kanit Bin Kamsa yang membidangi Satuan Keamanan Lingkungan maupun Satpam, itu sudah membuat kisi-kisi untuk apa lomba-lomba nanti. Lah itu pun sudah kita sosialisasikan Mbak Lia ke teman-teman Babin Kamtipmas, biar turun langsung nanti pas waktu hari H nanti, waktu penilaian tuh masyarakat bisa antusias gitu. Jadi tidak hanya lomba aja, nanti setelah lomba itu akhirnya masyarakat bisa menghidupkan lagi satuan-satuan kampling itu.
1: Oke, baik, kita ke Pak Suyadi ini. Nah, Pak Suyadi, kapan sih lombanya dan teknisnya bagaimana pelaksanaan lomba saat kampling ini?
2: Begini, terima kasih. Selamat pagi seluruh pendengar RRI yang berbahagia. Untuk lomba saat kampling, kami dari Polres Kediri sudah mengundang para Kanit Binmas, Kanit Bimas seluruh Polsek jajaran ke Polres Kediri untuk rapat persiapan, yaitu mulai tanggal 13 kemarin sudah kita rapatkan dan sudah kita berikan mereka kisi-kisi terkait dengan materi lomba. Terus kemarin juga sudah kita adakan TM, technical meeting, para Kanit yang sudah punya calon. Jadi penilaiannya sudah berjalan sebenarnya, tapi kita minta dalam bentuk video. Video mereka dikirim ke kami. Nanti dari 19 polsek yang ada itu nanti kita pilih 5 besar. Lah kebetulan sudah terpilih 5 besar untuk lombanya di wilayah Polres Kediri. Tinggal kita nanti yang 5 besar ini kita turun untuk penilaian.
1: Ada total berapa ini sebelum berguguran sampai dengan 5 besar ini Pak yang ikut berpartisipasi?
2: Kemarin ya ini Pak, dari masing-masing polsek sudah memberikan video yang dipilih oleh polsek. Jadi polsek mungkin sudah memilih, sudah apa, tingkat kecamatan sudah terpilih satu. Lah itu nanti yang kita minta videonya itu Mbak. Jadi ada 19 satkamling yang terpilih dari perwakilan masing-masing polsek. Jadi dia sudah, para Kanit Bimas sudah memilih dari mulai tanggal 13 Mei itu memilih satkamling yang ditunjuk untuk mewakili kecamatan masing-masing.
1: Oke, dan akhirnya terpilihlah 5.
2: 5 besar.
1: Ini belum boleh ya bocorannya. 5 ini siapa aja gitu ya. Atau 5-5-nya udah jadi pemenang?
2: Belum.
1: Nanti pemenangnya siapa? Berapa ini, Pak?
2: Nanti kita ambil juara 1 2 3.
1: Juara 1 2 3. Oke. Nah, kriterianya apa sih, Pak? Pak Barkah, kriteria pemenangnya nanti begitu ya.
0: Ya, selain sudah waktu TM itu kan sudah kita sampaikan kisi-kisi. Jadi gini Mbak, jadi tidak menutup kemungkinan umpama ini kan baru kita siaran dengan RRI, seandainya nanti ada warga lupa pas kampling kok nggak dianu, lah nanti tidak apa-apa, kita cek juga tidak apa-apa. Karena pelaksanaan lomba itu kan tanggal 2 sampai tanggal 6. Nah, tapi TM sudah timeline.

0: nya sudah berjalan. Lah itu nanti umpama ada warga masyarakat ada yang Pak pos Kamlingku kuwi perlu kita siap datangi.
1: Nah itu. 26 Juni ya teman-teman ya.
0: Iya, 26 Juni.
1: Oke, gitu. Ini kalau yang ada masyarakat yang Pak ini daerah saya ini potensi ini menang, nih hubunginnya ke siapa ini? Ke langsung Pak Suyadi atau
0: Babin aja.
1: Oh, Babin. Oke.
0: Okay. Enggak kesulitan nanti. Nanti kita anu itu siap.
1: Oke, baik. Baik. Ada dari mungkin apa nih keaktifan petugas rondanya itu dari vibe-nya saat kamplingnya atau jadwal rutinnya begitu ini Pak?
0: Itu kan kisi-kisi sudah dikasihkan. Ya, mungkin banyak di sini kisi banyak, terutama kelengkapan-kelengkapan Poskan. Yang nggak kalah pentingnya nanti itu ada inovasi.
1: Inovasi.
0: Ya, inovasinya umpama nanti di situ pos kampling itu ada CCTV-nya. Terus yang kedua ada bagaimana cara penanganan kalau semisal pos kampling itu di tepi jalan raya. Bagaimana menangani kecelakaan. Terus bagaimana kalau pos kampling enggak dijalankan di dalam itu bagaimana kalau ada warga laporan terkait ada pencurian atau kebakaran. Nah itu nanti salah satu inovasi penilaiannya.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih antusiasme dari masyarakat atau warga di lingkup Polres Kediri ini Pak Suyadi?
2: Yang kita datangi sebenarnya kita sudah pernah inspeksi sebelum ini sudah pernah melihat mereka antusias sekali dari melihat dari video-video yang dikirim itu sangat-sangat antusias. Jadi nanti penilaiannya itu memang terkait dengan posnya, kerapian posnya, kebersihan dan kelengkapan, terutama kelengkapan apa sarana prasarana. Terbanyak di situ ada sekitar ya 20 lebih item lah yang kelengkapan di pos Satkamling lah. Nanti memang ada terkait dengan peragaan. Nah itu peragaan kayak misalkan Pak Kasat tadi ada misalnya ada kecelakaan. Bagaimana ini Satkamling ini bisa menolong korbannya, memindahkan kendaraannya. Nah itu sudah dilatihkan oleh para Babin Kamtibmas sesuai dengan Perpol nomor 1 tahun 2023 itu tentang Satpam dan Satkamling. Para Babin ini wajib hukumnya untuk memberikan pelatihan para awak Satkamling. Jadi nanti di RT mungkin nanti ketua RT-nya yang sebagai ketua atau ketua RW sebagai ketua Satkamling lah nanti anak-anak buahnya awaknya itu masyarakat sekitar. Nah itu nanti wajib dilatih oleh para Babin Kamtibmas termasuk tadi ada kebakaran. Nanti bagaimana teknik memadamkan api dengan alat tradisional, mungkin di situ ada karung, ada pasir. Nah, di situ mungkin dengan alat modern mungkin ada yang sudah siap dengan apar. Bagaimana penggunaannya itu nanti kita kita nilai di situ.
1: Oke, ada ini, ada tanya jawab juga berarti ya.
2: Ada peragaan kita sampai
1: ada kuis.
2: Harus ada peragaan.
1: Baik. Ini memang apa? Idealnya tuh apa terkait posisi dari Satkamling tempatnya ini memang benar di mungkin kalau di satu kampung ini di pojok atau di pintu masuknya atau di tengah-tengah ini idealnya seperti apa sih Pak?
2: Tempat strategis memang kan kadang kesulitan mencari tempat para masyarakat mungkin yang ikhlas untuk apa tanahnya kadang dipakai atau mungkin selepas ada lahan kosong. Nah itu mereka membuat pos kamling yang baru. Tapi kita nanti yang penting pos kamling ini berfungsi dengan baik. Jadi maksudnya hari-harian juga berfungsi. Jadi masyarakat nanti di situ memang benar-benar melaksanakan tugas. Nah itu tergantung masyarakat itu memilih strategisnya di mana. Maksudnya RT ini mungkin di tempat yang strategis di sini ya. Nanti kalau meminta kepada pemilik pekarangan boleh itu diikhlaskan oleh warga untuk dipakai pos kamling ya monggo. Jadi kita tidak penilaian nanti tidak berdasarkan strategisnya juga tidak. Yang penting pos kamling itu aktif.
1: Aktif. Oke. Baik. Nah, terkait ini kan kalau lomba kan ada masa ada masanya gitu, nanti Juni udah selesai. Nah tapi untuk esensi dari keamanan kan itu terus berlanjut. Mungkin bagaimana antisipasi dari Satbinmas Polres Kediri untuk benar-benar setelah Satkamling ini bisa terus bermanfaat ini lomba ini.
0: Oke, jadi gini, Binmas ini fungsi kita anu mbak, memberikan pembinaan secara teknis kepada rekan-rekan Babin yang di Polsek. Uh-huh. Karena ujung tombak langsung ke masyarakat, yang menyentuh ke masyarakat itu adalah Babin. Uh-huh. Makanya Babin ini selalu setiap hari Senin itu kita kumpulkan di Polres. Kita berikan pembinaan teknis-teknis tentang ilmu kepolisian. Sebenarnya sih namanya ilmu, tapi kalau nggak sering diingatkan, nah, diulangkan, uh-huh, kan lupa lah. Uh-huh. Salah satunya seperti itu, Mbak. Tapi kalau untuk nanti biar kelanjutan, ini kan di program di Ditbulmas Polda di Basudewa itu ada namanya revitalisasi Satkambling. Jadi merevitalisasi Satkambling ini yang istilahnya sudah tidur-tidur itu kita bangkitkan lagi, ya, dengan tenaga dari bantuan dari teman-teman Babin Kamtibmas. Jadi setiap bulan itu teman-teman Babin Kamtibmas itu melaporkan keberadaan Satkambling itu ke kita. Uh-huh. Nah, nanti kita mensupervisi. Ya, kita cek, kita lihat apa benar enggak laporannya sampai itu, seperti kita cek langsung. Nah, kebanyakan memang yang itu tadi, Mbak, kadang kurang kepeduliannya warga masyarakat sendiri. Itu.
1: Oke. Okay. Lalu melalui lomba ini, bagaimana sinergi yang ingin dibangun, ya, dari antara Babin Kamtibmas, terus masyarakat, perangkat desa, melalui momentum Hari Bayangkara melalui lomba Satkambling ini, Pak?
0: Dengan lomba Satkambling ini kita berharap, karena Satkambling ini pun kita melibatkan tiga pilar, Mbak. Hmm. Tiga pilar. Jadi nanti selain setelah ini selesai, nanti berkelanjutan itu kita juga, nah, yang memiliki Satkambling itu kan warga, uh-huh, bukan kita. Kita, yeah, hanya memberikan himbauan, arahan, sosialisasi aja. Nah, nanti dengan selesainya ini, masyarakat itu tergugah nanti akhirnya. Tergugah, terutama yang tiga pilar nanti tetap aktif, terutama Pak Kepala Desa maupun Lurah. Nah, itu nanti bisa juga menghimbau, karena Satkambling ini termasuk komunitas, uh-huh, gitu. Jadi komunitasnya komunitas di lingkungan tingkat RT. Mm-hmm. Jadi kalau ini nanti tidak kita dapat bantuan dari teman-teman pemerintahan, terutama di desa, mm-hmm, kita juga kesulitan juga.
1: Oh, itu. Oke, okay, baik. Nah, ini Pak Suyadi, bagaimana himbauannya begitu, ya, bagi wilayah atau RT yang mungkin Siskamlingnya sampai sekarang belum aktif, walaupun ada sudah digerakkan dengan adanya lomba Satkambling begitu. Ini apa mungkin hadiahnya kurang besar nih, Pak?
0: Bocorannya nanti ada, Pak. Uang pembinaan sama piagam trofi.
1: Oke, mungkin bagaimana Pak saya dibawanya kepada masyarakat?
2: Begini, Bu. Jadi kami kalau turun ke desa, uh-huh, mungkin pembinaan ke di balai desa itu kita sampaikan bahwa dengan adanya Poskambling itu menambah kerukunan antar tetangga, ya, namanya, uh-huh, Poskambling itu adalah pos pengamanan terkecil di lingkup RT, jadi, uh-huh, keberadaannya sangat-sangat diperlukan. Mungkin pada saat nanti acara, mungkin ini menjelang Agustus, ya, Pak, ya, yeah, jadi kalau Satkambling sudah jalan, kita berikan contoh, saya dulu pernah tinggal di perumahan Bumi Permata Tulungrejo, uh-huh, nah, itu Satkamblingnya jalan, Bu. Jadi kita buat sistem jimpitan. Hmm. Jadi setiap malam mereka ronda itu mengambil jimpitan. Kalau dulu kita beras, kalau zaman dulu akhirnya kalau kena musim hujan itu berasnya basah karena, hmm, ditaruh di pagar-pagar. Akhirnya kita berinisiatif untuk berikan koin.
1: Koin.
2: Minimal 500, tapi sekarang kan kadang diisi 1000, kadang 2000 lah. Hmm. Mungkin kalau dalam satu RT itu ada 50 kepala keluarga, uh-huh, kan sudah satu malam bisa mengumpulkan 50.000. Uh-huh. Nah, nanti bisa untuk menghidupi Poskambling itu. Rata-rata mereka kan terhalang dengan anggaran, Bu, anggarannya itu dari seluruh warga itu kalau kompak, saya kira dikompakkan oleh ketua RT atau ketua RW dan didukung oleh Bapak Kepala Desa, saya kira bisa jalan. Jadi mungkin pada saat Agustusan butuh umbul-umbul, butuh, uh-huh, bendera, itu tinggal ngambil dari uang jimpitan tadi itu bisa terkumpul banyak kalau satu tahun.
1: Betul, betul, betul.
2: Memang kita ini motivasinya seperti itu kepada mereka.
1: Ini. Jadi gotong royong ya. Nantinya juga baliknya ke buat warganya ya. Oke, Pak Barkah, apa yang bisa disampaikan kepada pendengar kita sebagai closing statement agar masyarakat pun bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, bagi lingkungan di sekitarnya?
0: Ya, makasih Mbak. Jadi saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Kediri, dengan momen lomba Satkampling ini, kita menghimbau atau mengajak kepada warga masyarakat untuk turut peduli, untuk turut peduli kepada lingkungan yang sudah sampaikan, yaitu tadi di program kita dan namanya Perpolisian Masyarakat. Memang mengajak polisi itu yang berpakaian uniform adalah kita. Masyarakat itu juga polisi. Tujuannya apa? Untuk bisa mengamankan lingkungannya. Jadi siapa lagi yang bisa mengamankan lingkungan kalau bukan dari warga masyarakat sendiri. Jadi dengan perpolisian masyarakat ini, memang tujuannya kita itu bermitra, bermitra dengan masyarakat sejajar. Tujuannya apa? Untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan itu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Barkah dan juga Pak Suyadi atas waktunya pagi hari ini. Semoga sukses untuk lomba Satkamblingnya dan juga HUT Bayangkara yang ke-80 ini ya. Baik, terima kasih dan juga pendengar tetap sudah Dialog Kediri Menyapa edisi hari ini. Kita akan bergabung untuk mengikuti Jatim hari ini tepat pukul 9 bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar di media sosial yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan tersebut disertai narasi, Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun rupiah dari APBN. Pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun rupiah dari APBN. Hasilnya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya, Menteri Perekonomian Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran 272 miliar rupiah untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 SSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Tentunya saya akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain dengan informasi, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi untuk temani Anda beraktivitas pagi.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter Familia. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai rawit di Sumenep dan daging sapi naik signifikan. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok dapur di Kabupaten Sumenep ini mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha yang ini akan dilaksanakan pada besok untuk perayaannya 27 Mei 2026. Dan lonjakan paling signifikan ini terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit, pendengar, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga diantaranya daging sapi yang mencapai Rp150.000 per kilogram untuk kualitas premium, serta bawang merah dan daging ayam potong yang masing-masing kini menembus harga Rp50.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep, Hasana, menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai rawit ini terjadi secara bertahap sejak satu bulan lalu dari harga awal yang dikisaran Rp60.000 per kilogramnya saat ini sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Dan pendengar, berikut cuplikan kami wawancara dengan Hasana, salah satu pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep.
2: Yang lalu

0: Ya, mendengar sementara menurut salah seorang konsumen atau warga Kabupaten Sumenep, Nani mengaku tidak terkejut dengan lonjakan harga ini karena kenaikan harga menjelang hari raya sudah menjadi fenomena tahunan. Terlebih masyarakat di Sumenep ini memiliki satu tradisi yakni ater-ater atau arbes, yang artinya ini saling mengantarkan makanan menjelang hari raya keagamaan, khususnya hari raya Idul Adha seperti saat ini. Dan berikut cuplikan wawancara dengan salah satu konsumen Nani asal Kabupaten Sumenep.
1: Saya sebagai ibu rumah tangga mengalami sendiri pengeluaran belanja harian menetap tajam seperti telur, daging, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, cabai putih, dan lain-lainnya naik tajam. Harapan saya dia terkait penjelasan lainnya agar cepat ambil tindakan.
0: Ya, mendengar dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang terjadi di Kabupaten Sumenep ini, masyarakat sangat berharap agar pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep dapat menstabilkan harga tersebut, seperti salah satunya melalui pasar murah yang memang rutin dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep saat menjelang hari keagamaan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala

0: Motivasi hari ini.
1: Belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Lalu berharaplah untuk hari esok.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter lepas dari Familia begitu ya. Untuk pagi hari ini nanti kita juga akan dengarkan informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan peringatan Hari Lanjut Usia di Kabupaten Pasuruan. Dan nanti kita akan terus mendengarkan informasi-informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita coba hubungi begitu ya untuk Emil Akbar dan juga rekan-rekan reporter lainnya untuk bisa menghadirkan informasinya untuk Anda di pagi hari ini.
1: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
2: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
1: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
2: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
1: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Emil Akbar yang mengabarkan berkaitan dengan peringatan Hari Lanjut Usia di Kabupaten Pasuruan. Emil, silahkan.
1: Hari ini dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia tahun 2026, tim penggerak BKK Kabupaten Pasuruan bersama dengan RSUD Bangil ini melaksanakan talk show kesehatan yang nanti dibahas adalah terkait dengan osteoporosis. Dan acara masih berlangsung ya, di Balai Ketua Tim Penggerak BKK Kabupaten Pasuruan, Ibu Merita Rusdi Sutejo, dan Kepala BPJS Cabang Pasuruan, serta Kepala Dinas Kesehatan sekaligus penakar sebagai PLT Direktur RSUD Bangil, Ibu Dr. Arma Rosalina. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Berni. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam. Ya,
1: Ibu bisa dijelaskan acara ini apa tadi?
2: Acara kegiatan hari ini ya, mulai dari pagi tadi kita sudah senam lansia, senam bersama dengan Ibu Bupati dari Kabupaten Pasuruan, dilanjutkan dengan beberapa kegiatan yaitu dari lansia, ada performance ya, tadi ada litinkung, ada puisi, dan ini nanti dilanjutkan dengan komunikasi langsung dengan prolanis yang ada di puskesmas-puskesmas Kabupaten Pasuruan. Jadi kita langsung ini lagi komunikasi ya, langsung ya interaksi dengan komunitas di Kabupaten Pasuruan. Terus nanti ada lanjut sih sebetulnya. Kita ada outbound keluar untuk para lansia yang ada di Rumah Sakit Bangil kebetulan seperti itu.
1: Kami terkait dengan misalnya lansia, peran ataupun kegiatan dari RSUD Bangil apa?
2: Oke, di Kabupaten di RSUD Bangil ini kebetulan ada kegiatan yang rutinitas yaitu memang setiap Jumat, yaitu senam bersama, dan ada kegiatan untuk sosialisasi ya, itu rutin di poli-polinya. Di poli-polinya itu di setiap hari Senin dan Kamis. Jadi ada kegiatan tersebut. Itu nanti ada komunikasi dengan tanya jawab langsung dengan peserta geriatrinya. Jadi yang hadir di poli geriatri di RSUD Bangil. Jadi kita juga punya poli khusus geriatri yang menangani langsung semua pasien-pasien geriatri, yaitu di poli IPD nanti di situ poinnya.
1: Juga ada apresiasi.
2: Iya. Ya, kebetulan kan jadi lansia kita itu kan ada yang berprestasi. Misalnya dia punya prestasi rajut, dia aktif di komunitas, terus dia mengajari teman-temannya untuk senam asma, senam lansia, ada senam litinkung. Nah itu kita kasih dia reward lah ibaratnya gitu. Jadi kasih penghargaan untuk lima ini perwakilan, sebenarnya luar biasa semuanya sih. Cuman kita harus mengambil kan gitu. Gitu Mas.
1: Dari Dr. Darmi Sabto terkait dengan peringatan Hari Lansia tahun 2026 Akbar 21 RRI terus mendarat di Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan kita dalam program Jatim hari ini, di edisi kali ini kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Angela Reska yang siap mengabarkan sebanyak 257 jemaah haji dari Pacitan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik pendengar, sejumlah 257 jemaah haji yang berasal dari Pacitan saat ini dinyatakan dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pelaksana tugas PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pacitan, Marjuni, menerangkan pihaknya juga telah menyampaikan kepada para jemaah bahwa suhu di Arafah mencapai 45 derajat Celcius. Untuk itu, seluruh jemaah telah melakukan sejumlah mitigasi dan persiapan. Marjuni mengatakan persiapan ini juga disampaikan dari masa pra-armusna yang pada saat berada di hotel di kota Mekah. Seluruh jemaah diminta untuk memperhatikan barang apa saja yang perlu dibawa, seperti makanan, obat-obatan, termasuk alat pelindung diri atau APD. Melalui sejumlah persiapan tersebut, Marjuni menegaskan bahwa seluruh jemaah telah siap menjalankan puncak ibadah haji. Bahkan untuk para jemaah yang ingin berkurban juga telah dilakukan pendataan oleh petugas sejak beberapa hari sebelumnya. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Lepas dari Angela, saat ini saya bersama dengan William Nathan. Pemkab Malang proyeksikan ekologis mangrove Pantai Ngliyep dan juga Pasar Karbon. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, upaya perlindungan kawasan pesisir selatan Kabupaten Malang dari ancaman abrasi kini mulai terintegrasi dengan proyeksi ekonomi hijau global. Melalui penanaman 500 bibit mangrove di kawasan Pantai Ngliyep, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, langkah ini tidak hanya diproyeksikan sebagai benteng alami penahan erosi pantai, tetapi juga disiapkan sebagai aset strategis daerah dalam menyongsong regulasi perdagangan karbon atau carbon trading. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui vegetasi bakau menjadi krusial mengingat karakteristik ombak laut selatan yang dinamis. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menekankan pentingnya perluasan ruang terbuka hijau ini sebagai aset jangka panjang. Menurutnya, selain berfungsi sebagai penetral abrasi dan menyerap emisi karbon secara masif, wilayah hutan mangrove yang lestari di masa depan dipastikan mampu menciptakan ekosistem baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi nelayan serta warga di sekitar pesisir Donomulyo. Pemkab Malang sendiri mengkonfirmasi bahwa investasi ekologis melalui penanaman mangrove ini akan menjadi modal penting bagi daerah dalam bursa karbon yang segera disosialisasikan. Latifah menyebut bahwa dengan kegiatan penanaman bibit tanaman mangrove ini bisa menghijaukan Kabupaten Malang, karena itu butuh karbon dan mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi karbon trading di Kabupaten Malang. Latifah menyebut bahwa penanaman mangrove ini menjadi salah satu aset Pemkab Malang dan diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat terutama di sekitar Pantai Ngliyep. Gerakan penghijauan pesisir ini memang diinisiasi melalui program penguatan pembinaan teritori atau BINTAR TNI Angkatan Darat yang mengusung tema TNIAD Peduli Lingkungan Mangrove Tumbuh Negeri Tangguh. Skala penanaman ini dilakukan secara serentak di berbagai wilayah pesisir Indonesia guna membangun ketahanan ekologis yang terintegrasi. Di tingkat lokal, keberlangsungan ekosistem Pantai Ngliyep digerakkan melalui kolaborasi intensif antara personel militer dari Kodim 0818 Malang Batu, Satrap 221 Ngliyep, Polres Malang, pemerintah daerah, pegiat lingkungan, hingga masyarakat adat setempat. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Itu tadi informasinya berkaitan dengan Pemkab Malang proyeksikan ekologis mangrove Pantai Ngliyep dan Pasar Karbon. Nanti kita akan lanjutkan lagi juga informasi-informasi lain masih dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur.

0: Rosa featuring Ariel Noah yang juga saya putarkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Ada Ayu Citra yang juga sudah tersambung, ingin mengabarkan berkaitan dengan Polres Kediri imbau masyarakat untuk tidak resah dengan isu begal bermodus kostum pocong. Ayu, silakan laporan Anda. Baik, Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, nah seiring maraknya kasus begal saat ini dengan modus kostum hantu pocong, pada saat ini Polres Kediri memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak resah. Nah, hal ini pernah disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Kediri AKP Barka Ramsu pada saat pembelajaran RR Kediri hari ini. Dia mengatakan mendengar bahwa informasi kasus begal dan modus petakan pocong ini adalah kabar bohong atau hoax yang memang saat ini beredar luas di masyarakat.
2: Nah, kalau konvensional seperti yang dibuat itu diatasi dengan yang konvensional dengan dasar kambing, saya kira mungkin ada, mungkin nggak ada ya, Mbak. Ya. Sebenarnya itu apa ya, malam minggu kemarin itu ya anak-anak kecil sih SMP SMP itu buat konten. Nah itu ada warga lah, ini kebetulan warga sudah suka berterima kasih, akhirnya dikejar Mbak, akhirnya dibantu oleh teman-teman Babin Kamping untuk melakukan pengamanan. Wow. Jadi Babin Kamping itu arahnya ke sana.
1: Ya pendengar, sementara itu dikatakan pula oleh AKP Barka Ramsu bahwa imbauan ini dilakukan karena memang saat ini masyarakat tengah resah. Dan bahkan pula AKP Barka menambahkan pula bahwa hal sebenarnya yang terjadi adalah di wilayah Polres Kediri ini ada 3 orang anak muda yang berkoncengan dan salah satunya menggunakan pakaian pocong. Dan saat itu ditemukan oleh warga bahwa ternyata dia dibuat untuk melakukan viral atau di media sosial ini. Dan akhirnya mereka ditangkap oleh warga dan kemudian dibawa ke petugas keamanan di kawasan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Dan sebelumnya pendengar, Kapolres Kediri AKBP Bram Supriyadi juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa memang sempat beredar sebuah kabar melalui flyer di sejumlah medsos berisikan konten himbauan aksi begal pocong di Kediri yang mencatut logo atau dari Pemkab Kediri dan juga Pemkab Kediri. Dan sebenarnya beberapa tempat ini tidak sama sekali pernah mengeluarkan himbauan tersebut. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.
1: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
2: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
1: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihat tip aplikasi RRI Digital juga.
2: RRI Digital?
1: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
2: Loh, jadi gak perlu bawa radio-radioan gitu?
1: Ya gak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
2: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
1: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
2: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.
3: Punya satu informasi dari rekan reporter kali ini, Rizky Darmawan mengabarkan berkaitan dengan pesanan kambing kurban di Kota Batu naik 50%. Rizky, silakan laporan Anda.
4: Ya, baik saudara pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kota Batu mulai mengalami peningkatan. Salah satu peternakan yang merasakan kenaikan permintaan tersebut adalah Temas Jaya Farm. Aktivitas di Temas Jaya Farm mulai terlihat lebih sibuk. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah kambing kurban tampak disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai mencari hewan kurban. Pengelola Temas Jaya Farm Kota Batu, Muhammad Fahri, mengatakan permintaan kambing kurban tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Bahkan kenaikan pesanan disebut mencapai sekitar 50%. Jika pada Idul Adha tahun sebelumnya, penjualan kambing di Temas Jaya Farm mencapai sekitar 100 ekor, tahun ini jumlah pesanan meningkat menjadi sekitar 150 ekor. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Muhammad Fahri menilai peningkatan permintaan semakin terasa mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Selain itu, masyarakat juga dinilai mulai mempersiapkan pembelian hewan kurban lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Temas Jaya Farm sendiri menjadi salah satu tempat penjualan kambing kurban di Kota Batu yang menyediakan berbagai jenis kambing untuk kebutuhan masyarakat. Pihak pengelola memastikan stok kambing kurban tetap tersedia dan dalam kondisi sehat hingga hari pelaksanaan kurban nanti. Selain melayani penjualan kambing kurban, Temas Jaya Farm juga dikenal sebagai peternakan yang mengembangkan sistem pembibitan dan pengelolaan ternak modern di Kota Batu. Kehadiran peternakan ini sekaligus mendukung kebutuhan hewan kurban masyarakat di wilayah Batu dan sekitarnya. Dengan meningkatnya permintaan tahun ini, pengelola berharap penjualan kambing kurban dapat terus berjalan lancar hingga Idul Adha tiba pada besok hari. Masyarakat pun dihimbau membeli hewan kurban lebih awal agar dapat memilih ternak sesuai kebutuhan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
3: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia pamit. Selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian, Jatim hari ini.

semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: sudah Salia Aulia menemani Anda di Kediri pagi ini. Selanjutnya akan ada Askar Rizka akan menemani pendengar semuanya di Kediri siang ini. Saya pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Menggantikan Lia Aulia, saya Aska Ariska menemani Anda di perjalanan Kediri siang ini. Dan kami akan menghadirkan informasi-informasi aktual ataupun juga menarik untuk Anda. Silakan juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar terkini di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga Anda menghubungi line telepon kami 0354 310 1108.

Mendengar cuaca panas ekstrim diprediksi akan terjadi di Mekah Arab Saudi pada puncak haji 2026 yang akan dimulai rangkaiannya pada hari ini. Jadi kemarin para jemaah haji sudah mulai menuju ke Arafah ya untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Sementara itu, pendengar, dikutip dari Arab News, Kementerian Kesehatan Arab Saudi menghimbau para jemaah haji untuk secara rutin menggunakan payung sebagai langkah pencegahan jemaah haji dari kelelahan akibat panas, sengatan matahari dan juga dehidrasi selama berpindah-pindah di antara tempat-tempat suci. Penggunaan payung pendengar disebut bisa menurunkan suhu sekitar para jemaah hingga 10 derajat Celcius dan juga mengurangi beban fisik selama ritual haji berlangsung. Imbauan ini juga dikeluarkan seiring dengan perkiraan Pusat Meteorologi Arab Saudi mengenai cuaca panas di sepanjang rute pergerakan jemaah saat pun puncak haji dimulai. Suhu diperkirakan mencapai 47 derajat Celcius di Mekah dan 44 derajat Celcius di Madinah dengan tingkat kelembapan hingga 40% dan angin yang mengangkat debu di area terbuka. Selain suhu tinggi, pendengar, potensi angin berdebu di sejumlah area terbuka juga menjadi faktor tambahan yang harus diwaspadai para jemaah karena bisa memperburuk kondisi kesehatan mereka. Nah, tahun ini pendengar, sekitar 1,6 juta jemaah diperkirakan berkumpul di Makkah untuk menjalankan ibadah haji di Makkah. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Indonesia mengingatkan jemaah untuk juga menjaga kondisi fisiknya, memperbanyak istirahatnya, makan teratur, minum air yang cukup, serta menyiapkan barang bawaan seperlunya saja.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Wah, sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Dengan fenomena El Nino di tahun ini diperkirakan akan menjadi salah satu yang terburuk di dalam sejarah. Para ilmuwan bahkan menemukan adanya struktur bawah laut di Samudra Pasifik yang diidentifikasi sebagai gelombang Kelvin yang diprediksi memicu pola cuaca El Nino 2026. Arus tersebut cukup besar pendengar dan juga punya suhu yang hangat. Disebutkan juga bahwa kumpulan air hangat ini suhunya mencapai 13,5 derajat Fahrenheit atau sekitar 10,28 derajat Celsius di atas rata-rata di bagian laut yang serupa. Dan juga seperti dicatat oleh The Wall Street Journal, hal itu merupakan gelombang panas yang signifikan dalam konteks laut karena pola suhu air dalam membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk berubah dibandingkan dengan yang terjadi di daratan. Kemudian pendengar, gelombang Kelvin juga akan muncul disebabkan karena perubahan kekuatan angin seperti hembusan angin darat yang terjadi secara mendadak. Hembusan angin darat ini mendorong air yang sangat panas dari Pasifik Barat ke Timur. Perubahan arah angin juga memaksa gumpalan air hangat untuk meluas jauh, lebih jauh ke Samudra Pasifik daripada yang seharusnya. Dan juga akibatnya kondisi ini menciptakan El Nino yang bisa mengacaukan pola cuaca di seluruh dunia. Sementara itu pendengar, dari BMKG sendiri, meskipun Indonesia diprediksi akan mengalami puncak kemarau bahkan juga El Nino yang berkepanjangan dan cukup kering pendengar, langkah-langkah antisipatif juga sudah dilakukan seperti halnya modifikasi cuaca. Jadi Anda bisa cek juga untuk update perakiraan cuaca setiap harinya pendengar untuk BMKG itu di laman resmi bmkg.go.id. Karena memang dilihat ya dari pantauan BMKG pun kemarau ini datangnya lebih awal dan memang diprediksi akan lebih lama, kemudian curah hujan akan semakin lebih sedikit termasuk juga diantaranya di wilayah Jawa Timur. Untuk Anda pendengar pagi ini ya, pagi menjelang siang ya, Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda. Bisa cuaca juga ataupun juga traffic ya, ataupun juga peristiwa-peristiwa penting di sekitar Anda. Atau bisa berkaitan dengan persiapan ibadah Idul Adha yang akan jatuh pada tanggal 27 Mei esok hari. Mungkin persiapan untuk pelaksanaan kurban ataupun juga sholat Idul Adha. Nah, Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar pagi ini. Silakan ya di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Mama datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
2: forget but I won't let go. Wala, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berita kehilangan, telah dilaporkan kehilangan barang dan juga surat-surat penting atas nama Sudono, warga Ponorogo, yakni satu buah STNK roda 2 dengan nopol AE4711WW atas nama Sudono, kemudian satu buah EKTP, satu buah ATM Bank BNI, satu buah ATM Bank BRI, dan satu buah kartu KIS atau Kartu Indonesia Sehat yang diperkirakan hilang atau jatuh di seputaran Pasar Pamenang Pare Kabupaten Kediri dan sudah dilakukan pencarian namun tidak ditemukan. Untuk yang mengetahui keberadaannya ataupun juga menemukan bisa menghubungi RRI Kediri atau datang langsung ke kantor RRI Kediri di Jalan PB Sudirman 102 Pare Kediri. Berita kehilangan kedua, pendengar atas nama Ikomatul Haq yang telah melaporkan kehilangan barang ataupun juga surat-surat penting berupa satu buah STNK roda 2 dengan nopol AG4277EDW yang beralamatkan di Dusun Kepuh RT2 RW2 Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri yang diperkirakan hilang atau jatuh di seputaran Kota Denpasar. Yang diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 26 April 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

0: Pendengar, saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda, tapi itulah sepak bola. Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan. Sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI Tosmo Udara untuk Indonesia.

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Mega bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Ia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Sofo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're gonna get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Ini tentunya sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi pertandingan luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini sebuah tim yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sebuah persiapan termasuk dalam hal merekrut pemain,
1: catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Silakan mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikan saja kita komandangkan azan duhur untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Allah.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri siang ini. Saya Aska Ariska Malsi akan menemani Anda semuanya untuk perjalanan Kediri siang. Cuaca di Pare siang ini masih cukup cerah, masih cukup bersahabat pendengar ya. Semoga ini bisa memberikan semangat untuk kita beraktivitas di siang hari. Dan saat ini menunjukkan pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda Sekoci, Senandung Keroncong, Campursari.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: Makin ramai dan kayang nih, perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayang.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Terima kasih para pamit dengan Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Sugeng siang semuanya ya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi yang selalu sehat dan juga berbahagia. Siang hari ini di Sekoci Senandung Keroncong Campur Sari ada saya Aska Ariska, ada juga Iva dan juga Dila ya menemani saya siang hari ini. Saya tuh gampang-gampang suka lupa. Kadang lupa, kadang ingat gitu loh namanya yeah. Mereka berdua ya, Iva dan Dila ya. Oke. Untuk Anda para pamit danget, silakan juga bisa bergabung bersama dengan kami siang hari ini di Sekoci sampai nanti jam 1 siang. Lagu-lagu Campur Sari ataupun juga lagu-lagu keroncong favorit Anda bisa nanti langsung request saja dan juga kirim salam spesial. Untuk nomor WA yang bisa dihubungi 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.

0: Anda kembali mendengarkan Sekoci Senandung Keroncong Campur Sari. Masih bersama dengan saya Askar Rizka dan juga Iva dan Dila siang hari ini. Pendengar ya, monggo para pamit hangat bisa bergabung di Sekoci sampai nanti jam 1 siang tentunya dengan sajian lagu-lagu Campur Sari dan juga lagu-lagu keroncong. Ada Pak Bani yang sudah bergabung di WA kita siang hari ini, monggo disapa Iva.
1: Ya, halo, selamat siang Bobo Bani Sekoci.
2: Halo, Iva.
1: Ya,
0: halo Nji.
1: Sekoci.
2: Sugeng siang.
0: Nji. Sugeng siang. Pak Bani.
2: Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari, Pak Bani. Gimana kabarnya Pak Bani?
2: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Askar keluarga, Mbak
0: Iva dan juga Mbak Dila. Iva dan Dila.
2: Mbak Dila juga diberi kesehatan dan
0: kemudian. Amin. Anjir. Pak Bani minta lagunya siapa ini Pak Bani?
2: Lan ilangi gelang kalung saking Intan Caca.
0: Ilangi gelang kalung, sebentar saya cek dulu. Salamnya dulu nggih monggo.
2: Nggih, salame kagem sedoyo pamit jangket campur sami. Awit wedali pun yen namung mepet.
0: Nggih, matur sembah nuwun juga nggih Pak Bani. Nggih, sami-sami ditunggu nanti lagunya nggih. Nah, tersembah nuwun Pak Bani, sugeng siang. Di belakangnya Pak Bani di ujung telepon. Halo, selamat siang Sekoci.
3: Halo, selamat siang Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Senandung Keroncong Campur Sari, Pak. Selamat di Tulungagung.
3: Kabarnya sehat ya.
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah Pak. Jenengan mungkin
3: begitu. Dua-duanya sehat semua ya.
0: Enje. Sehat, alhamdulillah.
3: Sehat, Arjuna sehat. Alhamdulillah juga semua sehat. Semangat terus pokoknya.
0: Enje siap Pak. Selamat cuaca di Tulungagung terus pundi Pak. Selamat.
3: Ini panas puas.
0: Aduh, sami lo Pak. Ini nggih panas ngendeng-ngendeng nih kengian. Hawa nih gerah. Ngoten.
3: Ini yang magang sih nun bang.
0: Ada Mbak Iva dan juga Mbak Dila. Monggo disapa Pak Selamat nje.
1: Halo, sekolah siang Pak Selamat.
3: Semangat bergelora sangat nje. Biar dapat nilai yang memuaskan.
0: Nje.
3: Pokoknya besar semangat.
0: Enggak siap Pak Selamat. Ini lagunya apa Pak?
3: Lagunya Keroncong Bandar Jakarta.
0: Bandar Jakarta. Nje. Salam ya monggo.
3: Kagem Pak Mutoto dan Kuduyo Kemawon. Karena waktu itu namung gak jam sugeng aja itu juga enggang nanda askan yang kalah semangat terus menempuh supaya tujuan ya tercapai.
0: Amin. Amin. Amin
3: banget mungkin pengen jambi saya
0: Anji Pak Selamat
3: sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Dan amin
3: kagem nanda askan sama cucu saya berdua cantik-cantik ini sugeng ngayai wajib matur nuwun dalé sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahan Pak Selamat di Tulungagung. Ini cuacanya katanya panas di sana ya. Pare juga sama nggih, Kota Kediri terus pundi ini lek dul. Kemudian Pak Agus, Pak Munanto bisa berbagi informasi cuaca juga di sana ya. Di kota siang hari ini apakah juga sama seperti di Pare yang juga panas pol. Tapi gak tahu nanti kalau sore itu hujan apa enggak. Karena beberapa hari belakangan ini Iva dan juga Dila di Pare itu atau Kediri itu diguyur hujan cukup deras ya.
1: Iya.
0: Nah ini silakan Anda bisa bergabung selain juga request lagu-lagu favorit Anda tentunya ya di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Kita bacakan dulu ini yang sudah bergabung ya di WA Pro 1. Nah, kita baca satu-satu dulu. Ada siapa? Dila, silakan dibaca Dila.
1: Ya. Assalamualaikum, mau request lagu Mississippi dari Ibu Ita Mojoroto. Salam kenal untuk semuanya.
0: Dari Bu Ita di Mojoroto, nge. Terus ada siapa lagi?
1: Ya, assalamualaikum Mbak Eska. Ica Abelia request lagu Larang Hutan versi Intan Caca. Salam Mbak Sugeng, Mbak Ayu, Febria, Utinya Aska Alisa, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Terima kasih Mbak Eska.
0: Waduh, sayang sekali tadi requestnya Intan Caca itu sudah ada yang minta ya Dila ya. Pak Bani tadi barusan yang minta dari versinya Mbak Intan Caca loh. Tadi requestnya siapa yang Intan Caca ini? Selain Pak Bani tadi, yang barusan dibaca itu dari siapa?
1: Dari Ica Aprilia.
0: Dari Mbak Ica ya, dari Mbak Ica Aprilia.
1: Iya.
0: Oh, itu rekannya suka teki gitu loh, suka teki. Versinya Didi Kempot ini kalau Mbak Ica. Oh, salam buat Mbak Sugeng, Mbak Ica itu dari utunya Aska Alisa. Oh iya iya, keliru nih saya bacanya berarti ya. Oke, tadi yang Mbak Ica Aprilia requestnya Larang Udan dari Intan Caca. Ngapunten ya Mbak Ica, ini sudah ada yang minta. Tadi Intan Caca itu lagunya yang judulnya Ilangnya Gelang Kalung, mau diganti dengan lagu yang lain. Monggo deh, Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289, atau bisa juga langsung calling saja ya Sekoci siang hari ini di 0354 310 1108.

Anda kembali mendengarkan Sekoci Senandung Keroncong Campur Sari. Tadi sudah dibacakan ya dari Dila, ada Utinya Aska Alisa. Utinya Aska Alisa itu namanya siapa ini ya? Pakai nama asli saja ya, biar tidak bingung ya. Kemudian tadi Mbak Ica Aprilia juga sudah dibaca. Ada lagi Mbak Ayu Febria ya, dari Blitar Kota. Ini minta lagunya Rujak Ulek, versinya Mbak Niken Salindri ya. Salamnya buat Mbak Ica, Mbak Sugeng, dan juga utinya Aska Alisa. Kemudian Pak Mariono di Tulungagung, Pak Mariono selamat siang. Minta diputarkan Pop Keroncong Surat Cinta, versinya Nur Afni Octavia. Salamnya buat Bu Sita, Bu Eti, Eyang Purbo, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sugianto, dan semua pendengar saja. Terima kasih Pak Mariono J di Tulungagung. Tapi karena waktunya kita terbatas juga ya, Ivan dan juga Dila, jadi tidak bisa kita putarkan semuanya siang hari ini. Tapi besok pasti kita akan putarkan tentunya ya. Jadi requestnya agak awal-awal gitu ya. Karena cukup banyak juga siang hari ini yang bergabung bersama dengan kami di Sekoci. Jadi dengan waktu hampir satu jaman ya, Sekoci siang hari ini dengan yang requestnya juga cukup banyak, ngapunten belum bisa diputarkan semuanya. Ada Bu Yuli juga di Pare. Bu Yuli, apa kabar? Semoga sehat selalu Bu Yuli ya. Requestnya Gelombang Asmoro. Ngapunten Bu Yuli, ini juga tidak bisa kita putarkan siang hari ini ya. Salamnya buat semuanya saja. Terima kasih. Dan juga sudah ada calling-calling Pak Setioko ya. Aduh, ini banyak sekali calling-callnya tapi belum sempat diangkat. Pak Setioko, terima kasih sudah mencoba bergabung di Sekoci siang hari ini. Tadi juga Mbak Sugeng di Blitar ya. Dan pendengar tidak terasa tentu sudah Sekoci siang hari ini Senandung Keroncong dan Campur Sari. Iva dan juga Dila, terima kasih sudah menemani saya di siang hari ini di Sekoci ya. Jadi habis ini bisa istirahat, bisa makan siang, bisa santai-santai dulu ya. Begitu juga untuk Anda pendengar, tentunya bisa menikmati sajian musik dan juga informasi yang kami hadirkan di RRI Kediri. Jadi pastikan Anda terus bersama dengan kami di Kediri siang ini.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri. Pendengar sehari berita, puluhan peserta memeriahkan tahapan seleksi Timnas Football 7 2026 untuk Indonesia. Waspada DBD di musim pancaroba, PMI Kediri pastikan stok darah aman. Membangun lingkungan aman untuk kesehatan mental remaja di era digital. Inilah Lintas Kediri selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Aska Ariska.

0: Untuk informasi pertama, kami awali pendengar. Baik, untuk informasi pertama kami hadirkan laporan dari Ayu Citra berkaitan dengan puluhan peserta memeriahkan tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia.
1: Puluhan peserta tampak memadati agenda tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia di lapangan Insia Mini Soccer Kediri. Hal itu setelah lapangan Insia Mini Soccer Kediri terpilih menjadi venue untuk tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia. Saat menghadiri seleksi Timnas Football 7 Indonesia pada hari ini, perwakilan manajemen Insia Mini Soccer Kediri, Syaiful Rahman Nur Hasan mengatakan bahwa seleksi ini berhasil menarik perhatian dari khalayak publik setelah mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan kembali ke Indonesia untuk memimpin tim nasional Indonesia Mini Soccer di bawah naungan Indonesia Football 7 Federation. Tim ini diproyeksikan akan tampil pada ajang Intercontinental Cup Italia 2026 dengan format permainan 7 lawan 7.
2: Seleksi timnas untuk mencari bibit-bibit pemain yang akan dibawa ke Jakarta. Karena kalau hari ini ada yang lolos, besok tanggal 26 langsung seleksi timnas di Jakarta. Pokoknya kalau ada hari ini yang terpilih langsung disuruh berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan seleksi di Jakarta, seleksi akhir untuk berangkat ke Italia pertandingan internasional mini soccer.
1: Diketahui dalam ajang seleksi pemain tersebut tampak diikuti 65 orang peserta. Salah satunya Sinka Angga Pramudia, seorang mahasiswa di Kediri. Sinka mengaku ia sangat antusias untuk mengikuti seleksi Timnas Football 7 Indonesia dikarenakan memang hal ini pihaknya telah memiliki modal yang lama untuk berlatih di sekolah sepak bola SSB dan juga ingin berkiprah menjadi pemain sepak bola profesional Indonesia seperti halnya pemain kebanggaannya Marcelino.
3: Kalau boleh jujur ya, karena pengen aja capai mimpi yang belum pernah kesampaian.
4: Apa itu mimpinya?
3: Pengen jadi pemain profesional.
4: Terus apa kesiapannya untuk ikut seleksi hari ini?
3: Kalau kesiapan sih basic ya, soalnya kan saya juga pemain sepak bola sama futsal. Jadi lebih ke mental sih, soalnya kan ini juga yang tes langsung nasional, nggak dari kota.
1: Diketahui dibukanya panggilan seleksi pemain Timnas Football 7 Indonesia di sebuah kota, antara lain Yogyakarta, Surabaya, dan Kediri. Untuk wilayah Kediri ini, maka seleksi akan dijadwalkan di lapangan Insia Mini Soccer Kediri pada tanggal 25 Mei 2026 sejak pukul 7 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ayu Citra melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha 2026 di Senak, pastikan Kabupaten Jombang bebas dari kasus PMK. Laporan Anne Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
6: Alhamdulillah hari ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan, jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
5: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
7: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
8: Iya.
7: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arhusuma melaporkan.
0: Anda masih di jalur lintas Kediri siang edisi Selasa 26 Mei 2026. Kita beralih ke kabar lain. Membangun lingkungan aman untuk kesehatan mental remaja di era digital. Selengkapnya dilaporkan Santia.
9: Kesehatan mental remaja kini menjadi perhatian serius di tengah masifnya perkembangan era digital dan media sosial. Dosen manajemen Universitas Bahauddin Mudari Madura, Faiza Fitria Amali, menyoroti bahwa tekanan akademik, pergaulan sosial hingga media sosial dapat memicu tantangan emosional yang berat bagi remaja. Menurut Faiza, media sosial seringkali menciptakan perbandingan sosial yang tidak sehat dan tekanan untuk menampilkan sisi kehidupan yang ideal. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan prestasi akademik, mengganggu konsentrasi hingga memicu perilaku menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan lingkungan sekitar untuk menjadi support system yang aman.
10: Kalau di era digital, kita kayak media sosial, itu biasanya para remaja itu bisa terhubung sekitar kurang lebih 24 jam. Namun, koneksi ini itu seringkali menciptakan kayak perbandingan sosial yang tidak sehat. Kayak banyak remaja merasa tertekan, terus menampilkan sisi yang terbalik dari diri kita masing-masing, seperti itu.
9: Kesehatan mental bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, melainkan aspek krusial yang harus dijaga bersama. Masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar remaja tidak ragu untuk berbagi keluh kesah. Dengan sinergi antar keluarga, institusi pendidikan, dan dukungan pemerintah dalam menyediakan akses layanan kesehatan mental yang terjangkau, masa depan generasi penerus bangsa diharapkan dapat terjaga dengan lebih baik. Cantia melaporkan.
0: Siwo Kota Kediri PBI Kediri Raya menggelar turnamen olahraga domino tingkat pelajar. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Untuk menjaring bakat baru di bidang olahraga domino, saat ini Siwo Kota Kediri PBI Kediri Raya menggelar turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri. Hal itu tampak pada agenda turnamen domino yang diadakan di kampus UIN Syahwas Kediri hari ini. Pada agenda itu, Ketua Siwo Kota Kediri PW Kediri Raya, Kurniawan mengatakan bahwa agenda ini diadakan untuk mengenalkan domino sebagai olahraga berprestasi kepada para pelajar dan juga menghapus stigma negatif tentang domino yang identik dengan permainan judi.
11: Untuk animo, kemarin memang dari sekolah-sekolah sempat ada yang minta tambahan tim karena kami memang slotnya masing-masing satu, ya terpaksa kami tahan dulu karena ini masih cabur baru, kita perkenalan kepada sekolah-sekolah khususnya pelajar agar nanti ke depan mereka bisa semakin tahu olahraga domino ini dan nanti kalau ada kegiatan lagi bisa semakin meriah.
1: Sementara itu, tampak pada kegiatan tersebut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kediri, Adi Paritno, yang mengatakan pula bahwa turut memberikan apresiasi kepada pertandingan tersebut. Hal itu sekaligus sebagai bukti bahwa domino juga mempunyai potensi besar jika diarahkan ke jalur positif.
12: Intinya mohon bantuan agar menginformasikan kepada pelajar untuk mengikuti turnamen domino yang bertempat di UIN Syahwas. Saya berpikir saat itu, domino masa ada? Saya itu karena begini Bapak Ibu, saya ini ketua Gapsi Nganjuk.
1: Diketahui pada ajang tersebut diikuti oleh peserta dari 11 sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat di Kota Kediri. Kemudian akan terpilih 3 pemenang sebagai juara 1, 2, dan 3. Ayu Citra melaporkan.
0: Kabar terakhir pendengar berkaitan dengan pelaksanaan haji di mana jemaah haji Jombang diberangkatkan menuju Arafah untuk melaksanakan Armusna. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Sebanyak 1.261 jemaah haji asal Kabupaten Jombang mulai diberangkatkan menuju Arafah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji tahun 2026. Pemberangkatan dilakukan secara bertahap pada hari ini bertepatan dengan 8 Zulhijjah untuk jemaah haji kloter 60, 61, 62, dan 63. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menjelaskan seluruh petugas kloter pembimbing ibadah hingga tenaga kesehatan telah melakukan pendampingan kepada seluruh jemaah sejak sebelum pelaksanaan Armusnah. Dari total 1.261 jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang saat ini berada di Tanah Suci Mekah, seluruhnya disebut telah mendapatkan pembinaan terkait kesiapan kesehatan maupun tata pelaksanaan ibadah haji. Secara umum, kondisi kesehatan jemaah dilaporkan baik meski terdapat satu jemaah dari kloter 63 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi sehingga pelaksanaan hajinya dibadal hajikan.
8: Untuk kondisi jemaah haji hampir itu semuanya sehat. Kalau yang 63 ada satu yang dibadal hajikan karena masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Jadi wukufnya itu adalah tanggal 9, akan tetapi jamaah sudah diberangkatkan ke tanggal 8 Dzulhijjah tahun hari ini. Sehingga di tenda Mina bisa istirahat cukup dengan makan sesuai dengan ketentuan dari panitia penyelenggara haji di Arab Saudi, sekaligus juga menjaga istirahatnya cukup untuk mempersiapkan diri sehingga ketika wukuf besok itu betul-betul maksimal.
5: Sementara itu, pembimbing ibadah Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, menyampaikan bahwa sebanyak 380 jemaah dalam kloter tersebut diberangkatkan menuju Arafah menggunakan armada bus yang telah disiapkan oleh pihak maktab. Petugas juga mengingatkan para jemaah agar mewaspadai cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang diperkirakan mencapai 41 hingga 47 derajat Celcius.
13: Alhamdulillah hari ini sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 Jombang diberangkatkan menuju Arafah. Nantinya seluruh jemaah haji akan menempati maktab 80. Dan untuk kondisi jemaah haji, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Insya Allah semuanya siap melaksanakan Armusnah.
5: Petugas haji meminta seluruh jemaah untuk membatasi aktivitas di luar tenda selama rangkaian Armusnah berlangsung guna menghindari risiko head stroke ataupun dehidrasi. Arhusuma melaporkan.
0: Dengan demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Beritaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
14: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi pukul 13.30 kita akan bergabung bersama dengan program Satu ada di Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional. Untuk 100% Indonesia pendengar di edisi hari ini akan dipandu oleh host Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail, dan bintang tamu ada Bimo and the Jin. Jadi tetaplah bersama dengan kami di Kediri siang ini.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetapi 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa

0: Chile-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok @ RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Baiklah. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya. Senior.
1: Terus banyak band
2: akhirnya
1: juga.
2: Duluan.
1: Iya berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Hey, Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemas tetap harus optimis.
1: Lemas. Lemas kenapa kok lemas? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes, sampai berbohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Kayak ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus, Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu waktu itu, emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Oke.
2: Masih baby kan?
1: Sama Mas Baby. Oh iya, Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kan. Kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya. Yeah.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Itu Jinny.
1: Benar benar.
0: Jinny maksudnya
1: ya itu. Yeah. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Lu doang
1: yang lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin? Betulnya Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI.
0: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan Aras hanya
1: musiknya juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kadang-kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gua ya.
0: Hybrid. Oke. Okay.
2: Hybrid. Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya.
2: Maksudnya gua bilang Jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi kan. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh. Gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah Jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetapi gitu. Kan Jin tuh derajatnya kan di bawah manusia gitu, enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
0: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya.
2: Ya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
0: Okay.
2: Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid ini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia. Ciptaan manusia ya. Jadi tetap pure dari apa organik dari dari manusia dan juga aransemen.

0: Enhancement.
1: Jadi enhancement tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah, itu itu disalahgunakan. Banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa? Song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
2: Betul.
1: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
0: Oke.
1: Okay. Kita harus direct.
0: Iya.
1: Dengan melalui prom kita.
0: Betul.
1: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu. Jadi kadang-kadang aransemen itu kan butuh cost. Butuh cost, apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Aku butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi mahal sih, mahal bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran masih
2: nggak real gitu kan.
1: Nah begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
0: Jadi
1: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Jadi benar-benar real.
2: Nah berarti itu dia per track gitu mas.
1: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi udah stereo.
2: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
1: Oh iya, stemnya itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
2: File-nya.
1: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lu mau nambah instrumen. Kadang-kadang kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kayak pad gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Ya.
0: Oke.
1: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan orang bilang wah bolol di mana, gue simpen-simpennya sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
0: pertimbangannya
1: banyak.
0: Kita sebelum kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
1: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saja. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi. Betul. Mereka terbatas.
0: Oke.
1: Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
2: hati,
1: dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
2: Jadi hooknya nggak dapet juga.
1: Gak ada gimmick.
0: Oke.
1: Gak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa? Nah karena orang masih nggak ngerti. Oh AI ini, oh bikinan AI, bikin semua AI, soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena ada Jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener, gue gak demen nih note ini. Kita bikin drum kan. Lo bikin notenya begini, bagian ini lo bagian ending masih pecah bukan. Terus dia bikin tuh alternatif opsi, alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
1: AI tuh.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, selamat siang. Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbaru terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan senangnya begitu ada senangnya.
0: Oh, harus bagaimana? Oh iya.
2: sama-sama belakangnya Sono, ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono? Iya,
0: ya. Yeah. Oh, begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono yeah. harus bagaimana?
3: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
3: Iya.
0: Ya, terima kasih banyak. Sama Sulaksono Tito Sumarsono.
1: Soekarno ya.
0: Iya.
2: Soekarno pokoknya.
0: Oke, oke, oke, oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
1: Oh, ada hubungan kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama ah, ya,
1: musisi ya, Indonesia. Ya,
2: musisi Indonesia. Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
1: Oh, hits banget
0: ya. Hits banget. Ya, ya, betul, betul, ya, betul, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang. 100% Indonesia.
3: Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
3: Ya gimana Bang Dimo bintang tamunya ini sejak berapa lama Bang Dimo memproduksi rekaman Music Factory ya artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu okay. itu lalu yang kedua ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI gimana cara Bang Dimo untuk bikin musisi maya bernama Jim ya gimana prosesnya
0: lalu, gitu ya
3: sama satu lagi ini apa bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gini
0: okay. caranya siap
3: aja.
0: Terima kasih
3: pertama buat Bang Yudi buat tadi dia yang ada di Padang buat Niken di Tabing Bu Nancy Veteran itu aja Bang Yudi terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benijo. Transpersen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Siap.
4: Syafiq ya.
0: Iya,
2: siap. Waalaikumsalam. Oke, selamat
4: menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar ini
2: Bapak ini.
0: Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
4: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
1: Waalaikumsalam.
4: Salam kenal ya dengan Bung Benijo di Manado. Ya. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
4: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
4: Bang Yudi salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
4: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
2: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
1: Ini kan single pertama ya baru ya debut single jadi pengerjaannya sih nggak lama ya kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja kadang-kadang okay. kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa style ya, harus sebulan atau apa lama malah bikin kacau.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi ya kan tergantung pendekatannya misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano jadi bikinnya dari notasinya dulu dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu kayaknya sih jadi kayaknya
0: okay.
1: karena kita tinggal dulu gitu kan bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain ya nggak berbulan-bulan
0: nggak berbulan-bulan ya
1: produksi juga pelan gitu.
0: siapa saja artis-artis Bentar. Yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo
2: wih itu agak listnya panjang ya
1: kebetulan sih dulu gue ngeband sih emang banyak jadi project itu berupa band gitu ya kalau solisnya nggak cuman bikin lagu aja waktu itu ya, banyak ada yang dibawain si ya ada si Mulan, Leo Febrian, siapa lagi ya terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel cuman kalau lagu sih itu doang nggak banyak maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak
2: berarti pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover.
1: Iya, ada
2: ya. Arrangement berarti ya.
1: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga. Dia nyanyiin lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu project namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting, yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
2: iya benar,
1: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame itu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya okay, terkenal gitu ya. Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa
0: berdekade-dekade berikutnya. Ya,
1: itu yang apa, ada kepuasan batin yang enggak bisa dibeli.
0: Siap.
1: Ya. Karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk
0: Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
1: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang gak punya biar apa istilahnya, orang gak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
0: Oke.
1: Itu menurut gue itu sesuatu yang apa menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
0: Oke.
1: Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti oh nih AI semua gini, oh lah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
0: Oh iya iya iya iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana do tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
1: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius itu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu kuciptakan sebetulnya untuk apa, kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
0: Okay. Ya,
1: jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek itu nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
0: PHP.
1: Oke. Cuma kan terlalu kesana, kok prostitusi jadi.
0: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
5: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
5: Buatnya Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
0: Siap, oke, itu aja.
2: Siap.
0: Silakan
2: Bang Yudi.
0: Silakan.
2: Silakan Kak.
5: Saya ini buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
0: Ya.
5: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
2: Iya. Terima kasih Yang Tergazi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
1: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
0: Jadi animasi. Oke.
1: Biar lebih apa ya? Lebih
2: simpel gitu.
1: Ya, lebih simpel lagi pula lebih
2: produksi
1: produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang lo budget semua nih kan, musisi kan gak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
2: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
1: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
0: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya?
1: Ada di YouTube betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang gak ada penyanyi ya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa bisa dapat lah feelnya gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah?
1: Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
0: Oh, jinnya beda-beda ya.
1: Jinnya. Itu maksudnya cewek semua, ntar naksir
0: lah. Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya, next kata Uncle Gazi tadi.
2: Iya, semoga segera.
0: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
2: Betul.
0: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo, waktu bersama Netral.
2: Dan gue waktu
0: itu. Oke, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal itu baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar.
0: Belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Jadi hanya meneruskan ya sampai sekarang. Mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, PK Bari.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent, diwakilin ya project, as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalisnya itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyi ya. Maksudnya
0: gitu bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai penjual lagu juga menghindari apa, rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dan susah nih dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar. Kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo & The Jin itu gak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai. Jadi mau itu lagu terkenal mau enggak, kalau gue sih percaya, gue gak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: dia
2: benar enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak, maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa, notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan kenanang. Itunya aja gak ada.
3: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Lu udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya, kayak contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik kan,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, lagu itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari ini penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
3: Siap.
2: Lagunya.
3: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
4: Halo.
3: Halo, silakan.
4: 100% Indonesia.
3: Siap.
4: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
3: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul.
4: Oh, sama Tengku Safik ya.
3: Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
4: Oh ya. Bimo apa tadi?
3: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
4: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
3: Siap ya. Oke.
4: Salam-salam jadi ya.
3: Silakan.
4: Pak Mali. Ya, istimewanya untuk kalian berdua mandu acaranya. Sukses selalu ya.
3: Amin.
4: Untuk Bang Denny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
3: Terima kasih.
4: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
3: Fatma
4: di mana sih? Bu Fatmawati.
3: Di mana saja berada?
1: Sulawesi
3: kalau enggak salah. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi.
5: Mas Bimo.
3: Silakan.
1: Ya.
5: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
3: Jadi mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
5: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
3: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
5: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Jadi, tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gabir Bimo Kulatono ya.
3: Iya.
5: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
5: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
3: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya?
5: Asal usulnya berkarir maksudnya.
3: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke. Okay,
5: tapi saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral iya. Oh,
5: iya. Ya, betul. Ada wala apalah
2: terbang. Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya,
5: biasanya. Iya.
2: Ya, justru disitulah.
5: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
3: Oke, gitu. Oke.
5: Okay. Ya. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
3: Siap,
5: gitu.
3: Siap.
5: Ya, dari saya.
3: Terima kasih.
5: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
3: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
3: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumada, Ma.
3: Teh Dinda.
6: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
6: Tapi
1: iya. Iya, Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Siap.
1: Siap.
3: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
6: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah. Tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
3: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
6: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
6: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
3: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
6: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih, seneng banget. Garuda di dadaku itu masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. jadi Mas Bimo, lagu harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
6: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya.
6: Kenapa ya ternyata? Ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
6: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: iya.
6: Lebih
2: umum. Oh, pasti manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
6: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh mbak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja, ya, pop. Ya. Lagu pop. Project khusus
6: untuk lagu pop. Oh gitu.
2: Karena nggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band nggak mungkin. Jadi,
1: ya, ya.
2: Jadi,
6: oh, ya. Jadi hanya untuk AI begitu ya, ya. Mas Bimo ya.
2: Sebetulnya, ya betul.
6: Terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
3: Siap.
6: Ya.
2: Oh, nomor satu Indonesia.
3: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
6: Iya.
3: Oke.
1: Atur nuhun.
3: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
3: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
3: Ayu.
7: Halo, 100% Indonesia.
3: Terima kasih menunggu yuk.
7: Sekian karya mengangkat Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
3: Ya, selamat siang.
1: Kak Ayu. Kakak.
7: Selamat siang, Bang
3: Bimo.
2: Bimo.
7: Iya. Bang Bimo.
3: Iya. Yeah.
7: Selamat siang.
2: Siang.
7: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Seram. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecil gitu ya. Jadi sekarang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
3: Apanya? Ya, rumusnya ya, apa?
7: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya. Ya,
3: oke.
7: Okay. Saya ucapkan sukses selalu.
3: Amin. Siap.
7: Bang Bimo.
2: Iya. Yeah. Yeah, sama-sama.
7: Semangat selalu dalam berkarir.
3: Oke. Okay.
2: Yeah.
7: Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut, juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
7: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
3: Iya.
7: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
3: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
7: Iya, dengar lagunya ya.
3: Oke.
7: Saya monitornya di pertengahan, tapi saya mau dengar lagunya.
2: Oh, gue nggak dengar dong berarti.
7: Iya,
3: nanti
2: kita dibutuh lagi.
7: Iya, selamat siang.
3: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
3: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
3: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana.
2: Kalau apa?
3: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar kan. Banyak gitu. Kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
3: Kode etiknya
2: emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya. Mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
3: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi harus menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
3: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih. Lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
3: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker di sana, suaranya biasa karena dia tahu lirik yang lagu menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
3: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
3: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya
2: ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang wah ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya, bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik mainnya kalau instrumen kan nggak oke lah, so-so lah, cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feel ya, solo di depan kan kita. Gue bilang wah, gue kasih dengan penyanyi, bisa lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya, gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempet ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
3: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar?
8: Saya kasih tahu ya.
1: Oke. Cika. Apa kabar?
3: Cika.
9: Halo?
3: Halo ya, silakan Cika.
9: Iya benar.
3: Iya, Ya, apa yang mau ditanyain?
9: Ini bintang tamunya siapa ya?
3: Bimo and the Jin.
9: Karena baru dengar nih.
3: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
9: kan? Di sini Bang di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu jadi.
3: Oh, mati lampu. Iya.
9: Oh.
3: Jadi kemarin ya. Silakan silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
9: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak pas juga.
3: Ah.
2: Nanti bisa denger lagi lagunya.
3: Jadi nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
9: Ini nih Bang Safi sama Bang Yudi ya?
3: Betul.
1: Apa kabar?
3: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
3: Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet, teman apa teman. Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi, Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
2: Jin sebetulnya
1: tuh
2: di mana sih?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Teknologi baik kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan. Betul. Gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.
0: Enggak ya. Ya kita
2: Itali,
0: aja.
2: Itali saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling serak, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa. Bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu-gitu aja.
0: Oh, okay.
2: Cuma kalau bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di-translate, gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
2: translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue gak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri ini.
2: Salat tipis-tipis mas.
0: Siap, kita dengarkan kalau begitu.
1: Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini.
0: Enggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh, enggak bisa main gitar. Loh.

0: main keyboard.
1: Keyboard list kita ya.
0: Oh iya, lu gak bisa main gitar juga ya?
1: Gak bisa gue.
0: Oh asli ya? Main bass bisa. Romeo kan gue main bass di Romeo satu album.
2: Oke.
0: Apa ya lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
2: Harus bagaimana dulu?
0: Tukinya tinggi banget sih. Songnya aku berdiri di tepi jalan gitu menunggu sang waktu terlihat sepi aku berharap kau cepat kembali datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari tempatku tadi menunggu kamu itu.
2: Terus kalau lagu yang lainnya
1: favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan?
2: Dari karya-karya Mas Bimo.
0: Narsis banget lo begitu mah. Enggak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
2: Gitu.
0: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu. Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, zaman Netral kan bertiga, sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gede banget ya, cuman label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup. Yang bukannya
2: aku tak peduli.
0: Iya, bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi. Enggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
2: Oke.
1: Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
0: Oh iya karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
0: Iya benar gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
2: Oke.
0: Kalau gini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis sedih banget ya kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue gak tahu ternyata judul lagu Harus Bagaimana tuh banyak banget ya. Gue gak pernah kan, tau gitu gue ganti judulnya. Cuma gak apa-apa biar membaur kan. Harus Bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu. Yang tadi gue bilang itu dari kampung malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya. Cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu maksudnya biar apa ya aku takut untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua Tuhan tolong aku harus bagaimana jadi semua ini pasrah cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya Tuhan tunjukin gue deh gitu loh
1: berarti
0: jadi,
1: emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
0: kalau
1: nulis,
0: bicara harus
1: nulis
0: Kalau gitu. Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau giring kita nggak tahu kemana. Istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas, ya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana? Yaudah ikhlas saya lah. Terserah deh. Kita buntu nih. Gue ngapain aja. Pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana? Ekspresi gitu.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
2: Sudah dinyanyikan gitu ya.
0: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Kadang-kadang gue tahu cara menyanyi cuman timbre gue tuh kayaknya enggak enak gitu. Jadi pas denger-denger walaupun udah kayaknya enggak pede gitu, enggak pede sih.
1: Jadi enggak pede. Tapi padahal sebenarnya bisa.
0: Bisa
2: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
0: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bisa.
2: Bisa.
0: Cuman berarti pertanggung jawaban offer gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
2: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
0: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi maksudnya. Itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi Kalau yang berikutnya ada band Juliet itu, yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru.
2: Oke. Okay.
0: Ntar lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan. Oh, gue ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja. Bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Gen ini label sendiri.
0: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Label mungkin bikin, oh, siapa penyanyinya itu, gimana nih manggungnya, gimana? Gue nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
0: Oh enggak. Oh enggak. Enggak, itu band.
2: Bos siapa ini? Ada lah ya. Oh, Pak Andy. Oke.
1: Oke.
2: Jadi itu aja ya.
0: Ya. Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita enggak tahu lagu itu hits apa enggak, yang penting lagunya proper, pesan sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua.
0: Sudah ada. Di SP-nya sudah DSP, ada, okay. YouTube udah ada,
1: ya. Video klip juga ada.
0: Sudah ada.
1: Ya, buat pendengar juga. RI bisa langsung cek ya. Mm-hmm. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
2: Boleh.
1: Iya.
2: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo, tidak disalahgunakan dengan AI itu.
0: Oh ya,
1: boleh sih. Ya terserah apa.
0: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih.
1: Iya.
0: Apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita
2: okay,
0: kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
2: Yes. Oke.
0: Okay. Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
2: Saya langsung kepikiran. Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, ya. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Gen. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
0: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
2: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
2: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
1: Ya.
2: Kita
1: ya.
2: Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Betul. Ya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
2: Ketemu
1: lagi ya.
2: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
0: Sukses RRI, lancar jaya terus.
2: Amin. Terima kasih.
0: Republik Indonesia.
2: Siap.
0: Cintailah nasional.
2: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Iya. Yeah.
2: Yes. Oke, okay, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Berikut baru saja kita ikuti bersama 100% Indonesia berjaringan nasional. Dan setelah ini akan ada Willy Anugrah menemani Anda semuanya untuk perjalanan ke Didi Sore. Saya Aska Ariska, pamit selamat sore, sampai jumpa.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Alhamdulillah. Nih, kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial, memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar nggak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melanjutkan kembali perjalanan ke diri sore ini pendengar untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Masih dipancar luaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah yang senang sekali dapat hadir kembali membuka jumpa kita dalam perjalanan ke diri sore ini yang kita awali dengan hadirnya program Beranda Asta Cita. Untuk hari ini pendengar kita akan mengusung tema mitigasi kebencanaan kentongan, dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber dalam dialog Beranda Asta Cita dengan tema mitigasi kebencanaan kentongan yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Kak Nuzulia Istiningsih yang merupakan Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi Sanggar Hijau Indonesia. Kita akan membahas terkait dengan topik dialog sore hari ini, yaitu mengenai Eco Warrior Zaman Now, cara Sanggar Hijau mengajak generasi muda peduli. Kita sapa langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuzul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Kabar sehat ini Mbak Nuzul sore hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Ini Mbak Nuzul, berarti kalau dari Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi Sanggar Hijau Indonesia ini berada di mana lokasinya?
2: Kalau Sanggar Hijau Indonesia sendiri, kami sekretariatnya itu berkantor di Jalan RA Kartini, di Kelurahan Kaliwungu, Jombang.
1: Oke, baik. Oh, ada di Jombang ya untuk Sanggar Hijau Indonesia, sekretariatnya ini ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Ya, Mbak Nuzul, mungkin untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini dengan tema yang luar biasa, yaitu Eco Warrior Zaman Now, cara Sanggar Hijau mengajak generasi muda peduli. Ini sebagai opening statement terlebih dahulu, silakan apa yang ingin disampaikan sebelum nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi mengenai tema di sore hari ini. Silakan, Kak Nuzul.
2: Oke, mengawali sore hari ini, saya perkenalkan dulu.
1: Oke, boleh, silakan.
2: Ya, saya berada di Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi yang bergiat, selain di kampanye media sosialnya, saya juga pendampingan di masyarakat dan juga gerakan edukasi di sekolah-sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Yang saya lakukan dan untuk terkait dengan lingkungan itu, sebenarnya bumi ini adalah diwariskan untuk anak cucu kita. Jadi kita nggak memiliki bumi itu. Jadi kita harus benar-benar menjaganya.
1: Oke. Oke, baik. Ya, ini satu opening statement yang menyadarkan kita bahwa bumi ini adalah milik kita bersama, begitu ya Kak Nuzul ya, sehingga menjadikan satu kewajiban untuk kita peduli dengan cara apapun, dengan hal-hal positif yang bisa kita lakukan begitu. Contohnya ya, untuk teman-teman yang ada di Sanggar Hijau Indonesia yang ada di Jombang ini yang luar biasa. Kak Nuzul, ini kalau kita bicara tentang Eco Warrior Zaman Now ya, ini kalau bicara Zaman Now berarti kan kita identiknya atau korelasinya dengan teman-teman muda begitu ya, Gen Z, yang memang ini menjadi satu target tersendiri nih untuk memberdayakan mereka demi terciptanya lingkungan hijau dan juga gerakan-gerakan yang positif, yaitu seperti gerakan ramah lingkungan dan lain-lain. Nah, ini sejauh mana ini ya, teman-teman Zaman Now saat ini tidak apatis begitu dengan gerakan ini, Kak Nuzul?
2: Iya, betul sekali. Jadi kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya Sanggar Hijau sendiri itu awal berdirinya justru dari gerakan anak-anak muda, anak-anak sekolah gitu. Jadi awalnya itu masih komunitas, namanya itu Rumah Hijau gitu. Jadi gerakan anak muda, waktu itu bank sampah di sekolah. Kemudian kita edukasi lingkungan, bikin sosialisasi gerakan bank sampah di CFD gitu awalnya. Ya, pesertanya juga teman-teman SMA di sekitar Jombang gitu. Kemudian gerakan sedekah sampah di CFD, kemudian ngajak lebih banyak lagi clean up gitu. Jadi awalnya begitu. dimulai dari aksi dulu. Kemudian kita nggak cukup untuk di situ, akhirnya kami yang awalnya komunitas itu jadi berbadan hukum sehingga menjadi Sangar Hijau Indonesia. Nah, di situ gerakan kita gak cuman di aksi saja, kita ada pendidikan, kita juga ada advokasi. Nah, untuk bisa masuk ke anak muda, kita banyak kolaborasi. Tentu saja yang pertama ke sekolah-sekolah adiwiata, jadi kita tergabung di situ, jadi termasuk juga Sangar Hijau dari beberapa tahun yang lalu itu juga menjadi pembina sekolah adiwiata. Jadi dari situ langsung bisa masuk ke sekolah-sekolah dan lebih banyak ngajak anak-anak muda untuk aware terhadap lingkungan hari ini gitu. Dan kalau boleh saya lanjutkan,
1: silakan.
2: Di 3 tahun terakhir ini, sekarang kita sedang proses, jadi dimulai di 2024 kita namanya Youth Green Leadership gitu. Jadi nanti itu adalah bagian dari pendidikan untuk sampai meraih duta lingkungan, dan itu untuk anak-anak usia 15 sampai 24 tahun. Itu sudah dimulai dari 2024. Yang tentu saja tidak seperti duta-duta pada umumnya gitu, lebih kayak dilihat secara fisik dan sebagainya. Kita benar-benar edukasi dan edukasi lingkungan, ada pendidikan, ada kelas, ada aksi gitu. Jadi kayak misalnya registrasinya itu peserta harus jadi nasabah bank sampah dengan mengumpulkan poin sekian gitu. Dan kita sudah terintegrasi dengan bank sampah digital dan mengganti kartu ATM juga. Karena di situ harapannya kan kita buka registrasinya cukup lama gitu, 1 bulanan lebih. Harapannya itu juga untuk membentuk pembiasaan di anak-anak muda itu, biar nggak instan. Kalau punya duit bisa diganti dengan duit, tidak seperti itu kita. Makanya harapannya bisa bertanggung jawab atas sampahnya kayak gitu.
1: Baik, ya. Jadi salah satu gebrakannya ini apa tadi, program youth apa ini?
2: Youth Green Leadership.
1: Oh, Youth Green Leadership. Baik. Ini luar biasa ya. Jadi duta lingkungan ini memang kalau tadi disampaikan berbeda dengan duta-duta yang lain begitu ya, Kak Nuzul ya. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang duta, ini biasanya erat kaitannya dengan mereka-mereka yang ini ya. Mungkin salah satu kualifikasi utamanya adalah ada di fisik begitu ya, yang mereka harus cantik, putih, tinggi dan lain-lain begitu ya. Tetapi akan berbeda dengan ketika kita bicara tentang Youth Green Leadership ini ya, Kak Nuzul ya.
2: Bahkan pasca itu juga kita challenge, kita kasih bibit ke peserta, kemudian kita monitoring gitu, karena selama beberapa bulan ini kan hybrid gitu ya, online offline. Jadi kayak ngambil bibitnya di langsung di kantor kami, kemudian kita monitoring bagaimana perkembangan mereka menanam, apakah cuma ditanam saja, selanjutnya seperti apa gitu. Karena nanti puncaknya adalah di bulan Juli gitu, jadi kayak di bulan pembukaannya kemarin, kita di kick off-nya itu di pas Hari Bumi, kita tanggal 30 April, tapi di, kita ngambil momennya di bulannya. Kemudian pas di bulan ini itu ada sesi kelas online 2 kali gitu. Jadi memang benar-benar ini ya, apa namanya, kita bentuk juga secara pengetahuan. Jadi setiap hari juga ada challenge-challenge mereka untuk berkampanye di media sosial, untuk mengajak orang, untuk apa namanya, memberikan edukasi soal lingkungan gitu. Jadi jadi macam-macam, nggak ada, nggak hanya aksi, pengetahuannya pun juga kita bentuk.
1: Baik. Baik, jadi ini memang ini yang dinamakan Eco Warrior Warrior Zaman Now. Ini memang kampanyenya sudah berbeda begitu platformnya ya, Kak Nuzul ya. Platformnya sudah berbeda.
2: Jadi kayak
1: gitu.
2: Sekarang kan nggak ada orang yang nggak main media sosial gitu. Jadi kita ambil ruang itu juga untuk kampanye lingkungan dan ngajak untuk anak muda peserta di situ.
1: Apalagi pesertanya juga Gen Z rata-rata ya. Ini
2: ya, usia 15 sampai 24
1: ya. Oke, baik. Oke, luar biasa. Oke, Kak Nuzul, kalau tadi disampaikan juga ada kelas online juga begitu ya, karena yang disampaikan secara hybrid dengan beberapa materi-materi begitu. Nah, ini untuk pematerinya sendiri langsung dari teman-teman Sanggar Hijau Indonesia atau juga melibatkan dari luar, mungkin Dinas Lingkungan Hidup atau bagaimana? Yeah.
2: Dan sebenarnya ini adalah nanti sebenarnya Duta Lingkungan ini yang sertifikat penghargaannya itu bukan dari Sanggar Hijau, tapi langsung ke Bupati Kabupaten Jombang. Pas kick off kemarin itu selain kami dari Sanggar Hijau, kita juga bersama founder Bank Sampah Digitalnya, yaitu aplikasi Beresin Sampah. Itu jadi teknis-teknis, kemudian dan di keynote speakernya adalah dari Kepala Bidang Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau dari Dinas Lingkungan Hidup.
1: Yang pembicaranya
2: yang pertama ya.
1: Baik. Ya, jadi ada banyak kecanggihan atau mungkin teknologi digital yang memang sudah diaplikasikan, termasuk ada aplikasi tadi ya yang disebutkan ya, Kak Nuzul ya.
2: Aplikasi
1: Beresin Sampah. Ini namanya aja udah keren nih ya.
2: Aplikasi Beresin Sampah. Kita nanti akan expedition.
1: Expeditionnya seperti apa tuh teknisnya?
2: TPA Banjardowo, satu-satunya TPA di Kabupaten Jombang. Jadi kita akan melihat bagaimana problem sampah di kabupaten, pengelolaan sampah gitu. Jadi langsung ngajak peserta ke lokasi pembuangan akhir di Kabupaten Jombang. Dan itu harapannya nanti anak-anak itu, anak-anak muda ini bisa jadi edukator lingkungan gitu. Jadi apa yang didapatkan di situ itu bisa dikampanyekan lebih masif.
1: Upaya,
2: upaya edukasi itu harus dimasifkan karena melihat persoalan sekarang, apalagi TPA di kota lain juga banyak yang ditutup gitu. Jadi saya pikir penyadaran itu yang utama.
1: Iya, karena memang rata-rata masyarakat kita juga jarang sekali yang memang mengawal sampah kita sampai dengan di TPA gitu ya, Kak Nuzul ya. Jadi ketika memang TPA apa tadi Banjardowo ya di Jombang ya, ini menjadi satu spot yang dituju dan juga pada akhirnya nanti ini menjadi salah satu objek yang akan dikampanyekan melalui medsos, tentu masyarakat juga akan bisa melihat langsung semuanya begitu ya, harapannya ya, Kak Nuzul. Baik, Kak Nuzul, kalau tadi disampaikan juga ada pembagian bibit ke peserta, ini bibit apa nih?
2: Kita bibit ini sih, bibit buah gitu ya. Kemarin yang sudah itu bibit sirsak sama alpukat yang jadi berkelompok gitu sih. Beberapa itu kita bentuk satu kelompok, kemudian kita monitoringnya dilihat ini ya, apa namanya, di peta juga apakah itu juga layak, dan setelah itu nanti bulan selanjutnya sampai di bulan Juli itu apakah masih hidup, apakah mereka merawat, kayak gitu.
1: Jadi ada monitoring evaluasi juga ya terkait keberlanjutan bibit yang sudah ditanam gitu ya, sirsat dan juga alpukat.
2: Pasca eco expedition itu juga kita langsung juga akan praktek kayak ke lokasi dampingannya sama Hijau Indonesia gitu. Jadi kami kan di domisili di Kaliwungu gitu, nanti akan juga belajar pengelolaan sampah, karena di Kaliwungu itu termasuk juga sudah jadi area edukasi yang ditetapkan oleh PKK Kabupaten gitu. Jadi nanti anak-anak langsung bisa belajar ke ibu-ibu mulai bikin pupuk cair kayak gitu.
1: Baik. Luar biasa ini, Kak Nuzul. Ini artinya sudah berapa tahun sih sebenarnya kalau Sanggar Hijau Indonesia aktif dan juga produktif dengan berbagai macam gebrakan-gebrakan begitu ya, menggandeng teman-teman muda ini sampai saat ini? Sudah terhitung?
2: Kalau dari sejak awal masih komunitas sih sejak 2015 ya, tapi kalau berbadan hukum itu 2019.
1: Baik. Jadi intinya memang sudah 10 tahun lebih begitu ya, 11 tahun ya. Ini bergerak di bidang persampahan yang memang ini menjadi salah satu permasalahan yang ini pelik sampai saat ini dan juga belum terselesaikan dan menjadi tanggung jawab kita bersama ini ya, Kak Nuzul.
2: Iya.
1: Oke, Kak Nuzul, ini kalau kita bicara tentang teman-teman Gen Z yang memang menjadi target utama dari Sanggar Hijau Indonesia selaku divisi kampanye dan juga pendidikan ekologi Sanggar Hijau Indonesia, ini sebenarnya tantangannya seperti apa ini? Apakah memang kadang-kadang orang rata-rata berstigma begitu bahwa teman-teman Gen Z ini apatis begitu ya terhadap banyak hal, terhadap politik, terhadap salah satunya juga masalah kebersihan sampah. Ini apakah benar seperti itu atau sebenarnya mereka ada di balik semua itu mereka punya kepedulian yang cukup tinggi begitu, Kak Nuzul?
2: Kalau saya pikir setiap itu orang hidup sesuai zamannya gitu. Tinggal kita itu bagaimana. Nah, sebenarnya untuk promosi atau kita ngajak itu kita datang ke sekolah-sekolah. Jadi kita kayak jemput bola gitu kan.
1: Okay.
2: Nah, melalui media film. Jadi ada environment movie gitu. Nah, kita nobar bareng di sekolah tersebut soal-soal lingkungan. Nah, dari situ untuk menggugah anak-anak muda ini itu dari film.
1: Okay. Gitu. Jadi harus ada media tertentu begitu ya untuk pendekatan ya.
2: Iya, betul.
1: Dan ini pakai film medianya. Oke.
2: Iya, karena kan sekarang itu apa sih kira-kira yang bisa bikin anak tertarik?
1: Oke. Okay.
2: Ya? Jadi salah satunya itu lewat media film-film soal lingkungan. Jadi kita datang ke sekolah, ngajak anak-anak kumpul gitu misalnya.
1: Okay.
2: Kita kumpulnya hari Jumat gitu. Mm-hmm. Kita nobar dengan sekitar 100 peserta kayak gitu.
1: Oke. Okay. Baik, iya. Dan ini referensinya filmnya dari mana nih, Kak Nuzul?
2: Kita mengkurasi sendiri yang kira-kira lebih
1: gitu ya,
2: gampang dicerna untuk anak-anak muda dan tentu saja masih tetap dalam catatan kritis gitu.
1: Oke, baik. Ya, jadi di akurasi sendiri, dipilih sendiri, dikompilasi begitu ya. Ini film-filmnya yang memang ini relevan gitu untuk teman-teman muda begitu ya, Kak Nuzul ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, ini untuk sekolah-sekolahnya berarti level yang disasar dari apa? SMP, SMA?
2: Dari SMP, SMA. Okay. Ya, SMP
1: SMA, dan SMA ya.
2: Iya, aliyah kayak gitu.
1: Oh, oke, sederajat ya. Oke. Okay. Baik. Oke, okay. Wow, berarti termasuk juga jadi artinya memang level terbawahnya ada di level SMP begitu yang menjadi sasaran teman-teman Sanggar Hijau Indonesia. Oke. Okay. Yeah. Nah, ini sejauh ini respon dan juga antusiasme pihak sekolah ini seperti apa ini menyambut sinergisitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman Sanggar Hijau Indonesia dengan masing-masing penyelenggara pendidikan begitu di Jombang.
2: Responnya itu mereka sangat antusias, bahkan ketika di awal gitu, karena di awal itu kan di 2024 kita menginisiasi program itu. Nah, biasanya sekolah yang sudah pernah ikut itu pasti akan ngirim delegasi yang cukup banyak gitu, sehingga porsi kemungkinan mereka akan masuk nominasi itu juga makin tinggi dan
1: Jadi
2: sekolah sangat mendukung itu gitu.
1: Oke, baik. Jadi artinya memang mereka-mereka yang sudah terlibat ini akan mengajak yang lain begitu ya, Kak Nuzul ya, karena memang begitu banyak yang mereka sudah rasakan dampaknya, kemudian juga perubahan-perubahan positif yang sudah dirasakan ini akhirnya menginspirasi yang lain begitu ya untuk bergabung ya.
2: Betul.
1: Oke, luar biasa. Kak Nuzul, ini sembari menunggu pendengar yang barangkali ingin ikut langsung interaktif ya bersama Kak Nuzul, ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa disampaikan lewat jalur WA kami di 0857-2535-2550 dan juga di 0812-3460-0289. Ini kita jeda dulu ya Kak Nuzul sebelum nanti kita masuk di segmen kedua ya Kak Nuzul ya.
2: Oke,
1: baik. Pendengar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri sore ini, masih dengan hadirnya program mitigasi kebencanaan Beranda Asa Cita Kentongan, dengan hadirnya tema dialog di sore hari ini bersama Kak Nuzulia Istiningsih dari Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi Sanggar Hijau Indonesia yang bersentra di Jombang, Jawa Timur. Dan kita masih akan melanjutkan topik perbincangan yang menarik, yakni Eco Warrior Zaman Now, cara Sanggar Hijau mengajak generasi muda peduli. Kebersamaan kita ingin nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untung kita berangkat subuh, Ma. Tuh lihat, arah menuju Bantul macet panjang banget.
1: Iya, Pak. Sudah sabar aja lah. Paling juga nggak lama macetnya. Ini anak bujang Mama. Kok di belakang nggak ada suaranya? Pasti lagi tidur. Padahal harusnya nemenin papa nyetir.
2: Yee, siapa bilang aku tidur? Ini loh, aku tuh lagi bingung sama tugas di sekolah. Jadi, akhir pekan ini PR-nya menulis esai tentang ekonomi hijau. Artinya apa sih, Ma?
1: Oh, ekonomi hijau itu termasuk salah satu dari 8 misi dalam program Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran, Le.
0: Nah, ekonomi hijau itu

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak. Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya enggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Kita mau masuk ke segmen kedua pendengar untuk program Randa Asta Cita dengan tema mitigasi kebencanaan, kentongan, dan mengusung topik dialog di sore hari ini pendengar, Eco Warrior Zaman Now, cara sanggar hijau mengajak generasi muda peduli. Masih bersama Kak Nuzulia Istiningsih, Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi ya, Sanggar Hijau Indonesia, atau yang akrab kita sapa dengan Kak Nuzul. Kita sapa kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Nuzul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, masih semangat ya berbagi inspirasi di sore hari ini Kak Nuzul, ya. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong Jombang lagi apa nih? Hujan, cerah, cuaca di sore hari ini?
1: Panas ya.
0: Panas ya, oke. Baik, sama ini dengan di Kediri ini berarti. Oke, Kak Nuzul, menarik kalau tadi sudah banyak disampaikan ternyata gebrakan-gebrakan dari teman-teman di Sanggar Hijau Indonesia ini cukup luar biasa, apalagi yang disasar adalah teman-teman muda. Karena bagaimanapun juga pada suatu saat nanti mereka yang akan mewarisi banyak hal begitu ya Kak Nuzul ya, termasuk salah satunya adalah lingkungan kita yang memang harus kita jaga. Nah, ini berbicara tentang program-program yang saat ini menjadi concern dari teman-teman di Sanggar Hijau Indonesia yang memang ke depan ini akan menjadi follow up begitu di bulan ini khususnya, atau mungkin untuk persiapan di bulan depan sudah ada apa lagi nih yang akan dikerjakan begitu Kak Nuzul?
1: Nah, kita seperti di tahun-tahun sebelumnya, yeah, kita selalu ada Eko Kurban. Nah, kita untuk lagi untuk pelibatan anak muda masih dalam yang tadi Youth Green Leadership gitu. Jadi ini ada apa namanya, reward, tambahan nilai yang cukup besar bagi peserta, dengan challenge itu jadi pelopor kurban ramah lingkungan dengan aksi nyata di masyarakat. Jadi tiap kelompok itu yang berhasil menerima atau mengedukasi pembagian daging kurban di lokasi penyembelihan masing-masing, tentu saja dengan kriteria menggunakan wadah alami mudah terurai seperti besek bambu, daun pisang, daun jati, atau wadah guna ulang. Nah, kalau di Sanggar Hijau sendiri itu selain dari keterlibatan yang anak-anak muda itu tadi dengan challenge, itu kita juga buka donasi ini besek sama donasi timbul bekas gitu, untuk disalurkan ke masjid-masjid gitu. Jadi hari ini tadi udah ada kiriman dari Bank Sampah Induk Jombang ke kantor kami, untuk besok disalurkan ke masjid-masjid.

0: Oke, baik. Karena tinggal besok ini ya, kita sudah masuk di Hari Raya Idul Adha yang memang ini menjadi satu momentum tersendiri, termasuk salah satunya adalah Eko Kurban ya. Ini menjadi salah satu programnya. Oke, baik. Ini artinya di Hamin 1 ini ya sudah ada beberapa yang sudah masuk begitu ya, termasuk wadah besek ini tadi ya, Kak Nuzul ya, untuk disalurkan.
1: Besek dan simbol bekas. Dan kita juga karena kampanye kita yang cukup masif dulu itu di tahun 2020 kan, 2021 itu akhirnya di Masjid Agung Jombang. Itu udah pakai wadah besek dan itu disponsori sama Basnas.
0: Oke, kerjasama dengan Basnas.
1: Itu juga gerakan advokasi kita sejak 3 tahun lalu, itu setiap momen mau Idul Adha itu di LH sudah mengeluarkan surat edaran khususnya untuk panitia penyembelihan, baik itu di masjid-masjid atau di manapun itu, untuk tidak menggunakan kantong plastik
0: lagi. Oke, baik. Jadi ya kalau saya lihat ya memang ini ya yang banyak juga dipakai selain besek ini, ada seperti tadi disebutkan juga ada daun jati biasanya ya, Kak Nuzul ya. Ini juga banyak sekali digunakan ini untuk saat ini. Ini membuktikan bahwa masyarakat kita sudah mulai ramah lingkungan pada saat melaksanakan dan juga di balik euforia Idul Adha dan juga menyembelih hewan kurban ini, ada satu hal yang mereka sudah otomatis batasi begitu ya, termasuk penggunaan kantong plastik begitu ya, Kak Nuzul.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Kan sekarang itu tin wall itu banyak kan, jadi itu juga kita, makanya kita buka donasi itu karena kan hampir sekarang setiap rumah tangga kan punya itu, dan daripada itu tidak berguna itu bisa didonasikan nanti akan bagikan ke masjid-masjid.
0: Oke, baik. Jadi pas ini momentumnya ya, karena besok sudah kita jelang bersama ini kurban yang memang ini menjadi satu momentum. Kadangkala ini masyarakat suka abai begitu ya, khususnya terhadap kebersihan dan juga ramah lingkungan begitu, termasuk khususnya nanti juga yang tidak boleh dilupakan adalah pembuangan ya, pembuangan sisa kotoran dari hasil penyembelihan ini yang memang juga harus diperhatikan begitu, bisa dikubur atau mungkin dengan cara-cara yang lain. Ini biasanya seperti apa sih kalau perlakuan yang harusnya bijak begitu, Kak Nuzul, untuk sisa-sisa yang tidak terpakai begitu, yang kotor yang memang ini harus disisihkan,
1: dikomposkan dengan bisa dikuburkan biar tidak mencemari lingkungan. Nah, kebetulan juga sekarang itu kami berada di Kaliwungu itu sedang menginisiasi ini apa namanya, operasi kompos gitu. Jadi di beberapa RT itu juga sampah organiknya itu sudah kita ambil secara terpilah. Nah, biasanya itu kan sampah antara organik, anorganik, residu itu kan jadi satu, sehingga sampah organiknya itu bercampur dan tidak bisa lagi digunakan untuk kompos. Nah, di berada di wilayah Kaliwungu itu di 3 RT, ya, 3 RT kalau tidak salah itu yang sudah rutin kita ambil berapa hari sekali, dan kita fasilitasi wadah secara terpilah untuk organiknya saja. Dan ternyata ketika difasilitasi secara terpilah itu, organiknya sering dipakai warga sendiri untuk bikin kompos.
0: Baik ya.
1: Jadi memang kalau bisa untuk memanfaatkan. Dan menggunakan itu memang kita sangat butuh gitu.
0: Baik. Ya, jadi yang apa yang
1: ini memang edukasinya itu memang butuh proses.
0: Butuh proses. Jadi sesuatu yang memang terlihat kotor dan tidak terpakai ini sebenarnya manfaatnya masih banyak begitu ya, Kak Nuzul ya, yang bisa digunakan begitu. Oke, Kak Nuzul, kita sudah berada di penghujung segmen untuk dialog yang luar biasa di sore hari ini di program Beranda Asa Cita untuk mitigasi kebencanaan Kentongan, yang tadi sudah banyak sekali disampaikan paparan oleh Kak Nuzul dari Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi Sanggar Hijau Indonesia. Sebelum kita akhiri sesi yang berharga ini bersama Kak Nuzul di sore hari ini, ada closing statement apa, barangkali ada motivasi, ajakan begitu untuk teman-teman Gen Z agar lebih peduli lagi terhadap keberlangsungan lingkungan kita yang harusnya bisa terus lestari dan juga bisa dirasakan sampai dengan anak cucu kelak nanti. Silakan, Kak Nuzul.
1: sebelum merubah hal-hal besar, kita mulai merubah hal-hal kecil yang baik dari diri kita.
0: Singkat tapi bermakna. Jadi rubah hal-hal kecil ya, karena hal-hal kecilnya juga banyak sekali ya Kak Nuzul ya. Yang pada akhirnya nanti kita akan mengubah sesuatu yang dampaknya atau mungkin efek yang kita rasakan, khususnya dampak positifnya yang akan lebih besar lagi kita rasakan bersama begitu ya Kak Nuzul. Baik Kak Nuzul, terima kasih ini sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk berbagi informasi, inspirasi, edukasi juga di kesempatan sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan Kak Nuzul.
1: Senang hati.
0: Dan kami yang bertugas di sore hari ini, Angkasawan-Angkasawati RRI, titip salam untuk teman-teman di Sanggar Hijau Indonesia ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan tetap mengabdi untuk negeri, khususnya di bidang lingkungan yang harus kita lestarikan bersama. Siap. Mohon izin kami akhiri Kak Nuzul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Nuzul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita hadirkan dialog interaktif ya di program Beranda Asa Cita untuk segmen mitigasi kebencanaan kentongan dengan mengusung tema yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda, Eco Warrior Zaman Now, cara Sanggar Hijau mengajak generasi muda peduli. Bersama Kak Nuzulia Istiningsih atau yang kita akrab dengan kita akrab sapa dengan Kak Nuzul ya, Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi Sanggar Hijau Indonesia yang bersentra di Jombang, Jawa Timur. Mudah-mudahan banyak sekali yang sudah kita bisa dapatkan, cakrawala kita lebih terbuka lagi untuk peduli terhadap lingkungan, memperlakukan sampah secara bijak, dan kita bisa melihat bahwa ternyata anak-anak muda ini sangat bisa diandalkan, khususnya manakala kita bicara tentang keberlangsungan lingkungan hidup kita yang memang bersih dari sampah dan lain-lain ya, khususnya hal-hal yang patut terus dikampanyekan adalah penggunaan sampah plastik sekali pakai yang memang harusnya sudah mulai dikurangi, karena semakin banyak kita menggunakan maka kita tidak akan memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan lingkungan hidup kita yang harusnya bisa nanti pada suatu saat nanti bisa kita wariskan ke keturunan kelak di generasi-generasi yang akan datang begitu ya, sehingga mereka tidak mendapatkan lingkungan yang kumuh, tidak mendapatkan lingkungan yang artinya kotor dengan berbagai macam wabah dikarenakan sampah, tetapi mereka justru mendapatkan warisan lingkungan hidup yang bersih dan juga menyehatkan. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bergeser menuju ke segmen informasi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur di program Info Prima. Kita akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang akan disajikan oleh rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim. Sampai nanti merapat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengan hadirnya nanti di program-program menarik selanjutnya yang masih akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya masih bersama saya Willy Anugrah di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sari berita, harga bumbu dapur di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Laporannya disampaikan Eka Wulan.
2: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo naik menjelang Idul Adha, seperti bawang merah yang saat ini mencapai Rp45.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pasar Legi, Iin Puspitasari, mengatakan kenaikan harga bawang merah terjadi secara bertahap sejak sebulan terakhir. Meski begitu, pasokan di pasaran tidak sampai kosong. Ia menduga kenaikan harga terjadi lantaran tidak banyak petani Ponorogo yang panen bawang merah, sehingga para pedagang mendatangkannya dari luar daerah, salah satunya Bima, Nusa Tenggara Barat.
3: Harga bawang merah sekarang naik besar. Sekarang harganya 55, minyak 45, ada yang 40, 45.
2: Naiknya sejak kapan, Bu?
3: Lama loh, sebulanan lebih.
2: Naiknya karena apa ya, Bu, ya? Sementara itu, seorang pembeli warga Kelurahan Keniten Ponorogo, Ani Pujiati, terpaksa mengurangi jumlah pembelian bawang merah karena harganya mahal. Ia berharap harga komoditas kembali stabil sehingga bisa dijangkau masyarakat.
4: Satu kilonya 45, ya naik jauh sekali. Tadinya sebelum ini kan paling tinggi 30,
2: kaget nggak, Bu, harganya ya naik gitu?
4: Naik ya, kaget ya. Namanya ibu rumah tangga.
2: Akhirnya nggak beli satu kilo atau tetap beli satu kilo setengah?
1: Selain bawang merah, harga cabai rawit juga naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikannya terjadi 4 hari terakhir. Sedangkan harga bawang putih stabil Rp25.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Sapi bernama Zippo berjenis Simmental Cross dengan bobot lebih 1 ton dari Desa Genilangit, Poncol, Magetan, tahun ini terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo untuk Kabupaten Magetan. Yusron Alfata selengkapnya melaporkan.
6: Peternak asal Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Edi Juantono dan anaknya Rizal Herurohim merasa bangga setelah sapi peliharaan mereka terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sapi jenis Simmental Cross bernama Zippo itu dibeli dengan harga Rp100 juta. Rizal mengatakan sapi berusia sekitar 3 tahun tersebut awalnya memiliki berat sekitar 350 kg saat mulai dipelihara. Melalui perawatan dan pola pakan khusus, bobot sapi terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari 1 ton. Menurutnya, sapi Zippo berasal dari pembibitan di Kabupaten Ponorogo. Selama proses penggemukan, ia memberikan perlakuan khusus agar pertumbuhan sapi tetap maksimal dan kondisinya tetap sehat. Setiap hari, sapi diberi pakan berupa konsentrat dan ketela yang dicacah. Kebutuhan ketela per hari mencapai sekitar 10 hingga 15 kg, sedangkan konsentrat diberikan sekitar 7 sampai dengan 10 kg. Ia memperkirakan bobot akhir sapi mencapai sekitar 1 ton 10 kg hingga 1 ton 15 kg. Ukuran tubuh yang besar dan kondisi fisik yang sehat membuat sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai hewan kurban presiden.
7: Ya, ini namanya sapi Zippo, umurnya kurang lebih 3 tahun. Asalnya dulu pembibitannya dari Ponorogo.
8: Dari berat awal berapa, Mas?
7: Dari berat awal sekitaran 350 kilo, Mas.
8: Sekarang?
7: Sekarang 1 ton lebih dikit.
8: Jenis sapinya apa ini, Mas?
7: Simmental Cross.
8: Untuk harganya berapa, Mas?
7: Ini. Untuk harga ini dibeli Pak Presiden dengan harga 100 juta. Enggak kurang, enggak lebih.
8: Gimana mas, perasaannya sapinya dipilih Pak Arisin untuk turun?
7: Alhamdulillah, bangga dan senang bisa dibeli Bapak nomor satu di Indonesia.
6: Di sela perawatan, Risa juga mengaku cukup memperhatikan kondisi fisik sapinya. Bahkan disebutnya, sapinya itu memiliki wajah yang rupawan dan menggemaskan. Risa mengaku tidak menyangka ternaknya bisa menarik perhatian hingga terpilih menjadi sapi kurban kepala negara. Selama ini, sapi kesayangannya itu ia besarkan penuh ketelatenan. Baginya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan usaha peternakan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
9: Terima kasih Nindi. Pendengar, seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal Blitar terpilih menjadi hewan kurban yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini dengan bobot mencapai 1,76 ton. Laporan selengkapnya bersama Ninda Olivia.
10: Seekor sapi simental bernama Sadewa Next Generation milik peternak asal desa Jeblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 1,76 ton. Sapi milik Aziz Yasir Nasval itu menjadi perhatian karena ukuran tubuhnya yang besar dan panjang. Sadewa memiliki panjang sekitar 2,11 meter dengan tinggi mencapai 155 cm. Naufal mengatakan sapi tersebut telah dipelihara keluarganya sejak masih berusia 6 bulan. Selama kurang lebih 4 tahun dirawat di kandang milik keluarga, sapi itu tumbuh menjadi salah satu sapi berukuran jumbo di wilayah Blitar. Menurutnya, pihak Dinas Peternakan dan Perikanan menghubungi keluarga sekitar sepekan lalu untuk proses peninjauan sekaligus negosiasi harga setelah melalui kesepakatan sapi tersebut dibeli dengan nilai 100 juta rupiah.
11: Tuh, cuma dikasih kabar bahwa kita direkomendasikan. Jadi masih banyak kontestan lain di Kabupaten Blitar, kan kita kan jadinya untuk Kabupaten Blitar, mewakili sebagai Kabupaten Blitar. Nah baru masuk dijadikan benar-benar nominasi itu mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan atau 3 minggu yang lalu itu kita dikabari bahwa kita direkomendasikan menjadi nominasi yang diajukan untuk Pak Prabowo itu. Nah.
10: Menjelang Idul Adha, Sadewa mendapat perawatan khusus agar tetap sehat dan siap dikurbankan. Pemberian pakan dilakukan rutin 2 kali sehari disertai tambahan vitamin untuk menjaga kondisi tubuhnya. Selain itu, vaksinasi penyakit mulut dan kuku juga diberikan secara berkala guna memastikan kesehatan sapi tetap terjaga hingga proses penyembelihan nantinya. Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
12: Baik, terima kasih Arga. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo mengalami lonjakan cukup signifikan. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
13: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, permintaan hewan kurban di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan pemesanan bahkan mencapai 60% dibandingkan hari biasa, terutama untuk kambing kategori premium di sejumlah peternakan wilayah Kecamatan Tanggulangin. Salah satu peternakan yang ramai diserbu pembeli berada di Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin. Warga mulai berburu hewan kurban lebih awal untuk mengamankan stok sekaligus menghindari kenaikan harga menjelang puncak Idul Adha. Pemilik peternakan Rama mengatakan peningkatan permintaan mulai terasa sejak 2 pekan terakhir. Mayoritas pembeli mencari kambing dengan bobot besar dan kondisi kesehatan yang terjamin.
14: Nah, kita rawat sampai untuk Adha menjelang Idul Adha supaya kambing terjaga dan kondisi fit untuk siap disembelih mas pada hari kurban. Ya ada yang pesan, ya ada langsung yang datang ke kandang, ada juga yang lewat online, ada yang tergantung mas, ada yang diambil nanti pas hari ya, ada yang dititipkan dulu di sini, tergantung besar kecilnya, ada yang 3 juta, ada yang 3 juta lebih.
13: Selain datang langsung ke kandang, sebagian pembeli juga memanfaatkan layanan pemesanan daring yang disediakan oleh peternak. Menurut Rama, tren pembelian tahun ini juga mulai bergeser ke sistem online. Konsumen cukup memilih hewan melalui foto maupun video yang dikirimkan peternak. Lalu hewan akan tetap dirawat di kandang hingga hari penyembelihan tiba. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
12: Penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha di Lamongan lesu karena dipengaruhi sejumlah faktor. Farin Regis lengkapnya melaporkan.
15: Aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Lamongan jelang Hari Raya Idul Adha justru mengalami penurunan. Para peternak dan pedagang mengeluhkan lesunya penjualan kambing kurban dibanding musim kurban tahun sebelumnya dan kini menambah pasar lewat daring. Kondisi tersebut terlihat di kandang peternakan kambing milik KTKMP di Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Lamongan. Dari total 120 ekor kambing siap jual, hingga kini baru 60% yang berhasil terjual. Pengurus KTKMP sekaligus peternak kambing, Sulistiono, mengatakan turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama. Selain faktor ekonomi, perubahan pola berkorban masyarakat juga ikut memengaruhi penjualan kambing. Warga kini cenderung memilih berkorban sapi dan kambing secara patungan karena dinilai lebih ringan dari sisi biaya.
16: Ya, mungkin juga ada dengan sapi. Orang biasanya dengan sapi itu 7 orang 3 juta bisa satu sapi itu. Padahal kita melakukan pemasaran itu baik offline, yaitu orang datang ke sini, kemudian kita juga melakukan dengan online melalui media sosial.
15: Menghadapi kondisi pasar yang lesu, para peternak mulai mencari strategi baru untuk mempertahankan penjualan. Salah satunya dengan memanfaatkan pemasaran digital melalui medsos dan siaran langsung atau live streaming untuk menjangkau calon pembeli lebih luas. Arian Raki melaporkan.
12: Sementara itu pendengar, dikabarkan Witra Adila menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan arang kayu di Tuban terus meningkat.
17: Tradisi membakar sate saat Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi para pengrajin bahan bakar alternatif di Kabupaten Tuban. Hingga saat ini permintaan pasar terhadap arang kayu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Purna Irawan, seorang produsen arang kayu asal Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, mengatakan untuk mensiasati lonjakan pesanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari biasa, ia terpaksa menambah kapasitas produksinya secara drastis. Dan mendekati Hari Raya ini, kapasitas produksinya ini bisa mencapai sekitar 700 kilo hingga 1 ton per hari dan dijual ke tingkat agen di pasar dengan harga 4.500 per kilo sebelum nantinya didistribusikan secara eceran kepada konsumen akhir.
18: Dekat dari raya kita lakukan penambahan tungku, penambahan kapasitas produksi kita dari sekitar 7 sampai 1 ton penambahan per harinya. Nah, karena permintaan ada penambahan. Untuk hari ini kita jual ke agen-agen kita di harga 4.500. Yang banyak kita ecer di pasar-pasar, tapi ada agen kita di sana yang melakukan penjualan pengeceran lagi.
17: Di balik tingginya permintaan tersebut, proses produksi arang kayu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Purna menjelaskan bahwa satu tunggu pembakaran memerlukan waktu pembakaran sekitar 8 hingga 10 hari hingga arang benar-benar matang dan siap dikemas. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
12: Masyarakat asli Madura yang berdomisili di kota Surabaya mulai terlihat melakukan perjalanan mudik atau yang lebih dikenal dengan tradisi toron. Faiz Putra melaporkan.
19: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, berbagai fenomena unik dapat dijumpai masyarakat. Salah satu tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, seperti budaya masyarakat Madura, dengan tradisi mudiknya yang dikenal sebagai tradisi toron. Beberapa kerumunan kendaraan travel serta penumpang sudah terlihat memadati sepanjang jalan Kedung Coek menuju Jembatan Suramadu untuk melakukan perjalanan mudik menuju Pulau Madura dengan berbagai tujuan. Salah satu pemilik travel bernama Hashim, saat diwawancara RRI Selasa 26 Mei 2026, mengatakan usaha travelnya dalam melayani tradisi toron masyarakat asal Madura ini sudah berlangsung sejak tahun 2005. Namun di tahun 2026 ini, ia merasa ada penurunan yang signifikan pada jumlah penumpang. Tahun lalu, dirinya mampu mendapat pemasukan hingga di atas Rp500.000 per trip. Namun saat ini hanya sampai di angka Rp300.000 saja.
20: Pada tahun 2006 itu menusutnya menusut bantahan. Apa itu?
21: Turun kasih.
20: Karena penumpang itu nggak ada. Bukan kalau zaman dulu mesin kapal kan enak. Kalau tahun yang lalu misalkan kisah sehari 300, hanya ekonomi kan sedikit juga.
21: Itu ya Pak ya.
20: negara ongkosan naik, ekonominya berjaya kan naik.
19: Sementara penumpang bernama Suartini mengaku setiap tahun selalu pulang kampung ke Madura saat musim toron dan memilih kendaraan travel tersebut karena dekat dengan domisili dan harga yang ditawarkan masih ramah di kantong.
20: Setiap itu lata ini, setiap hari itu lata, itu hanya kurban ya. Kemana bu tujuannya?
0: Kapan?
20: Kapan? Bu bedanya tahun ini sama tahun kemarin apa bu?
0: Ada sama aja.
20: Gimana perasaannya bu mau pulang?
0: Tenang.
20: Tenang ya bu ya. Setiap tahun ya bu ya.
0: Setiap tahun hari raya Idul Fitri sama Idul
20: Adha. Bu.
19: Turunnya intensitas masyarakat untuk melaksanakan tradisi toron atau pulang kampung khususnya ke Madura mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga pihak travel maupun penumpang merasakan perbedaan toron tahun ini sedikit lebih sepi daripada tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
12: PT Kereta Api Indonesia Daup 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha. Ermina Jain selengkapnya melaporkan.
21: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mencatat peningkatan volume penumpang menjelang libur panjang Idul Adha 2026. Hingga hari ini, sebanyak 39.143 pengguna kereta api diproyeksikan menggunakan layanan di wilayah Daop 8 Surabaya. Angka tersebut diperkirakan masih terus bertambah hingga malam hari seiring jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendra Trangbawono mengatakan, tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api.
22: Sementara itu secara kumulatif mulai 26 Mei hingga 1 Juni 2026 PT KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan akan melayani lebih dari 170 ribu penumpang. Angka tersebut terdiri dari 86.087 penumpang yang berangkat serta ada 84.778 penumpang yang datang atau tiba. Angka tersebut masih diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan masih dibukanya penjualan ataupun pemesanan tiket kereta api.
21: Sementara itu secara kumulatif selama periode libur panjang Idul Adha pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya memproyeksikan melayani 170.865 pengguna. Dan untuk mendukung layanan, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengoperasikan 42 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari serta melayani 14 perjalanan kereta api jarak jauh lintas wilayah Daop 8 Surabaya. Adapun kota tujuan favorit pengguna pada periode libur panjang kali ini meliputi Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi. Ermina melaporkan.
12: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Laporan selengkapnya disampaikan Campia.
23: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kembali mengadakan kegiatan jemput kerja sebagai upaya strategis untuk mendukung agenda prioritas pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Program ini menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan pihak perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang, menjelaskan bahwa pada batch kedua yang berlangsung mulai April hingga Juni ini, pihaknya menghadirkan 10 perusahaan dengan total 274 lowongan pekerjaan. Dalam kegiatan ini, pencari kerja dapat mendaftar melalui aplikasi Talenta serta menjalani proses seleksi mulai dari administrasi hingga wawancara di tempat.
24: Ini adalah salah satu bentuk kami dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mendukung apa yang menjadi agenda prioritas di Kabupaten Jombang, yaitu pengurangan tingkat pengangguran, yang mana ini merupakan wadah untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Hari ini di sini ada proses terkait dengan kalau memang masih mau mendaftar masih bisa. Kemudian yang kedua ada proses seleksi, ada wawancaranya ataupun juga tes administrasi, dan tentunya nanti di situ akan juga teridentifikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan akan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Itu namanya aplikasi Talenta. Yang untuk base 2 ini ada 10 perusahaan dengan 274 loker, yang mana kami memang berupaya untuk melakukan kegiatan jemput kerja ini per batch ya. Per batch itu berarti per 3 bulan. Jadi Januari, Februari sampai Maret itu sudah ada batch 1. Ini batch 2 yaitu mulai dari April sampai dengan Juni. Yang nanti memang masih ada agenda lagi di bulan Januari.
23: Lebih lanjut, Isa menekankan bahwa saat ini perusahaan tidak hanya mengandalkan ijazah dalam proses rekrutmen, tetapi skill atau keterampilan. Ia menambahkan bahwa bagi pencari kerja, termasuk lulusan SMA atau SMK, yang memiliki peluang terbuka, modal usaha untuk bergabung dalam tim perusahaan adalah memiliki integrasi, etika yang baik, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Cantia melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
3: Baik, terima kasih Fresti. Inovasi Electric Wheelbarrow atau gerobak dorong listrik dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, Polij, memudahkan petani mengangkut hasil panen. Gia Debora melaporkan.
4: Mahasiswa jurusan Teknik Politeknik Negeri Jember atau Polij berhasil menciptakan inovasi teknologi tepat guna berupa gerobak dorong listrik atau electric wheelbarrow. Alat ini dirancang khusus sebagai solusi praktis bagi para petani dalam mengangkut hasil panen berbobot berat, terutama saat harus melewati medan jalan yang menanjak. Rivaldi Gilang Pramana, mahasiswa yang mengembangkan alat tersebut, menjelaskan bahwa gerobak ini digerakkan oleh motor listrik berkapasitas 500 watt. Keberadaan sistem penggerak otomatis ini membuat pekerjaan petani menjadi jauh lebih ringan dan efisien jika dibandingkan dengan menggunakan gerobak konvensional yang masih mengandalkan tenaga otot.
5: Untuk penggunaan electric wheelbarrow ini biasanya digunakan untuk medan yang menanjak, di mana biasanya untuk medan yang menanjak para petani kesusahan untuk mendorong wheelbarrow-nya, seperti itu. Untuk fiturnya, wheelbarrow ini dilengkapi dengan load cell, di mana load cell itu berguna untuk menimbang hasil pertanian. Dan untuk hasil pertaniannya dapat dicek melalui handphone, dan juga kami sediakan SD card untuk mendata hasil pertanian tersebut.
4: Dukungan penuh juga datang dari pihak kampus. Dosen pembimbing proyek ini, Muhammad Irwanari, terus mendorong mahasiswa untuk melahirkan karya-karya aplikatif. Kehadiran teknologi ini diharapkan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan serta memberikan manfaat besar bagi efisiensi kerja di sektor pertanian. Meski memiliki potensi pasar yang besar, tim pengembang saat ini masih terus menyempurnakan purwarupa gerobak tersebut sebelum masuk ke tahap produksi massal. Salah satu rencana pengembangan ke depan adalah menambahkan fitur tempat duduk agar operator dapat mengoperasikan gerobak dengan lebih nyaman tanpa harus berjalan kaki. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian informasi dari Jember, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Silakan Ani.
8: Terima kasih Haryo. Pendengar dan juga pemirsa, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi Universitas PGRI Sumenep meraih medali perak pada kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Familia melaporkan.
25: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep Angkatan 2023 Hamdani Solihin sukses menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 ini berlangsung meriah di lapangan tembak Kodam 5 Brawijaya, Jalan Gajah Mada nomor 1 Surabaya. Ketua Prodi Penjaskesrek UPI Sumenep Taufik Rahman mengapresiasi tinggi capaian tersebut karena membuktikan tradisi juara kampus tidak hanya didominasi oleh olahraga voli dan futsal. Pada kejuaraan tersebut, Hamdani memperkuat tim Shooting Club Pamekasan dan turun di nomor tim 10 meter air pistol. Ia bersama timnya berhasil membawa pulang medali perak setelah kalah tipis dari tim tuan rumah Surabaya dengan selisih 15 poin. Meskipun berhasil naik podium, atlet yang sebelumnya bergabung dengan klub Sampang sejak tahun 2023 tersebut mengaku belum puas dengan hasil yang diraih akibat ketatnya persaingan dan manajemen waktu.
26: Perasaannya pastinya campur aduk ya, ada rasa bangga, senang, dan bersyukur banget karena kerja keras selama latihan akhirnya terbayar di lain tempat. Persaingannya ketat sekali, tapi itu yang bikin kompetisi ini jadi seru. Medali perak ini bukan cuma sekadar piala buat saya, tapi jadi motivasi untuk terus koreksi diri, latihan lebih keras, dan mengincar podium tertinggi di next event. Terima kasih banyak untuk semua dukungan dari pelatih, teman-teman, dan keluarga. Terima kasih banyak.
25: Ditambahkan Hamdali, persaingan pada Piala Wali Kota Surabaya sangat ketat. Untuk itu ke depan dirinya akan lebih fokus berlatih dengan membagi waktu menjadi atlet dan mahasiswa.
8: Di era pemasaran digital, tampilan produk menjadi salah satu kunci menarik perhatian konsumen. Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan kemasan produk. Berikut laporan Rukaya Zen.
1: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan packaging produk, upgrade kemasan, upgrade penjualan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha khususnya anggota DWP dalam memperkuat daya saing produk lokal. Kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya inovasi kemasan sebagai strategi menarik minat konsumen di era pemasaran digital. Penasehat DWP Kabupaten Sumenep yang juga istri Wakil Bupati Sumenep Jamila Syurots mengatakan, kualitas produk saja tidak cukup untuk memenangkan pasar. Menurutnya tampilan dan cara pemasaran produk juga menjadi faktor penting agar produk mampu menarik perhatian konsumen. Ketua DWP Kabupaten Sumenep Dias Suryani Widayati menjelaskan, perilaku konsumen saat ini telah berubah melalui transaksi daring. Konsumen lebih dahulu melihat tampilan produk sebelum mengetahui kualitas isi produk tersebut.
6: Konsumen itu biasanya tidak hanya melihat dari hasil produk yang dihasilkan, tetapi mereka lebih dulu melihat packaging-nya.
1: Dalam pelatihan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman teknis terkait penyusunan desain kemasan yang menarik sekaligus informatif. Narasumber dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Suci Prawirasari. Menurut Suci, beberapa komponen penting yang harus diperhatikan dalam kemasan produk, mulai dari penempatan merek, jenis produk, komposisi, hingga identitas produsen.
6: Di sini, salah satu contoh, yang pertama mereknya, jadi kalau ini mereknya Celsian. Antara merek dengan jenis produk, kalau bisa lebih besar ukurannya merek ini.
1: Melalui pelatihan tersebut, DWP Kabupaten Sumenep berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan keterampilan dalam pengembangan produk sehingga mampu bersaing dan memperluas peluang pasar di tengah perkembangan industri dan perdagangan yang semakin kompetitif.
8: Ya, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
7: Baik, terima kasih Ani. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini pendengar di edisi hari ini di agenda Selasa 26 Mei 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kami awali dan juga kita lanjutkan ya perjumpaan kita di Kediri sore ini dengan hadirnya kabar kehilangan di hari Senin tanggal 25 Mei 2026 pukul 8 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Ini ada saudara Sudono, ini dengan alamat Perumda Blok M43 RT 006 RW 001 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Ini telah melaporkan kehilangan barang

TP dengan NIK 350-217-160-660-0002 atas nama Sudono. Kemudian satu buah ATM Bank BNI Cabang Ponorogo dengan nomor rekening 182-047-4798. Kemudian satu buah ATM Bank BRI Cabang Ponorogo dengan nomor rekening 0070-01-0228-38533. Kemudian satu buah kartu KIS atau Kartu Indonesia Sehat dengan nomor kartu 000154-137-6415 atas nama Sudono. Yang diketahui hilang pada hari Jumat pendengar tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 6 pagi ya, waktu Indonesia Barat, yang diperkirakan hilang atau jatuh di Pasar Pamenang Pare, Kabupaten Kediri, dan sudah dilakukan pencarian namun hingga saat ini belum ditemukan. Dan pendengar, untuk Anda yang menemukan surat kehilangan barang yang tadi sudah kita informasikan dan kita sebutkan, ada satu buah STNK, satu buah EKTP, dan dua buah ATM serta kartu KIS, ini harap langsung menghubungi kami di RRI Kediri lewat nomor 0812-3460-0289 atau di nomor 0857-2535-2550. Atau Anda bisa langsung datang ke RRI Kediri pada jam kerja pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang kami bisa hadirkan dengan harapan barang-barang yang sudah hilang ya milik dari Pak Sudono ini bisa segera diketemukan. Kita akan melanjut di perjalanan Kediri sore ini pendengar sampai nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan hadirnya musik dan juga informasi yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda, dan juga nanti kita juga akan hadirkan segmen cek fakta ya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan kita hadirkan segmen Galeri Budaya Nusantara untuk Anda di perjalanan Kediri sore hari ini. Masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media TikTok yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan atau Zulhas sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan tersebut disertai narasi Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun dari APBN. Pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Namun pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun rupiah dari APBN. Hasilnya, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta tambahan anggaran 272 miliar rupiah untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya, dilansir dari turunbackhawk.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi who.int, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegah utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkombinasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu,
0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

digambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Yang ada juga orang pakaian pocong.
3: Iya, iya.
2: Aslinya orang itu, Pak. Aslinya bukan itu waktu hoax. Ini hoaxnya udah sebelum itu.
4: Ini adalah bagian dari sukseskan program pemerintah ke dalam Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga suasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan.
5: Secara fisik kita periksa bahwasannya sapi yang telah kita tentukan ini secara umum fisiknya mencukupi syarat sahnya kurban.

0: Sari berita, Polres Kediri menyikapi maraknya tren isu hoax tentang kasus begal bermodus hantu pocong. Sementara Pemkab Jombang mempercepat masa tanam guna dukung produktivitas pertanian di tahun 2026. Dan DKPP Kabupaten Kediri memeriksa sapi kurban bantuan presiden di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri yang memiliki berat 1 ton lebih. Pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Kabar pertama pendengar kita hadirkan dari rekan reporter Ayu Citra mengenai Polres Kediri yang menyikapi maraknya tren isu hoax mengenai kasus begal bermodus hantu pocong. Kita dengarkan kabar selengkapnya.
1: Seiring maraknya kasus begal dengan modus kostum hantu pocong, pada saat ini Polres Kediri memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak resah. Hal itu disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Kediri AKP Barkah Ramsun setemui RRI Kediri hari ini. Ia mengatakan bahwa informasi kasus begal dengan modus berpakaian pocong adalah kabar bohong atau hoax yang beredar luas di masyarakat.
2: Enggak ada ya, Mbak. Nah. Sebenarnya itu apa ya, malam minggu kemarin itu ya anak-anak kecil sih SMP SMP itu buat konten. Nah, itu ada warga lah, ini kepeduluan warga juga sudah terima kasih. Akhirnya dikerjain, Mbak. Agar dibantu oleh teman-teman Babinsa Kabupaten untuk melakukan pengamanan.
1: Ditambahkan oleh AKP Barkah bahwa hal yang sebenarnya terjadi di wilayah Polres Kediri ini adalah ada 3 orang anak muda yang saat itu bergoncengan dan salah satunya menggunakan pakaian pocong. Lalu hal itu dilakukan untuk membuat konten di media sosial. Namun sebelum video ini dibuat, ternyata sejumlah warga melihat keberadaan mereka dan akhirnya mereka ditangkap secara ramai-ramai oleh masyarakat dan dibawa ke petugas keamanan di kawasan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Sebelumnya, Kapolres Kediri AKBP Bramas Supriyaji berpesan bahwa wilayah ini memang juga sempat beredar sebuah kabar melalui flyer di sejumlah medsos berisikan konten himbauan aksi begal pocong di Kediri. Dalam flyer ini, ditemukan pula logo Pemkab dan Pemkab Kediri, sedangkan sebenarnya Pemkab setempat tidak pernah mengeluarkan himbauan tersebut.
3: Itu hoax loh, yang ada juga orang pakai-pakaian pocong itu.
4: Aslinya orang itu, Pak.
3: Aslinya bukan itu waktu hoax. Ini hoaxnya udah sebelum itu. Hoaxnya itu kan flyer sebelum itu. Flyernya muncul sebelum ada anak-anak itu. Flyernya kan mengatasnamakan Diskominfo, Pemkab dan Pemkab Kediri gitu kan. Gak ada bikin. Kemudian justru karena flyer itu mungkin orang jadi berpikir untuk itu gitu, gara-gara flyer itu. Iya. Tapi bukan begal, bukan ya.
1: Kedepan masyarakat juga diminta akan lebih bijak dalam menyerap informasi dari berbagai platform, termasuk halnya dari media sosial. Alangkah baiknya mereka ini bisa mencari informasi pembanding dari media mainstream sebelum memastikan apakah kabar ini adalah fakta. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita bergeser ke kabar selanjutnya pendengar, kali ini mengenai Pemkab Jombang yang mempercepat masa tanam guna mendukung produktivitas pertanian pada tahun 2026. Kita hadirkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ana Kusuma.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
6: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan, bentuk kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan pertama. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei ya. Bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051 kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 Kabupaten Kota Jawa Timur kita peringkat 3 untuk capaian luas tanam luas panen.
5: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuris Tianto menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
7: Memberikan semangat pada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan 3 kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung untuk swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
5: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional. Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi lahan pertanian agar intensitas tanam petani juga dapat terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Arif Kusuma melaporkan.
0: Sementara pendengar, DKPP Kabupaten Kediri memeriksa sapi kurban bantuan presiden di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri yang memiliki berat 1 ton lebih. Kabar selengkapnya bersama rekan reporter Heri Susanto.
8: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto. Sapi tersebut akan diserahkan kepada jemaah Masjid Besar At-Taqwa di Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat, bebas penyakit, dan layak dijadikan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Istar Abadi, usai melakukan pemeriksaan sapi di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.
9: Secara fisik kita periksa bahwasannya sapi yang telah kita tentukan ini secara umum fisiknya mencukupi syarat sahnya kurban, tidak ada cacat bawaan. Kemudian juga umurnya juga mencukupi. Tadi kita lihat giginya sudah poel 3 pasang, sudah dewasa kelamin, itu sebagai syarat sahnya kurban salah satunya. Kemudian dari kondisi kesehatan yang lainnya, penyakit ataupun kondisi fisik yang menciri ke PMK khususnya negatif, tidak ada tanda-tanda ke sana.
8: Sementara Kamalul Asifak, pemilik sapi asal Desa Pule, Kecamatan Kandat, mengatakan sangat bangga sapinya dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto. Sapi yang diberi nama Bima tersebut memiliki berat sekitar 1 ton 50 kg dan dibeli oleh Presiden dengan harga 108 juta rupiah.
10: Jadi kita sangat senang sekali dan merasa bangga karena mewakili terutama untuk daerah Kecamatan Kandat bisa terpilih untuk sapi bantuan masyarakat oleh Pak Presiden Prabowo. Untuk jenis sendiri ini persilangan antara limusin sama simental, jadi sebutannya limusin cross, Pak. Jadi bobot saat ini sekitar 1 ton 50 kilo. Jadi sebenarnya masih potensi juga karena kulit-kulitnya juga masih kendor, bisa sampai prospek sampai 1,2 sampai 1,3.
8: Istar Abadi menambahkan pada bulan April 2026 terdapat 4 sapi yang telah diseleksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan untuk bantuan Presiden, namun 3 sapi lainnya telah terjual terlebih dahulu. Penyerahan sapi bantuan Presiden RI Prabowo Subianto ke Masjid Besar At-Taqwa di Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dilakukan pagi hari sebelum pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.
0: Mendengar kabar berikutnya menyoroti tentang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang menggelar program jemput kerja untuk menekan angka pengangguran. Kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Cantia.
11: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang kembali mengadakan kegiatan jemput kerja sebagai upaya strategis untuk mendukung agenda prioritas pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Program ini menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan pihak perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang, menjelaskan bahwa pada batch kedua yang berlangsung mulai April hingga Juni ini, pihaknya menghadirkan 10 perusahaan dengan total 274 lowongan pekerjaan. Dalam kegiatan ini, pencari kerja dapat mendaftar melalui aplikasi Talenta serta menjalani proses seleksi mulai dari administrasi hingga wawancara di tempat.
12: Ini adalah salah satu bentuk kami dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mendukung apa yang menjadi agenda prioritas di Kabupaten Jombang, yaitu pengurangan tingkat pengangguran, yang mana ini merupakan wadah untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Hari ini di sini ada proses terkait dengan kalau memang masih mau mendaftar masih bisa. Kemudian yang kedua ada proses seleksi.
11: Lebih lanjut, Isawan menekankan bahwa saat ini perusahaan tidak hanya mengandalkan ijazah dalam proses rekrutmen, tetapi skill atau keterampilan. Ia menambahkan bahwa bagi pencari kerja termasuk lulusan SMA atau SMK yang memiliki peluang terbuka, modal usaha untuk bergabung dalam tim perusahaan adalah memiliki integrasi, etika yang baik, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, kita lanjutkan ke informasi mengenai tren penjualan kambing di Kabupaten Kediri, Jawa Timur meningkat mendekati momentum Idul Adha. Kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
1: Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban jenis kambing di Kabupaten Kediri meningkat 20% dibandingkan tahun lalu. Seperti dilakukan oleh Zainul, saat membeli kambing kurban di lapang milik Agus Salim di Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Zainul mengaku sangat antusias ketika membeli kambing kurban di lapang tersebut karena memang dari segi harga sangat terjangkau dan dari segi kesehatan sangat terjamin.
13: Di sini harganya terjangkau dan kualitas kambingnya bagus-bagus.
1: Bagus nggih.
13: Nggih.
1: Tadi beli apa, Mas?
13: Kambing jenis PE.
1: PE. Ya,
13: untuk postur dan daging sangat bagus lah.
1: Dari segi harga gimana?
13: Harga terjangkau.
1: Terjangkau nggih. Kalau untuk kesehatannya kambing sendiri?
13: Di
1: lapak tersebut, balik sentra penjualan kambing kurban di Kediri, Agus Salim menyebutkan, peringatan Idul Adha merupakan puncak penjualan bagi para penjual hewan kurban. Bahkan dalam satu hari, pihaknya bisa menjual 6 hingga 7 ekor kambing. Yang mana kambing paling laris pada saat ini adalah jenis kambing Jawa Randu asli Kediri. Namun demikian, pihaknya juga menyediakan jenis lain seperti hanya kambing kacang, kambing bur, dan kambing jenis PE.
14: Alhamdulillah, banyak peminatnya. Ya, daripada tahun kemarin. Sekarang.
1: Berapa persen?
14: Kita 20% lagi.
1: Berapa persen? Hari ini bisa jual berapa?
14: Per hari bisa 6 ekor.
1: Yang paling laris
14: yang seperti apa, Mas? Yang paling laris sekitar
1: 3 jutaan
14: atas. Iya, Mas.
1: Yang
14: ini? Sampai 4 jutaan.
1: Lebih lanjut, meskipun permintaan pasar pada saat ini sangatlah besar, Agus menjamin hingga sekarang persediaan hewan kurban masih aman atau mencapai 50 ekor. Diketahui, harga kambing kurban di lapak milik Agus dijual dengan harga variatif, mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per ekor. Ayu Citra melaporkan.
0: Sementara pendengar, warga Jombang, Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya cuaca ekstrim mendekati musim pancaroba. Kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ana Kusuma.
15: Masyarakat di Kabupaten Jombang diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat. Peringatan ini disampaikan menyusul perkiraan dari BMKG terkait kemungkinan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang dapat disertai oleh angin kencang di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Jombang, Wiku Pirawa Felipe Dias Quintas, mengungkapkan bahwa kondisi cuaca tersebut berisiko menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, maupun juga pohon tumbang. Ia menambahkan, upaya mitigasi telah dilakukan dengan menyiapkan personil di sejumlah titik serta memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan juga relawan kebencanaan.
16: Kami minta masyarakat tetap waspada, terutama yang tinggal di wilayah rawan banjir dan wilayah yang banyak pohon besar. Bila mana terjadi situasi darurat seperti banjir atau pohon tumbang, masyarakat bisa segera melapor ke posko terdekat atau call center BPBD karena respons cepat sangat dibutuhkan agar penanganan bisa segera dilakukan. Kita bisa mencegah dampak lebih besar dengan langkah sederhana, kewaspadaan dan gotong royong. Ini juga menjadi kunci menghadapi potensi bencana ini.
15: Jordan, salah seorang relawan Tagana Jombang, menyampaikan bahwa pihaknya turut meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim dengan melakukan pemantauan di sejumlah titik rawan. Selain itu, relawan juga berkoordinasi dengan pemerintah desa serta mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
17: Untuk saat ini, kami dari relawan terus melakukan pemantauan di beberapa wilayah yang dianggap rawan. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan mengingatkan warga supaya lebih waspada, terutama saat hujan deras disertai angin kencang.
15: Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk proaktif melaporkan kejadian darurat kepada petugas melalui posko maupun juga layanan darurat BPBD agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat. Berdasarkan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak banjir, meliputi Kecamatan Mojo Agung, Bandar Kedung Mulyo, dan juga Kecamatan Pelosok. Sementara, untuk potensi longsor berada di Kecamatan Wonosalam, serta ancaman pohon tumbang banyak ditemukan di kawasan perkotaan yang memiliki pepohonan besar di tepi jalan. Anu Husuma, laporkan.
0: Anda masih di jalur Warta Kediri pendengar edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar, kita lanjutkan kabar berikutnya. Kali ini mengenai Polres Kediri yang siap menggelar lomba Satkamling sebagai rangkaian HUT Bayangkara tahun 2026. Kabar berikutnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
1: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Satbinmas Polres Kediri menggelar lomba Satkamling. Hal disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Kediri AKP Barkah Ramsu di Kediri hari ini. Ia menjelaskan bahwa lomba Satkamling ini diadakan mulai tanggal 2 hingga 6 Juni 2026 dan diikuti oleh Satkamling di 19 Polsek di wilayah Polres Kediri. Dalam pelaksanaan lomba Satkamling ini juga dikarenakan selama ini banyak sekali Satkamling yang mengalami alih fungsi.
2: Umpama nanti di situ pos kampling itu ada CCTV-nya. Terus yang kedua ada bagaimana cara penanganan kalau semisal pos kampling itu di tepi jalan raya, bagaimana menangani kecelakaan. Nah, terus bagaimana kalau pos kampling dan jalannya di dalam itu bagaimana kalau ada warga laporan terkait ada pencurian atau kebakaran. Nah, itu nanti salah satu inovasi penilaiannya.
1: Ditambahkan oleh Kanit Binkamsa Polres Kediri Suyadi, terkait dengan mekanisme penilaian lomba, maka tim penjurian juga akan melihat dari segi fungsi dan inovasi. Sebagai contoh, dari aspek kerapian hingga kelengkapan sarana prasarana di Satkamling di lingkungan desa. Selain itu, penilaian juga akan mengarah pada manfaat Satkamling untuk masyarakat, semisal saja bagaimana petugas ronda ini bisa memperagakan tindakan pada saat ada kejadian kecelakaan lalu lintas, peristiwa kebakaran, ataupun ada pencurian.
18: Untuk lomba Satkamling, kami dari Polres Kediri sudah mengundang para Kanit Binmas, seluruh Polsek jajaran ke Polres Kediri untuk rapat persiapan, yaitu mulai tanggal 13 kemarin. Nah, sudah kita rapatkan dan sudah kita berikan mereka kisi-kisi terkait dengan materi lomba.
1: Kedepan dari belasan Satkamling tersebut, maka mereka yang dinyatakan berpotensi menang akan dipilih menjadi juara 1, 2, dan 3. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Idul Adha 2026, harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kali ini kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Heri Susanto.
19: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Kediri mengalami kenaikan, terutama komoditas cabai dan bawang merah. Berdasarkan pantauan di Pasar Ngadiluih, Kabupaten Kediri, harga cabai rawit mengalami kenaikan cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Ngadiluih, Linawati, mengatakan harga cabai merah besar di pasar mencapai Rp68.000 per kilogram, sedangkan harga cabai rawit merah harga di tingkat eceran mencapai Rp75.000 per kilogram.
20: Cabai merah kalau cabai keriting lumayan banyak kenaikannya, ada sekitar 20 ribuan. Dari harga 40, sekarang harganya 68.
21: Itu yang cabai?
20: Cabai merah kalau cabai keriting hampir sama. Cabai keritingnya 65. Dan cabai kecil harganya sampai 75 eceran.
19: Ia mengungkapkan harga komoditas bawang merah juga ikut merangkak naik akibat tingginya permintaan menjelang Hari Raya Kurban. Sebelumnya harga bawang merah sekitar Rp30.000 per kilogram, namun saat ini terjadi kenaikan hingga mencapai Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah telah terjadi sekitar 1 minggu, sedangkan untuk kenaikan harga cabai terjadi sekitar 2 hari yang lalu. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, juga terjadi kenaikan harga bahan untuk soto dan rawon seperti kubis, bawang pre, dan wortel. Sementara Wawan, salah satu pedagang cabai di Pasar Induk Pare, Kabupaten Kediri, mengatakan 5 hari menjelang momen hari besar pasti terjadi kenaikan harga cabai. Kenaikan harga terjadi karena meningkatnya permintaan konsumen jelang Idul Adha tahun 2026.
22: Menjelang Idul Adha sudah ada kenaikan harga dikarenakan kebutuhan dan situasi pedagang cabai wilayah Kabupaten Kediri sudah berkurang banyak. ada pasokan dari Ngantang, Kabupaten Malang dan Bujon itu pun sudah mulai ada. Juga ada pasokan dari Jawa Tengah, termasuk Muntilan, Temanggung, bahkan Banyuwangi juga masuk.
19: Ia menambahkan, setelah Hari Raya Idul Adha, diprediksi harga komoditas aneka cabai akan kembali normal di tingkat grosir maupun eceran. Kenaikan harga cabai dan bawang merah juga terjadi di sejumlah pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Kediri menjelang Idul Adha tahun ini. Heri Susanto melaporkan.
0: Sementara pendengar pemerintahan, maksud kami permintaan kambing kurban ini naik 20% menjelang momentum Idul Adha. Kita dengarkan bersama rekan reporter Ayu Citra.
1: Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban jenis kambing di Kabupaten Kediri meningkat 20% dibandingkan tahun lalu. Seperti dilakukan oleh Zainul, saat membeli kambing kurban di lapang milik Agus Salim di Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Zainul mengaku sangat antusias ketika membeli kambing kurban di lapang tersebut karena memang dari segi harga sangat terjangkau dan dari segi kesehatan sangat terjamin.
13: Di sini harganya terjangkau dan kualitas kambingnya bagus-bagus.
1: Bagus nggih. Tadi beli apa mas?
13: Kambing jenis PE.
1: PE. Ya,
13: untuk postur dan daging sangat bagus lah.
1: Dari segi harga gimana?
13: Harga terjangkau.
1: Terjangkau nggih. Kalau untuk kesehatannya kambing sendiri?
13: Di
1: lapak tersebut, balik sentra penjualan kambing kurban di Kediri, Agus Salim menyebutkan, peringatan Idul Adha merupakan puncak penjualan bagi para penjual hewan kurban. Bahkan dalam satu hari, pihaknya bisa menjual 6 hingga 7 ekor kambing. Yang mana kambing paling laris pada saat ini adalah jenis kambing Jawa Randu asli Kediri. Namun demikian, pihaknya juga menyediakan jenis lain seperti hanya kambing kacang, kambing bur, dan kambing jenis PE.
3: Alhamdulillah, banyak peminatnya. Ya, daripada tahun kemarin. Sekarang.
1: Berapa persen?
3: Kita 20% lagi.
1: 20% lagi. Berapa ya? Hari ini bisa jual berapa?
3: Per hari bisa 6 ekor.
1: Yang paling laris yang seperti apa mas?
3: Yang paling laris sekitar 3 jutaan ke atas.
1: Seperti apa?
3: Seperti yang ini.
1: Lebih lanjut, meskipun permintaan pasar pada saat ini sangatlah besar, Agus menjamin hingga sekarang persediaan hewan kurban masih aman atau mencapai 50 ekor. Diketahui, harga kambing kurban di lapak milik Agus dijual dengan harga variatif, mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per ekor. Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar, demikian Warta Kediri hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

masih kita lanjutkan perjalanan ke diri sore ini untuk edisi hari ini di agenda Selasa 26 Mei 2026 yang masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah yang akan terus hadir untuk Anda di perjalanan ke diri sore ini dengan hadirnya sejumlah musik dan juga informasi di perjalanan ke diri sore. Saya akan hadir untuk Anda ingin nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun sejenak kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Eksplorasi.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti Warta Berita Pro 3 disiarkan secara sentral dari Jakarta. Dan saya akan kembali lagi untuk Anda pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di perjalanan Kediri sore ini dengan menghadirkan segmen Mimbar Agama Buddha yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda sampai nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kyai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kan langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara Nusantara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas transportasi, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sekitar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional,
11: anggarannya apa? Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,8 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Ana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena memang yang disampaikan presiden itu benar, kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
15: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguardnya, oversightnya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
15: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
15: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi. Dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kita masih melanjutkan perjalanan ke Diri sore ini pendengar, dan di edisi hari ini di agenda 26 Mei 2026 kita hadirkan kabar kehilangan dilaporkan oleh Bapak Sudono pada tanggal 25 Mei 2026 dengan data sebagai berikut. Pak Sudono melaporkan kehilangan barang atau surat-surat penting berupa satu buah STNK roda 2 nomor KAMH1JB8113AK514574, nomor SIN JB81E1509784, nopol AE4711WW atas nama Sudono, alamat Jalan Jaksa Agung Suprapto 113A RT3 RW3 Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kemudian kehilangan satu buah EKTP dengan NIK 350217160660002 atas nama Sudono. Kemudian kehilangan satu buah ATM Bank BNI Cabang Ponorogo dengan nomor rekening 182-047-4798. Kemudian kehilangan satu buah ATM Bank BRI Cabang Ponorogo dengan nomor rekening 0070-01-022-838-533. Kehilangan satu buah kartu KIS Kartu Indonesia Sehat dengan nomor kartu 000154137 6415 atas nama Sudono. Diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi, yang diperkirakan hilang atau jatuh di Pasar Pamenang, Pare, Kabupaten Kediri, dan sudah dilakukan pencarian namun hingga saat ini belum diketemukan. Diharapkan informasi Anda pendengar yang mengetahui keberadaan barang-barang hilang tersebut, Anda bisa menghubungi RRI di nomor 0812-3460-0289 dan juga di nomor 0857-2535-2550. Anda juga bisa hadir langsung atau datang langsung ke kantor RRI Kediri pendengar di Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di Pare, Kediri, di jam kerja mulai dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan sore hari di jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan hadirkan segmen berikutnya di perjalanan ke Diri sore hari ini. Kita akan mengusung tema program Mimbar Agama Buddha yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda pada kesempatan sore hari ini dengan tema Makna Hari Katina. Selamat mendengarkan.

pelajarannya, kita akan lebih semangat untuk mempraktikkan dhamma ajaran Buddha Gautama dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada, pada hari ini

tujuannya adalah untuk pembangunan wihara. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, dana merupakan salah satu bentuk praktik pelepasan. Pada dasarnya,

hasil perbuatan yang tidak baik, seperti misalnya hasil dari mencuri, merampok, ataupun perbuatan tidak baik lainnya. Dalam melaksanakan Dana Katina, umat Buddha harus penuh dengan keyakinan

kedua adalah kita bahagia pada saat melakukan dana atau berdana. Dan yang ketiga adalah kita tetap merasakan bahagia di saat setelah memberikan dana. Dalam Nidikandasutta disebutkan bahwa

Dan keempat adalah Katina Dana harus diselenggarakan di Uposatakara. Persyaratan kelima, pada upacara, kelima biku yang melakukan wasa di satu wihara menerima persembahan Katina Dusang yang dipersembahkan oleh umat. Dan yang keenam adalah

perayaan Katina, biasanya sejak beberapa waktu sebelumnya, mereka telah menyiapkan diri untuk memberikan persembahan Katina. Bahkan pernah dijumpai seorang anak sekolah dasar yang sejak beberapa

dihadiri oleh Sangga, yaitu para biku yang berjumlah 4 atau 5 atau lebih dari 5 biku, maka pada saat mempersembahkan dana katina, ia memiliki sedikit kemungkinan untuk memilih mempersembahkan dananya kepada biku yang mungkin disukai. Dengan demikian, pada saat

adalah hendaknya apabila seseorang melakukan perbuatan baik demi perbuatan baik atau kebajikan itu sendiri, bukan demi pribadi seseorang yang kita

yaitu pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, dan akhir dari masa Katina jatuh pada hari Sabtu, 16 November 2024. Bapak Ibu Saudara-saudara sedama,

0: 101 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, senang sekali saya Ariel Fonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri malam ini, edisi di hari Selasa, kalender 26 Mei 2026, yang mana akan melani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi malam hari ini pendengar ya, mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu yang sedang bercengkerama bersama dengan keluarga ya, menikmati malam takbiran ya, yang mana esok hari kita sudah merayakan hari raya Idul Adha ya, yang mana mungkin ada yang sedang takbiran bersama dengan keluarga seperti itu ya, ada yang sedang mempersiapkan besok ya gitu ya, menemani yang mungkin ada yang berkurban gitu ya, menemani sapi ataupun kambingnya, memberikan makan terakhir gitu kan, sebelum melihat besok akan disembelih ya, setelah sholat id berlangsung. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini pendengar ya, kita akan memasuki penyajian mini drama radio. Pada penyajian mini drama radio edisi malam hari ini ya, persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Mulai dari Keripik Membuat Tetangga Berbisik. Saya mendengarkan.
2: Kenapa ku rame-rame ning umam bu om?
3: Ai, iya sih, acak nakon dikit. Mang, kenapa ku nih rame-rame ku?
4: Oh, bu om pengen curak je.
2: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
4: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sababae oleh meluan. Isun get, pengen melu ngadeng ah.
3: Lalah, jadi pengen meluan ta. Yuk, uang curak ku, pasti ana sebabe kan?
2: Iya ya, biasae konon. Sapa weru oleh rejeki, apa najar kan? Isun jadi pengen weru ca, alasannya bu om curak.
3: Wis engko maning, sekin kita melu ngadang dikit bae yuk. Lumayan namun oli ngonyeblak ning mirah kah.
2: Lah, iya cocok. Yuk, lagi.

0: Aduh, Biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya bonggane, mau jalusin pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iya, wis baginlah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Yusari, gawe maning tak beli ki, ese ki.
0: Ya wis sok, masih ake ki sebelah ke.
1: Ya Yureni sekalian tak?
2: Beli ah, banyu putih baik. Isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh. Seneng pisan mangkang pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa mang?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara yang ngentok nang panganan, bagian keringetan gembrojos, ilat kayak kebakar, ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Hari isun sih, mangan pedes loh, tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, nak Winda, lembek balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kan anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakaknya TKW, beli balik-balik kunku. Mbu napa?
2: Are bocah kun, kerjaan ini di sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lo bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep di pasar subuh-subuh papasan, dia kan nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh, tapi Winda ku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, Bu Om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga. Maksudnya priben yuk.
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe uma je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe. Singin dicoba.
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lalah, aja-aja nok Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yuk. Engkau yang medok, blenak yuk. Yuk gage.
3: Mimin apa, Mi? Bukatan ku wis turu, Mi. Durung, no. Mimi be anak awak, tah. Anak yang dirasa, tah, Mi.
4: Beli. Mimi alhamdulillah sehat, jenok.
3: Nah, tolin apa, Mi, durung turuku?
4: Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli.
3: Ya, betah, Mi. Alhamdulillah.
4: Ya, wis syukur hari betasi. Tapi Mimi harap takon kia, jawabnya kang jujur li.
3: Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
4: Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe
3: macam-macam pribe maksudnya. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
4: Pribe nya nok Mimi lo, khawatir bisa nok Winda menggawe kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
3: Astagfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
4: Ya beli nok. Mimi pengen mas tinang baik. Anak Windaku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat menggaweku ya benar, lur rezeki sing berkah konon beli sih nok.
3: Iya Mi, insya Allah pesen mama. Winda cekel. Menggawe kang halal ambil berkah rezekinya dunia akhirat. Mimi oli omongan tah?
4: Ya mengkonon iku nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Sing penting kan Mimi wis teruki. Anaknya Mimi beli macam-macam.
3: Engko dikit Mi. Awite apa Winda dari omonganku?
4: Ya rane uang, anak bahaya lah sing ngomongku. Winda aku mangkat menggawae beli jelas konon, tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
3: La ilaha illallah, uangku pikirannya blesak pisan. Kudu dijelas nang ta lamun kerja ning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
4: Ya wis lah nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi.
3: Uang kan namun beli weru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan nyi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen weru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari bijak maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus. Awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah. Batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dina kieu anak kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Dede wis lengkap kabeh, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin siarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
2: Jadi kini anaknya mendiki.
3: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
2: Napa sih Ray lu? Biasa aja wis weruh pengen jajan apa?
3: Ya wis lah, apa bae lah. Kang penting pedes.
2: Ya wis sejak keder-keder, seblak bae ta.
3: Ya wis yuk.
4: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritai.
2: Pak RT. Iya ki pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT.
4: Ya, iki anak perlu delat nih bohong.
3: Di anak apa je pak?
2: Kayaknya penting pisan ya pak, sampai di paraniku.
4: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo Sari, Yayu Reni.
5: Iya Pak RT, mangga.
2: Mangga Pak RT. Yayu Sari, ngintil di Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, anak apa sih sampai Bu Om dijujuk konon nih Pak RT?
3: Aja-aja.
2: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
3: Ya wis gas.
2: Sabar yuk Sari, kudu atur jarak dikit, ambil di keburuan Pak RT lah.
3: Ya wis.
4: Jadi mengkonon Bu Om.
0: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, iku Nok Winda wis balik Pak RT.
1: Pak RT. Priben Pak, ana kabar baik tah?
0: Iya Win, ikili Pak RT nembe cerita ning Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan Nok?
1: Iya tah Pak RT.
4: Iya Nok. Kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer mangga, singkong, letus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
4: Selain singkong letus frozen, ana produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe Pak.
4: Kemasannya diperhatiin nang ya Nok. Ambil aja gelis, melempem keripiknya.
1: Insya Allah Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
4: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
1: Rintis sejak masih sekolah pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen. Dadi digawe versi frozen Pak RT.
4: Ya wis syukur Nok. Dari jalan rezeki tambahan ya Nok. Sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani mangga dimanfaataken. Harapane isun bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu karo kang sejen yo.
1: Iya pak, insya Allah Winda siap kapan bae. Siapa bae kang pengen belajar.
4: Duwe dagangan mengkenen, kerjaning pabriknya priben Nok?
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
4: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
0: Kuh Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
2: Sari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kedikku. Pantes bae masih enom bisa duwe umah.
3: Aduh, apa isu nuni? Kok dikit ya? Halo?
6: Halo, Me. Me, tolongin kita, Me. Aduh, Me, kipripen, Me. Motor isunya lu ditarik leasing, Me. Duit kita lu entuk nang judul. Pripen, Me. Tolong isun, Me.
3: Sira lu. jarang ngupai kabar. Sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karet kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan nuduh malah dulanan judo. Bocah wis dauk dangkrak dasar dladeg.

Baik, pendengar baru saja, kita sudah simak bersama-sama mini drama radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Mulai dari Keripik Membuat Tetangga Berbisik. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi kita bergeser dalam penjajahan galeri komoditas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri dengan hal informasi dan inspirasi.

pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Itulah tak penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang kembali di Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arvando. Pendengar yang kita memasuki penyajian galeri komunitas yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian galeri komunitas edisi malam hari ini, pendengar, ya, saya akan mengangkat sebuah komunitas yang ada di kota Kediri, ya, yaitu ada komunitas Nyongket, ya, yang ada di Kediri, ya, yang mana berawal dari hanya kegiatan gabut, ya, namun kini hingga menjadi ladang penghasilan. Alih-alih ngerumpi, ya, para perempuan tersebut pun memiliki cara lain mengisi waktu, ya, setiap kali bertemu memanfaatkan benang dan juga alat songket, yang mana hasil akhirnya adalah gemerincing cuan yang masuk ke dalam dompet. Sekumpulan perempuan tersebut rutin tampil saat berlangsungnya CFD, pendengarnya, setiap hari Minggu pagi di Jalan Doho, bukan dengan cara meliuk-liukkan badan mengikuti irama senam pagi yang berlangsung di salah satu sudut jalan, ya, melainkan menjaga lapak jualan berukuran 3x2 meter. Lokasinya berada di utara, ya, Hotel Grand Surya. Tidak ada tenda ataupun tempat khusus. Lapak tersebut pun hanya ditandai dengan meja bertingkat, tempat display beberapa barang yang dijual. Barang yang dijual, pendengar, ya, terdapat boneka, tas, dompet, hingga bucket hat, ya, namun berbentuk mirip ember yang pinggirannya melebar ke bawah. Ada juga dua stand ram, ya, tempat meletakkan dagangan berupa gantungan kunci. Yang mana menurut seorang penjaga, ya, diantaranya mengatakan bahwasanya produk tersebut pun mereka jual dengan beragam, mulai dari gantungan kunci, tas, dompet, ya, bucket hat, sepatu, ya, dan mereka pun juga menerima request. Perempuan yang menjelaskan tersebut bernama Santi Dwi Susanti, ya. Dirinya adalah salah satu anggota kelompok bernama Komunitas Nyongket Bareng atau KNB. Komunitas inilah yang memiliki lapak tersebut, ya. Seperti apa kisah dari Komunitas Nyongket Bareng ini, pendengar, ya, sehingga mereka bisa menjualkan, ya, barang dagangannya, ya, di kegiatan Car Free Day yang ada di kota Kediri, ya. Sebelum itu kita dengarkan kembali ada komposisi lagu dari Hi-Fi dengan judul Orang Ketiga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi pendengar ya, KNB komunitas nyongket bareng ya, yang mana sesuai dengan nama tersebut, barang-barang yang dijual pun semuanya dari hasil songket ya, semuanya juga produk dari anggota komunitas ya. Dari Santi sendiri diketahui pendengar ya, asal mula komunitas tersebut pun berawal ketika ada pelatihan ya untuk ibu-ibu rumah tangga pada tahun 2018 silam, di mana pelatihan tersebut pun yang digelar oleh Pemkot Kediri, pesertanya boleh siapa saja. Lalu setahun kemudian terbentuklah KNB, tujuannya adalah untuk mewadahi para ibu rumah tangga yang ingin tetap berkarya di tengah kesibukan mengurus rumah, anak dan juga suami. Anggota KNB sendiri mendengar tidak banyak, hanya 10 orang dan juga mayoritas berstatus sebagai ibu rumah tangga, yang masing-masing anggota memiliki keahlian kroket sendiri-sendiri. Kroket adalah teknik membuat kain dari benang dan menggunakan jarum kait ataupun hakpen ya. Biasa pula disebut dengan merenda. Dari cerita Santi itulah, setiap anggota memiliki keahliannya sendiri. Ada yang spesialis untuk membuat gantungan kunci, ada pula yang ahli tas ya, dompet ataupun sepatu. Sebagai ibu rumah tangga pendengar ya, mereka pun melakukan keahliannya dan juga di rumah masing-masing ya, tidak ada tempat khusus bagi mereka untuk berkumpul saat berproduksi. Mereka juga memasarkan hasil karyanya sendiri-sendiri. Diadanya waktu khusus untuk berproduksi bersama, menurutnya terkait waktu longgar yang mereka miliki, biasanya pada saat anak-anak sedang bersekolah ataupun suami bekerja. Setelah urusan rumah beres, mereka pun memanfaatkan waktu senggangnya untuk menyongket. Berapa lama membuat satu karya ya? Jawabannya adalah tergantung dari ukuran dan juga tingkat kesulitannya. Bila karya itu ukurannya kecil ya, satu hari pun bisa selesai. Namun untuk membuat produk yang ukurannya besar, bisa lebih dari satu minggu, dan lebih-lebih bila ada permintaan khusus dari pelanggan. Terkait dengan harga pun tidak mahal pendengarnya. Santi pun menyebutkan dia harganya pun berkisar dari harga Rp5.000 hingga Rp15.000 untuk gantungan kunci. Bila boneka ataupun topi berkisar antara Rp100 hingga Rp150.000. Yang paling mahal adalah outer baju yang luar biasa mencapai 7

700.000. Semua anggota komunitas menyadari permintaan pasar selalu berkembang, taste fashion juga berbeda, karena itulah mereka bersusah up to date terkait dengan gaya fashion maupun aksesorisnya. Menurutnya pendengarnya, mereka harus pintar mencari waktu untuk berkarya, seringkali mengerjakan sampai larut malam, padahal pagi harinya harus memasak untuk keluarga. Meskipun harus bersusah payah seperti itu ya, Binti dan juga rekan-rekannya dan juga Santi pendengar ya, tetap bersemangat. Selain menjadi penghibur, prospek penjualan juga menjanjikan ya. Selain setiap kali berjualan di pameran, bazar ataupun event tertentu, omsetnya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Tidak ada kendala pendengar ya, tentu saja ada ya. Menurutnya problem besar adalah modal, waktu dan juga pemasaran. Modal mereka pun tidak terlalu besar. Terkadang kesulitan bila ada produk yang sudah jadi namun dikoreksi oleh para pelanggan. Namun semua itu mereka hadapi dengan kesabaran tingkat tinggi. Tidak heran jika kesabaran juga kekuatan dalam membuat karya itulah yang membuat disukai oleh para pelanggannya, baik dalam kota maupun luar kota, bahkan sampai luar pulau. Baik, ada informasi seputar komunitas Nyongket Bareng atau KNB yang ada di Kediri yang mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Sekali lagi, tepat pada pukul 21 kita bergeser dalam penyajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda ya, lagu Indonesia Lawas, sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat melalui jalur on air ya, 0354 3101108, ataupun jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, ataupun di 0857 2535 2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Take me to your
4: heart. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Rufan, dan pendengarnya kita memasuki jan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori dan lagu yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda ya. Lagu Indonesia lawas dari tahun 60 hingga tahun 90 melalui jalur on air ya. 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya. Telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460 0289 ataupun di 0857-2535-2556.

Oke, sudah ada yang masuk di jalur pesan singkat ya. Tadi ada masuk di jalur seluler gitu ya. Namun karena masih pembukaan gitu ya, belum saya terima gitu. Monggo silakan ya yang ingin masuk kembali ya di jalur seluler di 0812-3460-0289 ataupun di 0857-2535-2550. Sudah ada masuk jalur pesan singkat, ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu ya. Dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung minta diputarkan lagu pop Keliru dari Utek ya, Rutsanaya. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, ada Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bu Pobani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, ada Pak Agus juga, ada Yang Purbo, Lekdon, ada Pak Sugianto dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Adel Fonda gitu katanya. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.

0: Mungkin mereka semua ada yang kesulitan untuk menghubungi kami ya. Kami memang sudah berganti ya nomornya ya, dari 0811-1354-1116 ya, itu sudah tidak kita pakai kembali ya. Kita sekarang menggunakan di 0812-3460-0289 ataupun di 0857-2535-2550. Ataupun mungkin pendengar semua ya, ada yang kesulitan untuk mendengarkan kami, bisa melalui Instagram kami ya, di situ ada flyer-flyernya juga ada gitu ya, yang menjelaskan bahwasanya terkait dengan nomor kontak person kami ya. Bisa melihat di Instagram kami ya, ataupun bisa melalui mendengarkan RRI Digital gitu ya, yang mana akan selalu kita informasikan terupdate-nya ya. Malam takbiran, pendengar semua lagi ngapain nih ya? Sedang bersama keluarga kah, atau sedang apa namanya takbiran keliling gitu ya, bersama dengan keluarga gitu kan, atau sedang menerima saudara yang sedang berkumpul. Nah, kalau misalkan ada yang unik ya, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan hari raya besar ya, atau hari raya Idul Adha ini. Oke, sudah ada yang masuk di jalur on air. Sapa dulu yuk. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori, lewat lagu.
0: Lewat lagu. Bu Siti Aisyah?
1: Bukan.
0: Oh, Bu Aida.
1: Halo, Pak.
0: Siap. Nah, hampir sama suaranya. Tolong. Siap, Mbak Ida, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak, udah tahu kan ya nomor kita udah ganti ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, udah tahu. Oke okay deh, kok gitu. Apa ini lagunya?
1: Lagunya.
0: Aduh, volumenya bisa dikecilin enggak sih?
1: Ada band.
0: Ada band belum bisa.
1: Enggak bisa.
0: Enggak bisa. No.
1: Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Niki Astria aja.
0: Niki Astria. Apa itu? Apa itu?
1: Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara. Oke, okay, sudah ready. Yuk, monggo Mbak Ida salam-salamnya.
1: Salamnya untuk Mas Hari Raja, selamat Idul Adha.
0: Ben kesok ben di sembelih. Oke deh.
1: Ya.
0: Terima kasih Mbak Ida. Inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, dari Mbak Ida ya, di jalur pesan singkat ada dari Pak Basuki ya, Pak Ukik ya, di Bangsal Kota Kediri. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu, gitu katanya ya. Dari Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri, mau request lagunya Ebit GAD, Nyanyian Rindu. Sarannya untuk fans RRI Kediri aja. Sama tugas untuk penyanyiannya, terima kasih. Dari Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri. Oke deh Pak Ukik, ditunggu lagunya, insya Allah tak putarkan, okay?

Oke ya, kalau misalkan hari raya Idul Adha gitu kan ya, di Pulau Madura yaitu ada hal unik ya di dalamnya, yang mana biasanya ya para warga Madura yang sedang merantau ya di luar Pulau Madura ya, terutama ya, itu akan melakukan tradisi mudik toron ya. Mungkin kalian semua sudah tahu ya, tapi ini adalah hal yang sangat unik gitu ya yang dimiliki oleh Kepulauan Madura. Jadi tradisi mudik yang disebut toron ya, serta perayaannya yang seringkali dianggap lebih meriah ya, dan juga lebih prestisius daripada Hari Raya Idul Fitri.

Oke pendengar ya, jadi Hari Raya Idul Adha ya, selain identik dengan pelaksanaan ritual ibadah ya, seperti sholat id dan juga menyembelih hewan kurban tentunya ya. Hari Raya Idul Kurban juga lekat dengan perayaan tradisi dan juga budaya yang kaya rasa sekaligus makna bagi orang yang merayakannya. Memang perayaan Hari Raya Kurban seperti tersebut mendengar nyaris tidak akan dijumpai di kehidupan masyarakat perkotaan yang hanya sebatas sholat Idul Adha saja ya, sembelih hewan kurban kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berbeda dengan perayaan Hari Raya Idul Adha di kampung ataupun di desa-desa ya, di seluruh wilayah Indonesia, di sana masih banyak masyarakat yang senantiasa melestarikan budaya, menjaga adat istiadat serta merayakan tradisi dalam setiap perayaan keagamaan. Salah satunya adalah Kepulauan Madura. Daerah kecil berjuluk Pulau Garam ya, di seberang Surabaya, yang kaya akan budaya serta tradisi ya, budaya yang mengakar dengan masyarakat dan juga tradisi yang selalu menyertai di setiap momen perayaan ataupun peringatan keagamaan. Masyarakat Pulau Madura juga memiliki cara unik ya, menarik, meraih ataupun meriah, serta meriah ya, serta penuh makna ya, khususnya dalam merayakan dan juga memaknai Hari Raya Kurban. Mulai dari takbiran, potong hewan kurban, sampai dengan silaturahmi dan juga makan-makan ya, adalah salah satu tradisi unik ya yang dirayakan ya bagi warga Pulau Madura. Jadi warna-warni Idul Adha di Pulau Madura, khususnya di Desa Karangpenang Sampang ya, yang mana terdapat beli dagingnya di masjidnya. Jadi di daging di masjid malah beli daging gitu ya. Memang setiap daerah beda-beda ya, kita hanya menghargai saja ya, nggak apa-apa ya. Lumrahnya orang dapat daging kurban lalu menikmatinya bila mana di suatu tempat tertentu ada perkurbanan ya. Jika tidak, jangan harap dapat menikmati olahan hewan kurban meski sekedar secuil ya. Ya, hanya di sholat id saja. Habis itu selesainya adalah selesai lebarannya ya. Lain halnya di Madura ya, tepatnya di Desa Karangpenang ya, Sampang, mau ada perkurbanan ataupun tidak, masyarakat di sana pun tetap harus makan daging. Nah, inilah semacam syarat wajib ya. Jikalau enggan makan daging, niscaya dianggap tidak berlebaran ya. Uniknya lagi mendengar ya, membeli dagingnya pun bukan di pasar ataupun di rumah potong hewan atau RPU ya, tetapi di masjid terdekat ya. Dan membelinya pun juga beragam sesuai dengan kebutuhan ataupun kemampuan masing-masing orang ya. Ada yang hanya beli 1 kilo, 2 kilo daging ataupun bisa bahkan lebih ya. Jadi tradisi yang berjalan sampai dengan saat ini adalah setiap masjid potong semajing yang memotong sapi ya, tapi bukan kurban ya, lalu dijual ke masyarakat dengan berharga lebih mahal dibandingkan harga normal di pasar ya. Nah, uang hasil penjualan daging dimasukkan ke dalam kas pembangunan masjid ya. Jadi jangan salah sangka dulu pendengar ya.

sebelum saya melanjutkan ya terkait dengan hal unik ya terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Adha ya di Pulau Madura, kita dengarkan dulu ya requestan dari pendengar semua ya, dan pendengar semua bisa berinteraksi kembali di segmen kedua nantinya ya. Pasti kata jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Oke, kembali lagi di menyajikan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Sudah saya hadirkan tadi ya, request Anda berdengar semuanya. Monggo silakan yang masuk lagi. Oke, sudah ada yang masuk di telepon WhatsApp. Ada dari Bu Farida di Palu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, Bu Farida.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Farida?
1: Baik saja di sini, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Berapa malam enggak gabung ya?
0: Iya. Enggak tahu deh, saya baru masuk malam soalnya.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Berapa malam Bu Farida enggak gabung gitu.
0: Sama-sama okay. Pak Widi juga jarang masuk juga sekarang Pak Widi ya?
1: Pak Widi semalam gabung ya.
0: Oh gitu.
1: Semalam gabung.
0: Iya. Yang sama Aril berarti enggak gabung.
1: Bang Willy semalam.
0: Oh iya, sama Mas Willy, benar-benar sama Mas Willy semalam, benar.
1: Iya. Itu.
0: Okay,
1: kalau Bunda berapa malam gak gabung ya? Jadi tadi kesinformasi sama Pak Widi ayo gabung ya.
0: Okay.
1: Ada Ariel di situ. Oh iya.
0: Oke deh, terima kasih Bu Farida. Bu Farida, kondisi cuaca di Palu gimana Bu? Hujan kah Bu? Apa cerah Bu?
1: Padahal tadi pas maghrib ya sampai isya itu ya hujan. Nah ini sudah cerah kembali.
0: Alhamdulillah. Besok berarti bisa sholat id ya Bu ya?
1: Gimana di Kediri?
0: Di Kediri pun sama, cerah. Di Kediri alhamdulillah cerah. Besok bisa sholat
1: itu. Iya.
0: Oh benar.
1: Iya, mudah-mudahan besok ya cerah ya karena
0: Amin.
1: Kita besok mau
0: sholat id ya. Idul Adha ya.
1: Iya,
0: oh, oke okay, siap. Yuk apa nih Bu ya, lagunya Bu?
1: Kita.
0: Amin.
1: Lagu apa ini?
0: Indonesia Lawas Bu, sembarang. Pokok lawas saja.
1: Oh Indonesia Lawas. Pilih lagunya ini.
0: Siapa
1: dari...
0: tuh?
1: Bu?
0: Siapa
1: lagu
0: tuh?
1: Lawas kah?
0: Iya lah
1: Mas. Oh ini dari Dian Mayasari, Biarku Sendiri.
0: Dian Mayasari?
1: Ya, Dian Mayasari.
0: Mayasari, biarku sendiri.
1: Dian Mayasari,
0: iya.
1: Biarku Sendiri.
0: Biarku judulnya. Sendiri, sudah ready. Yuk monggo salam-salamnya.
1: Oke, makasih Bang Aril.
0: Oke.
1: Luar biasa ya. Oke, baik-baik saja, tetap selalu
0: Amin, insyaallah.
1: Inggih. Pak Widi di Tokyo.
0: Inggih.
1: Mungkin Pak Widi gabung di belakang.
0: Ayo, nah ini gabung, lagi ya. Mau masuk nih Pak Widi nih.
1: Iya, tunggu Pak Widi ya.
0: Iya.
1: Sudah masih punya apa ya?
0: Oke. Okay.
1: Nah, ada Pak Bani ya, ada Pak Bani. Ada Ledu, Pak Sutioso ya, Pak Widi Joe di Manado. Kang Ahmad Irwan Burini, ada Pak Ramadan di Sorong, Ibu Utri sama Pak Freddy,
0: okay.
1: Ada yang Purba, ada yang dari Samarinda. Ada Bu Pipit,
0: okay.
1: Bukan Bu Pipit. Bu Eti di Samarinda.
0: Bu Eti, oke, okay. PPU.
1: Iya. Bu Pipit, Pak Slamet, Pak Cahyo, ada Ayu di Mas Besana, Mas Gilang, Mas Paris. Ada yang dari Samarinda, Pak siapa ya?
0: Mah, Balikpapan kali. Pak Zainal Abidin. Bukan.
1: Oh iya Pak Zainal ya dari okay,
0: Balikpapan
1: ya, Pak Zainal di Aista ya. Ada Mbak Nier, Mbak Wanda untuk semuanya. Karena Pak Widi tuh mau gabung, ayo.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat untuk semuanya.
0: Siap.
1: Salam kompak ya, salam bahagia.
0: Amin.
1: Selamat besok kan kita salat Id ya. Selamat.
0: Siap.
1: Menjalankan iya, semoga ibadah kita ya berjalan lancar
0: amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Untuk Mas Aril.

0: Inge.
1: Selamat bertugas, tetap
0: semangat. Siap.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Inge.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam berkatu. Di belakang Bu Farida ada Pak Widi di Tokyo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Aril.
0: Siap. Apa kabar? Alhamdulillah, Pangestu. Pak Widi sehat?
2: Sehat. Selamat kali ya. Gak
0: bener,
2: kedengeran
0: suaranya. Benar, lama sekali. Makanya saya tanya, Bu Farida, Pak Widi kemana ya? Kok sama Aril gak pernah gabungan? Gitu, makanya saya tanya.
2: Ya ini Bu Widi baru sembuh dari ada apa?
0: Oh sakit.
2: Batu-batu bersin demam. Masya ya Allah. Baru sembuh baru kemarin. Oh.
0: Cuacanya dingin.
2: Cuaca,
0: Pak?
2: Mungkin.
0: Dingin Pak?
2: Panas, oh, panas dingin gitu.
0: Panas dingin.
2: Oh, ya, iya naik
0: sih.
2: Turun.
0: Naik turun ya. Jadi awak yes. Jadi badan kurang fit gitu ya. Alhamdulillah.
2: Iya sama seperti sakit. Di Indonesia kan begitu juga katanya. Oh, benar, banyak yang orang sakit.
0: Benar benar benar benar sama.
2: Iya. Ya mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Bang Aril.
0: Amin, siap. Pangestu juga. Pangestu juga. Mudah-mudahan yeah. Sampaian juga sehat.
2: Iya. Yeah.
0: Monggo Pak Widi lagunya yeah. Pak Widi.
2: Iya, yeah, lagunya
0: Indonesia
2: boleh
0: Lawas.
2: Request dari
0: boleh.
2: Oh ya. Dari siapa? Lawas ya?
0: Lawas.
2: Ya coba. Tak ingin sendiri lah Dian Piscesa ajalah.
0: Tak ingin sendiri Dian Piscesa. Sudah ready. Piscesa. Monggo salam-salamnya.
2: Iya, yeah, salam-salamnya yang baru lewat ada Bu Farida, selamat malam Inge. Bu Bunda, sehat selalu juga ya.
0: Amin.
2: Kemudian ada Ayu Masoi di Maluku Tengah Pulau Seram, Ciguria di Jakarta, Pak Citarji, Zainal. Kemudian ada Pak Andi di Batam, Purnamasari di Pulewari Mandar, Sulawesi Barat, Bu Utri, Pak Freddy, Mas Gilang, Bu Dini Ayu, kemudian ada Bu Eti, Mbak Nur, Mbak Niarwan Wanda, Pak Siti Aisyah, Pak Wiji Ahmad, Pak Ramadan di Sorong, kemudian ada Bu Yang Purba, Pak Dewi, Bu Sita, Pak Agus di Kediri, Bu Siti, siapa lagi tuh ya?
0: Siapa lagi ya?
2: Pak Ahmad Irwan, Bang Bini Judi Benado, kemudian ada Pak Selamat, Pak Sukargi. Ya untuk salamnya untuk semua aja ya. Yo ya, buat Bang
0: Aril.
2: Iya. Salam sehat sekeluarga. Ya, ntar pulangnya hati-hati jangan belok-belok ya.
0: Matur aja, bahnur,
2: di siap. Rumah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Widi di Tokyo sudah merapat juga. Oke, sudah ada yang masuk ini di jalur seluler. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, bapakku Pak Munoto.
3: Gimana kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah Pak Munoto sehat.
3: Alhamdulillah. Cuaca cerah ini.
0: Benar, alhamdulillah besok bisa sholat nggih Pak nggih.
3: Iya. Mas Ari.
0: Dalam.
3: Kurban apa ini?
0: Kurban perasaan.
3: Sama.
0: Pokok bikin rame aja Aril, pokok kurban perasaan aja.
3: Iya sama. Yang penting sehat.
0: Yang penting sehat leres. Alhamdulillah. Monggo lagunya Pak Murato.
3: Lagunya nanti minta dari project.
0: Hah?
3: Dari project.
0: Club project.
3: Suasana Jogja.
0: Oke. Suasana Jogja. Oke. Salam-salamnya monggo.
3: Salamnya tadi ada Pak Widi di Tokyo.
0: Oke.
3: Ada Bu Farida.
0: Oke.
3: Ada Kak Diona.
0: Oke.
3: Ada Pak Nasrun di Sulawesi.
0: Mm-hmm.
3: Ada Mbak Vina-Vina.
0: Mbak Vina-Vina.
3: Ada Bung Freddy sekalian Bu Tri.
0: Mm-hmm.
3: Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
0: Oke.
3: Bung Freddy ya.
0: Tinggi.
3: Ada Teh Dinda. Ada Pak Ahmad Irwan.
0: Oke. Okay.
3: Ada Pak Sukarji, ada Pak Tarsi, ada Pak Zainal, ada Bu Yelpi, terus ada Bu Sita, ada Popo Bani,
0: okay,
3: Pak Setioko, ada Bu Rini,
0: Bu Rini,
3: ada Lekdul,
0: Pak Agus,
3: ada Pak Sugianto,
0: okay.
3: Ada Mbak Sugeng,
0: Mbak Ukam, oke.
3: Ada Pak Slamet,
0: oke.
3: Yang Purgo, Pak Karyoko, Pak Mariono. Ada Putra Gura ini
0: sudah naik belum tadi? Mas Putra Tutu Ninggura belum, belum naik masih.
3: Ya buat Mas Gilang dan semua
0: dan semuanya tanpa terkecuali. Oke deh, ya. Siap.
3: Mudah-mudahan saudara RRI semua diberkahin kesehatan.
0: Amin.
3: Ada suatu halangan apapun.
0: Amin.
3: Buat Mas Aril sekeluarga juga begitu.
0: Siap, baik.
3: Berikan kesehatan, tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin, siap.
3: Kalau pulang hati-hati, jaga keselamatan.
0: Inggih.
3: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ada Pak Munoto ya, sudah merapat juga ya di jalur seluler ya 0811 3541116.

0: yang ada di rumah gitu kan, sambil menikmati menjelang sholat id ya, besok pagi gitu kan ya. Ada saudara yang datang gak apa-apa, kita ramaikan aja ya, sambil salam-salam mungkin bisa ya. Ada lagi masuk jalur on air, sapa dulu. Halo, selamat malam, Urang Rindu. Halo, Urang Rindu. Halo, Urang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan story lewat lagu.
0: Oke, ada. Waalaikumsalam. Bung Freddy, gimana kabarnya?
1: Kabar, alhamdulillah, kami keluarga sehat.
0: Barakallah.
1: Ya, Merauke juga hari ini cerah. Sangat cerah.
0: Cerah, alhamdulillah.
1: Cerah ceria,
0: alhamdulillah. Besok bisa sholat deh, dalam.
1: Sehat bersama keluarga.
0: Pangestu, pangestu insyaallah, pangestu insyaallah.
1: Alhamdulillah. Mas Aril, dalam lawas Indonesia.
0: Lawas ya. Indonesia leres, mau request apa aja dengan?
1: Kulo
0: bade jaluk request.
1: Jaluk request.
0: Nopo.
1: Aiga Mustafa.
0: Hah? Aiga?
1: Aida.
0: Oh, Aida Mustafa.
1: Iya, Aida Mustafa.
0: Judulnya?
1: Judulnya Telah Bersemi.
0: Telah Bersemi.
1: Iya.
0: Telah Bersemi. Oke, iya. Tak cari dulu nggih.
1: Ini pun tahun 1968.
0: Nggih, leres peh. Kula belum lahir. Iya. Dereng lahir.
1: Dereng lahir to,
0: Mas. Dereng lahir kula. Alahi.
1: Kula anu sapa-sapa.
0: Oh, sapa-sapa monggo.
1: Ya, kagem Pak Dimunoto ya.
0: Nggih, Pak Dimunoto nggih.
1: Mugi-mugi sehat ya.
0: Amin. Amin.
1: Aduh.
0: Aduh ya, susah ya, lama ya. jadi kayak itu, jadi kayak orang Jogja jadinya ya. Mendingan bahasa Indonesia ya, aja.
1: Oke, Pak Munoto, sehat ya. Keluarga, Pak Agus, Pak Slamet, Pak Sujianto, juga Pak Tarji, Pak Sukarji ya. Kemudian juga ada Pak Uco, Pak Yoyo. Wah, mana Pak Uco ini? Pak Uco itu apa judul lagunya itu lupa saya.
0: Pak Uling. Benar.
1: Iya, Pak Uco lama enggak dengar suara ini.
0: Benar.
1: Oke, okay, semoga sehat ya, bisa bergabung. Yang purba juga yang
0: Ahmad.
1: Leres. Kemudian ada Teteh Dinda, Kang Maman, Kang Ahmad Irwan. Ada Aunty Deona, juga ada Sister Ayu di Masohi.
0: Oke, di Masohi sana, siap.
1: Iya, oke, ada ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu, Ibu Pipit, Bu Rahayu, Bu Eti, juga Bu Dewi ya.
0: Oke, Mbak Dewi,
1: harus. Mbak Dewi ya, kemudian juga ada Ibu Siti Aisyah, Bu Rini, ada Bunda Elisa ya.
0: Oke. Okay. Bunda Elizabeth sudah tidak ada.
1: Oh, aduh,
0: Inggih, tidak apa-apa.
1: Ya. Oh, Bunda Elizabeth sudah tidak ada.
0: Inggih, sudah tidak ada.
1: Saya terlambat dengar berita kalau Inge. Gitu ya. Oh ya, padahal tidak kedengaran sakit ya.
0: Sakit beliaunya, sakit.
1: Oh, jadi, sempat sakit.
0: Sempat sakit tapi dirawat tidak. Di Surabaya, terus kondisinya menurun.
1: Oh begitu.
0: Inggih. Tidak apa-apa.
1: Oke, ya semoga diterima di sisi
0: Tuhan, amin.
1: Tuhan yang Maha Kuasa ya.
0: Siap.
1: Oke. Dan untuk semuanya saja ya.
0: Inggih.
1: Saya rangkum semuanya.
0: Siap.
1: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin. Mas Ari. Inggih, matur nuwun.
1: Sehat ya Mas Ari.
0: Tetap sehat juga Bung Freddy.
1: Yang terbaik doa yang paling baik untuk Mas
0: Amin.
1: Ari.
0: Amin. Doa juga yang terbaik juga untuk keluarga di rumah.
1: Pokoknya,
0: Amin.
1: Ya.
0: Insya Allah. Matur banun.
1: Matur banun.
0: Inggi. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Freddy ya di Merauke sana. Lanjut lagi di belakang Bung Freddy ada Bu Rini di atas. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Rini, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Arif.
0: Alhamdulillah sehat, siap. Bu, Wates.
2: Mas Arif juga gimana kabarnya?
0: Ini teriak-teriak. Alhamdulillah sehat Bu. Insyaallah pakai itu. Bu, Wates enggak cerah ya, Bu ya?
2: Hari ini Wates cerah, Mas.
0: Cerah ya. Alhamdulillah besok bisa sholat ya, Bu ya.
2: Menyambut hari raya Idul Adha.
0: Inggih,
2: leres. Insyaallah bisa sholat.
0: Insyaallah. Inggih, monggo lagunya apa
2: selamat
0: ini?
2: Selamat hari raya Idul Adha, Mas Arif ya.
0: Siap, sami-sami Bu Rini, Arif juga selamat hari raya Idul Adha.
2: Mana kita semakin bertambah.
0: Amin, amin. Amin, Allahumma amin. Siap, sama-sama. Monggo lagunya apa ini?
2: Salam dulu Mas Arif.
0: Inggih, monggo.
2: Oh, lagunya dari ya. Bimbo nanti.
0: Bimbo, apa itu?
2: Di dalam rindunya.
0: Di dalam rindunya aku.
2: Rindunya aku.
0: Oke,
2: okay, ya.
0: Sudah ready. Monggo salam-salamnya.
2: Salam dulu Mas Arif ya.
0: Inggih.
2: Tadi ada Bung Ferdi, selamat malam.
0: Inggih.
2: Ada Pak Sukarji. Ada Pak Slamet.
0: Popani.
2: Juga ada Mbak Dinda.
0: Inggih.
2: Juga ada Pak Yoyo.
0: Pak Yoyo.
2: Aisyah. Juga ada Bu Esti, Bu Farida.
0: Bu Farida.
2: Juga ada Pak Agus. Ada Pak Tarji.
0: Pak Tarji.
2: Dan cuma saja Mas Aro ya.
0: Inggih, siap.
2: Mas Arya, makasih banget.
0: Terima kasih.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin. Sehat terbaik juga untuk Bu Rini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada Bu Rini juga ya di Wates ya, melapat di jalur seluler ya 081234600289. Ya, kita break sejenak, kita dengarkan dulu requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Raut Lagu.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah saya hadirkan dari regesan dari pendengar semuanya. Monggo silakan yang mau masuk lagi ya, jalur on air ya 0354 310 1108, ataupun di jalur seluler atau WhatsApp atau SMS ya di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550.

Jadi benar ya, yang mana ada tradisi toron ya, atau mulai ada tradisi unik yang ada di Pulau Madura ya, tepatnya ada di Kecamatan Kecamatan Sampang ya. Tadi ada beli daging kurban ya. Karena ternyata beli daging kurban itu bukan pada saat hari Idul Adha ya, di masjid ya. Namun di luar hari raya Idul Adha ya, yang hasil penjualannya tersebutlah nantinya dimasukkan dalam kas masjid. Lalu ada makan bersama ya setelah sholat id ya. Kalau di kalangan masyarakat perkotaan, pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha hanya sholat saja tanpa ada campuran tradisi ataupun budaya. Orang berangkat ke rumah, dari rumah masing-masing dengan membawa seperangkat alat sholat menuju masjid ataupun lapangan, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Di desa Karangpenang Madura ya, ini memang agak berbeda. Orang berangkat ke masjid tidak ke lapangan ya, bukan hanya membawa seperangkat alat sholat. Lebih dari itu sebenarnya mereka membawa makanan dari rumah masing-masing, minimal nasi dan juga lauknya. Meski berbahan utama daging ya, namun menunya pun beragam ya. Melukiskan ya, Madura super kaya akan budaya makanan dan juga kuliner. Ada sate, ada soto, kaldu, ada daging, bumbu hitam dan lain sebagainya ya, yang sangat menggugah selera. Mana makanan yang dibawa pun akan disimpan secara acak ya, ataupun tanpa tanda di satu tempat khusus, lalu dikeluarkan untuk disajikan kepada jamaah sholat id secara bersamaan seusai pelaksanaan sholat Idul Adha di pelataran masjid ataupun tempat yang sudah disediakan. Pendeknya pendengarnya, seusai sholat id masyarakat desa Karangpenang tidak langsung bergegas pulang ke rumah masing-masing, tetapi makan bersama terlebih dahulu ya, masakan yang sudah tersedia, saling mencicipi makanan yang dimasak oleh istri masing-masing ya, serta menguatkan ikatan persaudaraan. Dimana tradisi makan bersama seusai sholat Idul Adha memang masih lestari hingga saat ini.

Oke, sambil menunggu pendengar semua yang ingin bergabung ya, kita dengarkan kembali ya komposisi lagu ya yang sudah di request dan juga ada playlist yang akan kami hadirkan ya ke tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Oke, baik pendengar ya, dengan begini tentang sudah kebersamaan kita dalam menjajan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Terima kasih atas atensinya ya, yang sudah meramaikan ya edisi malam hari ini ya. Ada dari Pak Mariono di Karangwaru, Tulung Agung, ada Mbak Ida, ada Pak Ukik di Bangsal, Pak Widi, ada Bu Farida juga, Pak Munoto, Bung Freddy, dan ada Bu Rini di atas. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sagi ya, kita bergeser dalam jajan harmoni malam ya, sampai dengan tim rapat pada pukul 24, dan dilanjutkan renungan malam juga tutup siaran. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

恋に目覚めたら生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと。

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus pangan.

panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah.

Baik, mendengar dengan demikian selesailah sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan PP Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, di mana saja Anda berada. Pagi hari ini saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di perjalanan Kediri pagi hari Rabu 27 Mei 2026 dan juga bertepatan dengan perayaan Idul Adha 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, baik itu nanti dari Masjid An-Nur Pare Kediri dan juga dari Masjid Istiqlal Jakarta. Untuk Anda pendengar, kami juga menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketabahan putranya Ismail selalu menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Tetaplah bersama dengan kami pendengar di Kediri pagi ini 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

waktu pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringkat saat ini menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung terlebih dahulu bersama dengan program Satu Arah di Surabaya untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
1: Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pelabuhan Tanjung Perak terpantau tidak ada lonjakan penumpang yang signifikan jika dibandingkan pada momen Lebaran Idul Fitri bulan Maret lalu. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
2: Pada momen cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pelabuhan Tanjung Perak terpantau tidak ada lonjakan penumpang yang signifikan jika dibandingkan pada momen Lebaran Idul Fitri pada bulan Maret lalu. Hal tersebut disampaikan Koordinator Embarkasi Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Tanjung Perak, Rifai, saat dikonfirmasi RRI Selasa 26 Mei 2026. Rifai mengatakan, pada momen Idul Adha beberapa tahun silam memang didominasi oleh masyarakat yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Kamal, Bangkalan. Namun sejak adanya Jembatan Suramadu, intensitas jumlah penyeberangan mulai menurun. Ia menambahkan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Perak saat momen Idul Adha memang tidak terlalu ramai, ditandai dengan tidak adanya posko penjagaan seperti momen libur besar lainnya. Namun pihaknya memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan 1x24 jam.
3: Jadi pas Idul Adha itu biasanya agak landai lah, atau mungkin gak ada kegiatan sama sekali. Ramainya sih ini gak terlalu sih, landai-landai, gak terlalu signifikan. Artinya gak kayak, ya memang gak kayak ini sih, gak kayak apa, pas Lebaran itu enggak. Ya ada lah, kalau 100 ada, kalau 100 paling 2, kalau 1 hari paling 3-4 trip lah. Tetap istilahnya pelayanan kayak biasa, artinya gak terlalu inilah, gak terlalu apa khusus untuk pelayanan kayak Lebaran kemarin.
2: Pihak pelabuhan mendata jumlah pelayaran yang terjadi saat momen Idul Adha kali ini. Rata-rata hanya 3-4 perjalanan saja, dengan tujuan favorit antara Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk jumlah rata-rata penumpang saat momen Idul Adha kali ini, pihak pelabuhan mencatat berkisar 100 orang per hari. Jumlah tersebut tergolong landai jika dibandingkan dengan perayaan Idul Fitri dan libur Natal dan Tahun Baru. Faiz Putra melaporkan.
1: Pertamina Patraniaga siaga long weekend Hari Raya Idul Adha tambah 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jawa Timur. Ermina Jane melaporkan.
4: Pekan ini masyarakat di seluruh Indonesia menikmati libur panjang Hari Raya Idul Adha. Dengan adanya momen tersebut, PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus memastikan pasokan energi di wilayahnya, baik BBM maupun LPG, dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Ahmad Rahedi, mengatakan produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat. Guna menghadapi lonjakan permintaan, pihaknya memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat.
5: Regional Jatim Balinus memastikan bahwa energi di wilayah kerja kami di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, baik dalam bentuk BBM maupun LPG. Termasuk infrastruktur telah disiagakan dan standby untuk memastikan penyaluran energi berjalan lancar. Untuk LPG, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus melaksanakan mitigasi melalui penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar yang reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat, terutama pada momen libur panjang kali ini. Sedangkan untuk BBM, Pertamina Patraniaga Regional

0: Jati Manus melaksanakan build up stock atau penambahan stok secara berkala sesuai kebutuhan dan melakukan pengecekan sarfas SPBU secara intensif. Berikut pengecekan kualitas dan juga kuantitas produk BBM kami.
1: Pertamina Patraniaga telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 99% dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 1,5 juta tabung untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, di mana LPG ukuran 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. Sementara itu bagi masyarakat mampu bisa menggunakan LPG non subsidi Bright Gas. Ermina melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Direktur Bina Penempatan Kerja Kemnaker menekankan bahwa dinamika industri modern menuntut pekerja untuk belajar hal baru agar tetap kompetitif dan relevan. Farida Kusnia melaporkan.
4: Pasar kerja saat ini dinilai semakin kompetitif dan tidak menentu. Hal ini digambarkan Direktur Bina Penempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Isnarti Hasan saat memberikan edukasi di kegiatan Universitas Terbuka UT kemarin. Isnarti Hasan menyebutkan pasar kerja saat ini mencari tenaga kerja yang mampu belajar hal baru dengan cepat, memiliki ketahanan mental dan kecakapan global.
5: Di tengah dunia yang fluktuatif, penolakan dan kegagalan adalah hal yang biasa. Yang membedakan pemenang dengan yang kalah adalah seberapa cepat mereka bangkit setelah dijatuhkan oleh keadaan. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan global, tetapi kita melakukan aksi secara lokal. Jadi pahami apa yang terjadi di dunia karena dinamika geopolitik itu nyata.
4: Sementara itu, Dr. Petomi YS Suyasa dari Himpunan Psikologi Indonesia merasa bangga dengan mahasiswa saat ini yang bekerja sambil menempuh pendidikan tinggi.
6: Ada sih yang mungkin full kuliah murni, tapi kebanyakan katanya sudah bekerja. Jadi saya juga salut ya kepada teman-teman dari mahasiswa Universitas Terbuka yang di luar waktu kuliah itu sudah bekerja. Terus saya searching-searching, jadi alasannya apa sih orang masuk Universitas Terbuka itu? Nah, alasannya itu selain tadi untuk fleksibilitas waktu adalah untuk peningkatan karir. Jadi ya baguslah itu, teman-teman punya intensi untuk meningkatkan karir.
4: Kegiatan UT kemarin diharapkan membuka wawasan tentang peluang karir, pengembangan kompetensi, hingga kesiapan menghadapi dunia kerja masa depan. Selain itu dilakukan peresmian pusat karir UT. Farida Usnia melaporkan.
3: Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga menegaskan pentingnya penguatan program imunisasi nasional. Oni Arianto melaporkan.
7: Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Erlangga UNER Surabaya, Dr. Arif Hargono menegaskan pentingnya penguatan program imunisasi nasional. Hal tersebut disampaikan dalam webinar sosialisasi Desa Iman dan Tim Koordinasi Akselerasi Program Imunisasi atau KAPI Selasa siang. Menurut Arif Hargono, pembentukan tim KAPI menjadi langkah strategis mendukung keberhasilan program imunisasi. Ia menyebut imunisasi merupakan program kesehatan yang sangat penting dan harus dijalankan secara maksimal. Arif Hargono juga menjelaskan imunisasi mampu mencegah berbagai penyakit menular berbahaya. Banyak penyakit infeksi dapat dicegah melalui pemberian imunisasi secara lengkap dan tepat waktu.
8: Imunisasi ini menjadi hal yang sangat penting karena mampu mencegah penyakit menular yang berbahaya. Banyak sekali penyakit infeksi menular yang bisa dicegah oleh imunisasi begitu. Jadi sangat disayangkan jika kemudian sampai timbul korban, apalagi sampai kematian akibat penyakit yang seharusnya dapat kita cegah begitu.
7: Arif Hargono juga menilai sangat menyayangkan apabila masih muncul korban akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, apalagi jika sampai menyebabkan kematian maupun kecacatan. Ia juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung percepatan imunisasi. Kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Oni Arianto melaporkan.
3: Tim pengabdian kepada masyarakat dari FMIPA Universitas Brawijaya UB Malang menggelar pelatihan pengolahan dan visualisasi data berbasis Microsoft Excel menggunakan teknologi generatif AI bagi guru sekolah dasar SD sekecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
9: Tim Pengabdian FMIPA Universitas Brawijaya menggelar pelatihan pengelolaan dan visualisasi data berbasis Microsoft Excel dengan dukungan AI bagi guru sekolah sekecamatan Sekarang, Lamongan. Kegiatan yang berlangsung di SDK Teng tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan digitalisasi pendidikan sekaligus peningkatan kompetensi tenaga pendidik di Lamongan. Dosen Statistika FMIPA UP Melina Retno Habsari mengatakan pelatihan ini dirancang untuk membantu guru memanfaatkan teknologi digital secara lebih optimal, khususnya dalam pengelolaan data dan penyajian informasi yang lebih interaktif. Menurut Melina, pemanfaatan AI seperti ChatGPT maupun Gemini dapat membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan administrasi guru.
10: Termasuk inovasi baru di dalam pendidikan karena biasanya Bapak Ibu guru hanya menggunakan Excel dalam pengolahan data, misalnya menggunakan rumus RIS, SAM, modus atau median. Tapi Bapak Ibu guru belum terlalu menggunakan diagram untuk visualisasi data. Padahal visualisasi data itu sangat menarik dan sangat penting untuk menjelaskan suatu data. Jadi kita bisa memvisualisasi data menggunakan diagram atau grafik agar data tersebut bisa dibaca dengan mudah, interaktif, dan lebih informatif.
9: Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan, Vindra, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu guru di daerah untuk meningkatkan kemampuan digital yang selama ini lebih banyak dipelajari secara mandiri melalui internet.
11: Arahan dan program-program dari Presiden itu sangat membantu karena dan sangat cocok karena ditekankan sama Bapak Presiden untuk pertama kan artificial intelligence, terus coding, nah ini termasuk dalam hal itu. Jadi pelatihan ini cukup mendorong program pemerintah sehingga guru-guru juga tertarik.
9: Melalui pelatihan tersebut, FMIPA UP berharap transformasi digital pendidikan tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah-sekolah di daerah agar kualitas pendidikan semakin merata. Farin Raki melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
13: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051, kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 Kabupaten Kota Jawa Timur kita peringkat 3 untuk capaian luas tanam luas panen.
12: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuris Tianto, menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
14: Memberikan semangat kepada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan 3 kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung untuk swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
12: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional dari tahun ke tahunnya. Ana Kusuma melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menanggapi santai pembahasan rencana transfer pemain musim depan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
15: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares turut menanggapi pembahasan terkait rencana transfer pemain untuk musim depan. Ia sempat melontarkan candaan dengan menyebut sejumlah nama besar sepak bola dunia seperti Neymar dan Messi serta Cristiano Ronaldo. Meski bernada gurauan, Tavares menegaskan bahwa proses evaluasi tim tetap dilakukan secara serius oleh manajemen dan staf pelatih. Ia menyebut seluruh performa pemain akan menjadi bahan penilaian sebelum menentukan langkah di bursa transfer. Menurutnya, setiap keputusan terkait transfer tidak bisa diambil secara terburu-buru tanpa kajian yang menyeluruh. Seluruh rencana akan dibahas bersama direksi dan manajemen klub.
16: I don't know. On this moment, finished match. We need to analyze everything. If you want, I speak about transfer. I just say one thing. We are trying to see Neymar from Brazil, Messi from Argentina, and Cristiano Ronaldo.
15: Kami sedang mencoba merekrut Neymar dari Brasil, Messi dari Argentina, dan Cristiano Ronaldo dari Portugal. Strateginya saat ini adalah melihat pemain-pemain kami yang ada di sini. Setelah itu, bersama direksi dan manajemen kami akan memutuskan. Saya belum bisa bicara siapa yang datang dan pergi. Kami perlu menganalisis semua pertandingan terlebih dahulu.
16: Need to analyze what we can and what we cannot can. This is my opinion, more bonus that I can say after one match.
15: Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan terkait pemain yang akan datang maupun yang akan meninggalkan tim. Hal itu karena kompetisi baru saja berakhir sehingga proses evaluasi masih berjalan. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, puluhan peserta memeriahkan tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia di lapangan Inzia Mini Soccer Kediri. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
17: Puluhan peserta tampak memadati agenda tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia di lapangan Inzia Mini Soccer Kediri. Hal itu setelah lapangan Inzia Mini Soccer Kediri terpilih menjadi venue untuk tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia. Saat menghadiri seleksi Timnas Football 7 Indonesia, perwakilan manajemen Inzia Mini Soccer Kediri, Syahrul Rahman Nur Hasan mengatakan bahwa seleksi ini berhasil menarik perhatian dari khalayak publik setelah mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan kembali ke Indonesia untuk memimpin tim nasional Indonesia Mini Soccer di bawah naungan Indonesia Football 7 Federation. Tim ini diproyeksikan akan tampil pada ajang Intercontinental Cup Italia 2026 dengan format permainan 7 lawan 7.
18: Seleksi timnas untuk mencari bibit-bibit pemain yang akan dibawa ke Jakarta. Karena kalau hari ini ada yang lolos, besok tanggal 26 langsung seleksi timnas di Jakarta. Pokoknya kalau ada hari ini yang terpilih langsung disuruh berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan seleksi di Jakarta.
17: Diketahui dalam ajang seleksi pemain tersebut tampak diikuti 65 orang peserta. Salah satunya Sinka Angga Pramudia, seorang mahasiswa di Kediri. Sinka mengaku ia sangat antusias untuk mengikuti seleksi Timnas Football 7 Indonesia dikarenakan memang hal ini pihaknya telah memiliki modal yang lama untuk berlatih di sekolah sepak bola SSB dan juga ingin berkiprah menjadi pemain sepak bola profesional Indonesia seperti halnya pemain kebanggaannya Marcelino.
19: Kalau boleh jujur ya, karena pengen aja capai mimpi yang belum pernah kesampaian.
20: Apa itu mimpinya?
19: Pengen jadi pemain profesional. Kalau kesiapan sih basic ya, soalnya kan saya juga pemain sepak bola sama futsal. Lebih ke mental sih, soalnya kan ini juga yang tes langsung nasional, nggak dari kota.
17: Diketahui dibukanya panggilan seleksi pemain Timnas Football 7 Indonesia di sebuah kota, antara lain Yogyakarta, Surabaya, dan Kediri. Untuk wilayah Kediri ini, maka seleksi akan dijadwalkan di lapangan Inzia Mini Soccer Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mendengar kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih. Selamat pagi untuk Anda semuanya, masih stay tune ya bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Tentu dengan saya Aska Ariska yang akan setia menemani Anda semuanya pendengar pagi hari ini di edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Hari ini juga bertepatan seluruh umat muslim merayakan Idul Adha, hari raya kurban, atau ada juga istilah yang menyebutkan lebaran haji, betul ya. Jadi peringatan Idul Adha ini adalah salah satu hari raya besar dalam Islam yang tentu punya makna mendalam bagi seluruh umat muslim di dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia pendengar. Perayaannya menjadi momen penting bagi setiap umat untuk bersyukur, kemudian berbagi, dan merenungkan nilai-nilai keikhlasan serta pengorbanan. Sejarah Idul Adha pendengar tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail, di mana dalam ajaran Islam dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya sendiri sebagai bentuk ketaatan yang paling tinggi. Awalnya ini tentu menjadi ujian besar ya, ujian yang sangat berat juga bagi Nabi Ibrahim, namun yang memutuskan untuk taat kepada perintah Tuhannya. Nah, saat disampaikan kepada Ismail, sang anak ini justru menunjukkan ketabahan dan keikhlasan yang luar biasa. Jadi ketika momen penyembelihan itu akan dilakukan, pendengar, Allah kemudian menggantikan Ismail dengan seekor domba dari surga sebagai bentuk pengakuan atas ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim sekaligus juga Ismail. Inilah yang akhirnya menjadi dasar ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam setiap Idul Adha. Pendengar pagi ini, untuk Anda juga bisa berbagi informasi ya, bagaimana perayaan Idul Adha di lingkungan Anda, tempat tinggal Anda, di sekitar Anda. Mungkin ada satu hal yang unik, yang menarik ya untuk pagi hari ini. Dan tentu di sejumlah masjid saat ini juga sedang melaksanakan sholat Idul Adha ya. Ada yang mungkin jam segini baru mulai sholatnya, atau justru sudah selesai, baru mulai ya, kebanyakan baru mulai jam 6:30 ini ya. Dan nanti juga kita akan hadirkan pendengar siaran langsung juga untuk sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi Anda pantau terus siaran kami di Pro 1 RRI Kediri. Silakan juga sembari menantikan siaran langsung sholat Idul Adha dari Istiqlal Jakarta, Anda bisa berbagi informasi berkaitan dengan momentum peringatan Idul Adha di tempat Anda. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857-2535-2550, atau bisa juga di line telepon kami mendengar ya, 0354-310-1108.

pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Itulah tahap penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Bimo terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Kediri pada Idul Adha kali ini. Sapi milik peternak asal Desa Pule, Kecamatan Kandat ini berbobot 1,05 ton dan dibeli dengan harga mencapai 108 juta rupiah. Pemilik ternak Kamalul Asfifa mengatakan sapi miliknya telah lolos seleksi sebagai sapi kurban yang masuk dalam bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan Bimo merupakan nama sapi jantan yang telah dirawatnya selama sekitar 3 tahun dan selama itu pula kondisi kesehatan sapi ini terus dijaga hingga akhirnya dinyatakan layak menjadi hewan kurban presiden. Ia menyebut pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya menunjukkan Bimo dalam kondisi yang sehat. Selain Bimo, pendengar Kamalul juga memelihara lebih dari 34 ekor sapi jenis simental dan juga limosin, baik itu jantan ataupun juga betina. Jadi awalnya ia hanya beternak sapi lokal atau sapi Jawa ya, sebelum beralih ke jenis simental dan limosin sekitar 5 tahun terakhir. Nah, untuk menunjang pertumbuhan sapi, pendengar Kamalul memberikan pakan hijauan setiap hari yang dipadukan dengan makanan tambahan berupa ampas tahu, dedak padi, dan juga campuran singkong. Karena menurutnya, pola pemberian pakan ini mampu meningkatkan berat badan sapi hingga 1 sampai dengan 1,2 kg per hari. Wah, mantap juga ini ya. Oke, pendengar, sementara itu ya, menjelang Idul Adha kemarin, Kamalul menyebut sekitar 10 ekor sapi miliknya juga telah terjual kepada pembeli dari Kediri dan sekitarnya. Harga jualnya pun bervariasi ya, mulai dari 18,5 juta hingga yang tertinggi dibeli presiden yaitu dengan harga 108 juta rupiah.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemudian kami sampaikan ke ruang dengar Anda, sesaat lagi kita akan hadirkan siaran langsung Salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta yang akan disiarkan secara nasional juga oleh program 1 di seluruh Indonesia, mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan topik meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, dengan khotib yang akan dipimpin oleh Profesor Haji Hamdan Johannes MA PhD, Rektor UIN Alauddin Makassar, dan Imam Masjid Haji Ahmad Asrarudin Ibrahim MAG, Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Tetaplah bersama dengan kami di Kediri pagi ini.
0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.